0: 3 menu makanan yang wajib ada kalau pagi-pagi.
1: Nasi uduk, bubur,
2: gorengan,
1: kupat tahu.
0: Apa sih 3 hal yang bikin kamu good mood?
1: Hah? 3 hal yang bikin good mood?
2: Komedi,
1: kopi,
2: good movie,
1: gajian,
2: cinta.

Kamu lagi dengerin Pro2 Bandung di 96 FM. Teman terbaik kamu.

0: TV5, teman-teman Pro 2 dengerin terus ya.
1: Pro 2 Hitlist
0: setiap hari
2: Senin sampai Minggu
0: jam
2: 10 sampai jam 12
1: cuma di Pro 2 FM Bandung,
3: teman terbaik kamu.

Sebarangan sama Ladis, pada selamat pagi teman Pro 2. Teman Pro 2, sebenarnya kalau ngomong Taylor Swift itu banyak banget ya berita tentang dia gitu. Tapi sekarang ini Taylor Swift tuh balik lagi, dia terlibat dalam drama teman Pro 2. Tapi kali ini tuh bukan soal sahabat yang saling tuding berkhianat ataupun tentang mantan-mantan dia. Nah, sebaliknya kontroversi yang diangkat kali ini tuh justru memberikan sebuah titik terang gitu loh pada industri musik. Seenggaknya tuh untuk para musisi dan karya ciptaan mereka, dibalik segala perang ya dalam tanda kutip media sosial dan beberapa musisi lain yang diklaim sama Tay-Tay melakukan bullying pada diri dia, terdapat beberapa hal penting yang harus jadi perhatian dari kontroversi kali ini. Nah, kontroversi ini bermula dari sebuah postingan di halaman Tumblr milik Taylor Swift pada 30 Juni lalu. Nah, dalam postingan panjangnya dia tulis, Taylor Swift itu bilang tentang permasalahan yang dia alami dengan sang mantan label, yaitu Big Machine Records. Lebih tepatnya soal gimana Big Machine label itu menjual master recording dari 6 album Taylor Swift kepada Ithaca Holdings LLC yang dimiliki sama manajer artis kenamaan Scooter Braun. Nah, postingan ini tuh berisi kekecewaan Taylor Swift lah yang dia tujui untuk Scott Borsetta, yaitu pemilik label Big Machine Label Group ya, dan sekaligus Brown. Akuisisi atas master recording yang dia miliki disebut sama Taylor Swift itu sebagai skenario terburuk yang pernah terjadi sama diri dia, terutama dengan gimana si Brown ini serta artis yang berada di bawah manajemennya itu melakukan serangkaian tindakan bullying pada Taylor Swift. Swift tuh bilang, artis muda atau anak-anak dengan impian musik akan membaca ini dan belajar tentang bagaimana melindungi diri mereka dengan lebih baik dalam negosiasi. Anda layak memiliki seni yang Anda buat, gitu katanya. Nah, Taylor Swift ini memang ngaku postingan tersebut udah dibuat selain ngungkapin kekecewaan dia, itu juga untuk pelajaran pada musisi muda lain mengenai hak milik karya mereka sendiri. Jadi sebenarnya apa sih yang terjadi? Nah, Taylor Swift ini mendatangi kontrak eksklusif dengan Big Machine Records pas dia tuh masih kecil banget ya, masih remaja tahun 2002. 6 album yang pernah dirilis mulai dari Taylor Swift, album Taylor Swift yang judulnya Taylor Swift itu 2006 lalu, terus Reputation 2017, itu ternyata dia memang menandatangani kontrak tersebut. Nah, Taylor Swift itu memberikan hak ya atas master recording albumnya pada label. Hal ini baru diketahui sama publik pada pengumuman Taylor Swift di tahun 2018 lalu pas dia itu resmi keluar dari label Big Machine Records dan dia akhirnya gabung sama Universal Music Group atau Republic. Nah, saat pengumumannya ini Taylor Swift itu menenangkan penggemar lah, kayak bilang label terbarunya Universal Music Group itu ngasih hak kok untuk dapat pemilikan master recording album sebelumnya. Tapi keadaan yang berbeda dengan album yang sudah dirilis sebelumnya. Saat ini Big Machine Records ini menjual master recording dan album Taylor Swift ke Ithaca Holdings LLC. Ya berarti label milik Brown ini kan akan bertanggung jawab penuh ya atas penyebaran royalti dan copyright, bahkan penggunaan semua rilisan Taylor Swift sebelumnya. Nah, keadaan yang sangat disesali oleh Taylor Swift karena dia ngeklaim gak mendapatkan kesempatan untuk membeli master recording lebih dulu. Nah, of course ini bukan berarti Taylor Swift kehilangan hak sepenuhnya ya untuk master recording dari lagu-lagu punya dia sendiri, terutama mengingat dia masih megang nyaris semua hak cipta dari lagu tersebut karena dia kan memang songwriternya juga dan dia penulisnya juga gitu. Tapi kerjasama secara tandem antara label dan pemegang copyright yang dibutuhin dalam penyebaran lagu, royalti, sampai lisensi ini tuh bakal jadi sulit antara Taylor Swift sama Brown. Nah, dia juga sebut dalam Tumblr itu, manajer itu tuh dituding melakukan bullying kepada Taylor Swift sejak bertahun-tahun lamanya, teman Pro 2. Kontroversi kepemilikan master recording antara Taylor Swift dan Scooter Braun ini memang sepertinya gak bakal berakhir di meja hijau. Nah, walaupun kayak gitu, sederet musisi kayak Sky Veria, Halsey itu juga ngungapin lah pengalaman mereka mengenai emang sulit banget kerjasama dengan label mengenai perjanjian pemilikan master recording. Nah, seperti yang diharapkan sama Taylor Swift juga, drama ini tuh mendorong para musisi muda dan juga industri untuk ngasih hak kepemilikan karya kepada penciptanya, bukan ke perusahaan ataupun label. Period. Nah, Taylor Swift ini memang dikenal sebagai salah satu orang musisi yang vokal lah mengenai hal ini, mengingat dia juga sebelumnya juga mendorong berbagai media streaming online untuk memberikan pembayaran yang lebih layak kepada para musisi. Nah, mungkin drama kali itu memang benar-benar bakal memberikan pelajaran berharga untuk Taylor Swift. Dengan segala banyak drama yang terjadi kepada diri dia, menurut aku ini adalah drama yang lumayan positif ya untuk Taylor Swift. Ya, semangat terus lah Taylor Swift ya.
karir kamu masih panjang banget Taylor Swift. Even though sekarang orang-orang bilang kamu katanya lagi flop, tapi semangat Taylor Swift.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Siap ya guys. Satu, dua, tiga.
1: Selamat ulang tahun Gaga.
0: Yeay. Selamat ulang tahun to you.
2: Ya ampun guys.
0: Happy birthday.
2: Udah. Eh thank you banget loh guys. Aduh. Eh kok aku jadi kepikiran ya? Siapa ya yang pertama kali ngide adanya ulang tahun?
3: Awal mula munculnya ulang tahun di dunia terjadi pada 3 hingga 4 ribu tahun lalu atau sebelum Masehi. Terjadi pada zaman Mesir kuno. Saat itu, bangsa mereka yang menjadi pelopor utama pencatatan tanggal hari lahir. Setelah itu, bangsa Yunani kuno hadir dengan perayaan membuat kue dan pesta untuk merayakan hari kelahiran. Dan di zaman Romawi kunolah yang akhirnya mempopulerkan agar setiap orang merayakan hari ulang tahun atau hari kelahirannya dengan cara berpesta.
4: Eh gak, tiup dulu dong lilinnya. Kok mukanya kayak gak seneng gitu, malah kayak orang bingung.
2: Iya, soalnya perasaan ulang tahun aku bukan hari ini deh.
5: Aku Ziva Magnalia, kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

0: Wih, Ran, motor kamu baru dimodif nih.
1: Iya dong, gak. Baru gajian nih, langsung modif dulu motor sebelum ketemu Ayang.
0: Waduh, spion baru nih, keren banget lah. Ih, yang lagi kasmaran. By the way, kamu tahu gak kenapa kaca spion ada dua?
1: Ya tahu lah, kan emang aturannya begitu, gak?
0: Ih, bukan. Kalau dua kan kaca spion. Nah, kalau satu, itu kesepian.
1: Kayak kamu kan, gak?

Info lalu lintas Sabtu hari ini nomor 2. Let's go. Dimulai dari Jalan Diponegoro nomor 61 dulu tentunya dari kantor tercinta ya. Aman aja sih Jalan Diponegoro, aman aja, lancar aja teman pro 2. Kita lihat yang merah-merahnya aja ya pada pagi hari ini ya. Yang pertama nih di belokan-belokan dari Slonjana ke Dago. Terus juga di belokan mau ke Jalan Pajajaran. Lalu di ini di mana ya? Ini sebetulnya di Cimahi ya teman pro 2. Iya betul tuh di Cimindi. Lalu belokan-belokan Jalan Peta ke Lewi Panjang dan belokan BKR juga. Itu lumayan merah ya. Kita lihat pasar-pasar. Oh, ke Mayapada dulu. Mayapada Hospital Buah Batu berarti itu agak merah sih sedikit sebenarnya. Lalu di depan Tanda Avenue Mall, itu kan ada belokan juga, ada perempatan, itu merah juga. Terus kemana lagi nih? Suta aman aja, Suta teman pro 2. Lalu di Jalan Asia Afrika juga masih aman jam segini. ABC sih agak merah tuh di pasar selatan. Mungkin karena banyak yang belanja ya pagi-pagi hari kayak gini pada hunting bos di ABC. Terus di sebenarnya kalau di Naripan pun yang macet tuh cuma belokan-belokan doang sih. Gatsu juga cuma sedikit. Oh, depan TPJS aja. Bukan TPJS, Papandayan. Karena mungkin hari ini memang ada konser teman pro 2. Jadi wajar ya agak macet di situ. Lalu yang agak macetnya ini Ahmad Yani nih di depan yang dekat mau ke Gutsol. Itu kan ada lampu merah, mungkin lebih ke karena merah ada lampu merah aja sih. Kayaknya gitu. Nah, terus di Riau ini agak padat aja sih sebenarnya pagi hari ini. Dan agak merah itu di Jalan Pulau Laut di Pasar Cihapit. Nah, itu merah karena kan di situ ada spot sarapan ya. Lalu tentunya lagi dan lagi di toko bubur di bawah pohon di Cilaki itu merah juga teman pro 2. Karena pasti pada cari makanan. Intinya di pagi hari ini Jalan Bandung tuh sebenarnya terpantau aman ya, lancar juga, enggak terlalu macet. Ada sih beberapa spot yang macet tapi itu pun karena memang belokan doang, pasar atau enggak spot untuk sarapan. Jadi pagi hari ini aman aja teman pro 2.

0: Nyanyi mulu deh, pengen jadi penyanyi ya?
1: Iyalah, pengen jadi penyanyi profesional, cantik, terkenal.
0: BTW, kamu tahu gak siapa nama penyanyi yang tiap tahun semakin muda?
1: Hah? Gak tau lah. Emangnya ada?
0: Adalah Mika Tambah Young.

Cerita di balik nama Bandung Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der Indische Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.

0: dari TV5.
1: Teman-teman Pro 2 dengerin terus ya.
0: Pro 2 Hitlist.
1: Setiap hari
2: Senin sampai Minggu
1: jam
2: 10 sampai jam 12.
0: Cuma di Pro 2 FM Bandung.
3: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Baik semuanya, kita lanjutkan rapat ini ke bagian laporan bulanan. Pada 3 bulan kemarin, tunggu, suara perut siapa itu?
1: Aduh, maaf Pak, itu suara perut saya. Kita break dulu gimana Pak? Kayaknya saya lapar.
0: Suara perut itu bukan cuma pertanda kamu lapar aja. Bisa jadi ada pergerakan makanan, cairan, dan udara di usus kita yang menyebabkan suara perut. Atau bisa juga nih, usus kita kebanyakan udara. Gara-gara ketika makan, kamu nih terlalu cepat. Atau pas makan, kamu malah ngobrol.
1: Nah, kalau itu suara perut siapa?
0: Mohon maaf, itu suara perut saya. Ternyata bener kita lapar. Break dulu yuk.
2: Hey everybody, this is Katy Perry.
3: Hey everyone, this is Zed.
4: Hi, I'm Selena Gomez.
5: Hi guys, it's Niall Horan here.
6: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
7: 96 FM
8: RRI Pro 2 Bandung.
0: Teman terbaik kamu.
9: Teman.

0: Seger banget ya hawa di taman ini.
1: Iya dong, Lan. Lihat tuh, pohonnya banyak banget.
0: Akhirnya kesampaian juga ya kita piknik-piknik ceria.
1: Kita mau gelar tikar di mana nih, Lan?
0: Sebelah sana aja, Li. Kayaknya di situ pohonnya banyak deh. Seger gitu, adem. Yuk ah.
1: Lan, jangan lewat situ.
0: Emang kenapa? Kan lebih dekat lewat sini, Li.
1: Baca dong itu.
0: Oh, iya tahu, dilarang menginjak rumput. Tapi jauh banget, Li, kalau lewat situ.
1: Ya enggak apa-apa, kan emang harusnya lewat sana. Kita bantulah ngerawat taman kota ini, gampang kan? Cukup dengan enggak nginjak rumput ini aja. Yuk ah, lewat sana aja.
0: Iya deh, iya. Tapi minta minum dulu dong, Li. Ini aku haus banget, gak kuat pengen minum, haus.
1: Nah, sebenarnya aku lupa bawa minum. Kalau kita lewat sana, sekalian bisa beli minum. Tuh, kan ada yang jualan, yuk.
0: Ya ampun, Li. Aku udah haus banget nih, Li.
2: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: 96 FM dari Prodo Bandung, teman terbaik kamu. Masih di Spada barengan sama Lala juga dong tentunya, teman Prodo. Teman Prodo, kemarin kan kita lagi gila-gilanya happy banget karena Indonesia menang lawan Bangladesh ya. Dan ditambah ada juga banyak drama yang menyusul setelah, aku lupa deh, pokoknya habis lawan Malaysia terus ada Jennifer Koppen yang sekarang udah jadi Jennifer Hubner, itu jadi kayak komentar gitu, terus heboh banget. Tapi other than that, aku yakin orang Indonesia tuh lagi senang banget, happy banget karena finally Indonesia itu sepertinya akan mengalami final ya, teman Pro 2 yang cerah gitu untuk kali ini. Nah, tapi jujur aja nih, Lala tuh sebenarnya enggak paham-paham banget soal bola, nyunyur gitu. Jadi kayak gua mah dapat euforianya doang kalau misalnya Indonesia menang. Nah, gimana kalau kita langsung aja ngobrol sama football enthusiast yang udah bergabung sama kita hari ini? Ada Kak Algi. Halo, Kak Algi.
1: Halo, halo Kak Lala.
0: Halo, selamat pagi. Gimana nih kabarnya pagi hari ini?
1: Baik, masih kerasa banget euforianya nih.
0: Iya kan, walaupun aku gak ngerti banget bola gitu ya. Aku cuman, aku kadang suka nanya gitu loh kak, kayak yang jahat yang mana gitu. Cewek kayaknya kayak gitu ya. Iya, tapi tetap euforianya kerasa banget. Kemarin aku tetap nonton dan kayak beneran happy banget gitu. Tapi nih tanggapan dari kakak sendiri sebagai memang football enthusiast, gimana nih kemarin kan menangnya tuh dramatis banget ya. Gimana nih menurut kakak sendiri?
1: Itu kemarin apa ya, salah satu pertandingan timnas yang benar-benar menegangkan banget sih ya, aku ngerasanya itu. Aku nonton di rumah tuh kan sama keluarga ya, dan sambil nonton tuh sambil mantengin skor tim sebelah juga kan gitu, Malaysia juga, karena kan terpengaruh banget gitu skor kita mau menang berapa, kalau Malaysia menangnya lebih banyak juga jadi mereka yang lolos kan. Jadi kayak tiap kita ngegolin, kita lihat lagi, cek kita, pokoknya itu menegangkan
0: jadi,
1: banget sih kak.
0: Jadi kayak nggak tenang gitu ya walaupun kita ngegolin ya.
1: Asli, kemarin skor 8-2 pas sebelum 9-2 tuh, pas 8-2 udah menang 8-2, kalau misalnya pertandingan-pertandingan lain kan itu udah tenang banget kan harusnya, tapi ini skor 8-2 tapi kok masih tegang banget gitu loh.
0: Asli, karena ya gitu, Malaysia-nya kan 6-0 atau berapa ya, aku lupa deh kak.
1: 6-0 betul.
0: Ya tuh kan, tapi alhamdulillah ya akhirnya Indonesia yang maju, luar biasa memang Indonesia kita ini. Nah, Indonesia ini kan menang 9-2 ya, dan Michel Baker ini kan mencetak 5 gol. Menurut kakak sendiri, peran si Michel Baker ini penting banget gak sih dalam kemenangan kali ini?
1: Penting, aku ngerasa dia kan baru berapa match ya di timnas tuh, dan langsung klop gitu dia masuk ke tim ini tuh gitu, padahal nggak selama yang lain gitu tuh masuk timnasnya tuh. Cuman aku ngerasa karena dia juga kalau aku nggak salah ya, Michel Baker ini sebelum dia masuk timnas itu bukan PSSI yang nyari dia gitu, tapi dia ketika dia usia 17 tahun tuh dia yang nge-reach out ke PSSI, dia nge-reach out ke orang Indonesia, dia pengen main di timnas Indonesia karena dia punya keturunan Indonesia.
0: Oh gitu.
1: Jadi mungkin dia tuh kan besarnya di Amerika ya kalau nggak salah. Jadi dia yang nge-branding diri sendiri gitu, kalau dia tuh punya keturunan Indonesia dan dia pengen main di Indonesia. Jadi mungkin dia karena ada dorongan yang kuat juga dari dianya buat pengen main di timnas Indonesia tuh langsung klop. Dan yang bikin aku ngerasa ini dia posisinya pas banget itu karena sebelum adanya si Baker posisi dia itu biasanya diisi sama Ole kan. Nah ketika sekarang ada Baker dan dia diduetin sama Ole itu jadi lebih mundur ke tengah atau ke pinggir gitu. Jadi si Michel Baker yang jadi target man-nya. Jadi si Ole-nya yang ngasih bola-bola. Jadi kan kemarin kebuktian juga Ole yang ngasih banyak assist, si Baker yang ngegolin. Nah, itu tuh jadi nyambung tuh mereka berdua tuh jadi duet yang bagus banget gitu. Jadi emang penting banget sih kemarin tuh. Aku ngerasain apalagi ngegolin 5 di timnas Indonesia tuh cuman kejadian berapa kali gitu loh selama sejarah tuh gitu.
0: Benar. Jadi gacor banget ya, dan memang duet maut gitu ya. Kamu maut banget nih antara si Baker sama Ole ini, wah luar biasa sih.

0: ngaruh ke babak keduanya tuh aku ngerasa kayak gitu karena
1: capek gak sih
0: timnas
1: ya?
0: kita iya timnas kita meskipun mereka banyak main yang di Eropa tapi kan bukan yang grade A banget, bukan yang grade S banget gitu loh main di Eropanya tuh. Jadi itu tuh pasti bakal ngaruh, aku ngerasanya tuh. Jadi aku tuh udah ada kekhawatiran ini babak kedua bakal capek atau enggak.
1: Okay.
0: Ditambah Bangladesh-nya itu kan dari babak pertamanya tuh mereka apa namanya tuh low block lah, istilah awamnya tuh parkir bus, mereka di belakang terus kan.
1: Jadi
0: ngumpul
1: nahan gitu ya,
0: semuanya.
1: Kayak nahan,
0: Nahan
1: gitu.
0: nahan banget.
1: Okay.
0: Mereka kan nge-preserve energi mereka gitu. Mereka nggak terlalu banyak buang energi. Mereka tuh di belakang semuanya ketika dapat bola, mereka counter attack, mereka serangan balik. Jadi kan kayak gitu sesekali doang gitu. Nah, aku tuh udah ada kekhawatiran masuk babak 2 bakal capek atau enggak. Dan ternyata emang kelihatan tuh, aku ngerasa babak 2 tuh lebih apa ya? Fokusnya mulai berkurang nih. Jadi kayak padahal kan di babak pertama tuh aku ngerasa apa inget banget kayak hampir 10 menit ada gol gitu. Dan kan pas babak kedua tuh kayak emang bener kok capek banget, susah banget nambah golnya gitu.
1: Iya.
0: Terus kiper Bangladesh-nya tuh babak kedua mendadak kayak wah kerasukan prime newer karena kelihatannya tuh pokoknya dia tiba-tiba jadi keren banget gitu pokoknya. Banyak banget save-save yang kayak apa ya? Refleksnya tuh ya bener ya apa ya? Bener-bener ngandelin refleks, kayak cuman jarak 1 meter, kurang dari 2 meter lah. Ada sundulan, aku lupa lagi sundulan siapa itu. Pokoknya deket banget sama kiper itu, harusnya tuh udah nggak kena tuh. Tapi refleksnya bagus banget sih kiper tuh. Makanya emang cukup frustrasi juga gitu di babak 2 tuh. Cuman pas akhirnya, ya sebelum itu tuh, sebelum kita ngegolin, di pertandingan lain Malaysia ngegolin terus tuh. Jadi kan makin-makin stres tuh. Tapi untungnya akhirnya bisalah nambah lagi gol gitu. Dan itu apalagi di babak pertambahan waktu tuh bisa ngegolin 2 tuh itu gila banget sih menurut aku.
1: Setuju. Jadi menurut kakak ini tuh sebenarnya bisa jadi catatan ya untuk timnas dari pertandingan kemarin untuk menghadapi pertandingan final which is Indonesia lawan Thailand, ya gak sih kak? Karena
0: yes.
1: Ini jadi ya pelajaran untuk mereka gitu. Tapi kalau misalnya melihat perjalanan dari kedua tim sejauh turnamen ini ya, menurut kakak sendiri nih, gambaran kekuatan Thailand yang perlu diwanti-wanti sama Indonesia apa nih kira-kira?
0: Aku ngerasa dari banyaknya, kan kita sering banget ketemu Thailand di AFF ya gitu maksudnya. Jadi dari kualitas materi pemain tuh, kualitas komposisi pemain tuh kita tuh sering banget ada di atas mereka, aku ngerasa gitu. Apalagi sekarang gitu ya, kita tuh ada di peak komposisi timnasnya tuh, pemainnya tuh jauh di atas mereka menurut aku gitu.
1: Okay.
0: Cuman kan ketika di lapangan tuh nggak bisa dibohongin gitu, Thailand tuh kuat banget gitu. Apalagi ada salah satu, aku nggak tahu kakak familiar sama meme ini atau enggak, tapi aku coba jelasin ya.
1: Boleh.
0: Dulu pemain timnas tuh ada Evan Dimas, mungkin pernah denger Evan Dimas.
1: Iya, tahu dong.
0: Nah. Evan Dimas tuh dulu tuh pernah bikin satu quote lah, apa namanya tuh, itu tuh jadi apa ya, terkenal merambah di mana-mana. Dia tuh bikin quote kayak gini, semua bisa dikalahkan kecuali Tuhan katanya. Jadi saking yakinnya gitu ya segala macam. Tapi lucunya fans timnas Indonesia gitu ya, gambar itu tuh quote itu tuh jadi ditambah ada tambahannya, semua bisa dikalahkan kecuali Tuhan dan Thailand.
1: Oh benar.
0: Ada itunya. Jadi aku nggak tahu ya apa namanya tuh kenapa Thailand bisa sekuat itu tuh karena mungkin pengaruh di liganya juga dan segala macam gitu. Jadi sering kali kita tuh capek-capek masuk final dan segala macam tapi selalu kalah di final dan selalu kalah di Thailand lah, Vietnam lah gitu dan segala macam dulu 2010 sama Malaysia. Jadi aku nggak bisa pastiin perlu kita waspadain, cuman kalau gini loh, aku ngerasanya itu kalau kita terlalu berfokus sama lawan, kurangnya mereka apa yang perlu diwaspadain dari mereka itu tuh susah gitu menurut aku karena bisa unpredictable banget gitu. Aku cuman bisa berharap timnas Indonesia nanti tanggal 5 tuh pas final tuh hari Senin, kitanya aja yang minimal melakukan kesalahan, kurangin kesalahan-kesalahan yang nggak perlu, pelanggaran-pelanggaran yang nggak perlu, kita passingnya bener, shootingnya bener, kita bisa nyerang, ya siapa tahu kita bisa curi-curi gol gitu dan kita bisa bertahan dari serangan-serangan mereka, ya semoga kita bisa mematahkan kutukan itu.
1: Amin ya, semoga tidak usah lagi, semua bisa dikalahkan kecuali Tuhan dan Thailand, semoga Thailandnya dan Thailandnya udah dihapus ya.
0: Iya.
1: Iya sih, amin, tapi aku setuju. Kak. Walaupun kita udah mengamati Thailand kayak gimana, tapi namanya udah di lapangan tuh pasti beda. Kalau di lapangan pasti yang dicari hanya menang dan kalah, mereka udah gak mikir tuh kemarin kayak gimana atau besok nanti kayak gimana. Jadi yang terbaik deh buat Indonesia. Terakhir Bang

0: kakak, Kak Algi, apa pesan amin, kakak buat teman-teman Pro 2 yang akan mendukung timnas dan untuk timnasnya juga nih di final nanti?
1: Oke, kalau yang akan mendukung timnas nanti, aku cuman apa ya, cuman ada pesan tuh kayak gini, aku kurang suka kalau ngelihat kita tuh kalau overkritik gitu. Kalau kritik ke tim tuh itu wajar banget gitu kalau misalnya ini. Cuman kalau misalnya udah overkritik, apalagi udah nyerang personal, udah nyerang keputusan-keputusan mereka pindah ke Liga Indonesia misalnya dan segala macam itu, menurut aku udah nggak objektif lagi gitu kritiknya. Okay. Gitu. Jadi kayak kita tuh kalau misalnya emang ngedukung aja gitu, seobjektif mungkin. Kalau misalnya mereka main bagus kita puji, kalau misalnya ada yang kerasa kurang kita kritik, tapi ya udah cukup sampai di sana gitu. Okay. Apalagi apapun yang terjadi nanti di final, mau kita juara pada akhirnya gitu ya, ngangkat piala kita, udah gak juara satu tuh, terakhir tuh tahun 91 gitu atau 90 berapa SEA Games gitu kan, udah lama banget gitu kita gak ngangkat piala gitu. Kalau misalnya pada ini kita bisa ngangkat piala, ya syukur, kita happy sama-sama, kita syukuri sama-sama gitu. Tapi kalaupun misalnya hasilnya gak sesuai dengan keinginan kita, ya udah cukup, berarti memang kita masih panjang banget prosesnya buat buat ngebangun timnas ini gitu. Kita dukung aja terus mereka gitu. Itu
0: bener,
1: aja sih kalau pesannya.
0: Setuju. Untuk timnasnya sendiri nih Kak, doanya dong semoga nyampe juga.
1: Kalau buat timnasnya, aku ngerasa beberapa pertandingan kemarin tuh semuanya tuh cukup memuaskan lah gitu. Dan selalu meningkat. Aku ngerasa lawan Singapura kita menang, tapi permainannya kurang memuaskan. Okay. Lawan Malaysia kita gak bisa ngegolin, tapi kita juga bisa nahan mereka. Padahal kita mainnya 10 orang gitu, 10 lawan 11 orang, tapi kita bisa nahan. Itu udah meningkat banget. Okay. Pas lawan Bangladesh kita bisa nyerang all attack banget kayak gitu, bisa ngegolin sampai 9, itu udah bagus banget. Tapi kita masih bisa kebobolan kemarin 2 gitu, kecolongan dari Bangladesh. Jadi selalu ada room for improvement gitu loh, kayak gitu-gitunya tuh. Dan aku ngerasa semoga besok tuh jadi puncak permainan kita aja gitu, dari seluruh rangkaian dari pertandingan pertama kemarin gitu. Karena memang setelah besok udah nggak ada lagi pertandingan apa-apa lagi kan gitu. Jadi aku harap mereka siapapun yang nanti turun ke lapangan, 11 orang pemain itu, ngeluarin seluruh kemampuan mereka gitu total, biar kesalahan-kesalahan yang kemarin terjadi di pertandingan-pertandingan sebelumnya gak ada, dan semua yang udah benar tuh selalu ditingkatkan, dan kita tuh bisa ngandelin attack-nya Thailand gitu sih. Semoga hasilnya bisa jadi berpihak ke kita gitu sih Kak.
0: Amin. Pokoknya yang terbaik lah ya untuk timnas Indonesia dan juga untuk kalian para supporter. Ini sebenarnya bukan berlaku hanya supporter doang ya, netizen sih sebenarnya. Itu kalian harus ya grow up lah, kita dewasa ya teman Pro 2, fair-fairan aja. Oke deh kalau gitu, terima kasih banyak ya Kak Algi udah ngobrol sama aku, sama Lala, dan sama teman-teman Pro 2 juga. Dan semoga dua-duanya nyampe ya ke timnas ya. Semoga benar memang ini rezekinya timnas tahun ini. Amin. Oke kalau gitu, see you and talk to you soon. Later, bye-bye Kak Algi.
1: Bye-bye, thank you Kak Lala.
0: You're welcome.

0: Seger banget ya hawa di taman ini.
1: Iya dong Lan, lihat tuh pohonnya banyak banget.
0: Akhirnya kesampaian juga ya kita piknik-piknik ceria.
1: Kita mau gelar tikar di mana nih Lan?
0: Sebelah sana aja Li. Kayaknya di situ pohonnya banyak deh. Seger gitu, adem. Yuk ah.
1: Lan, jangan lewat situ.
0: Emang kenapa? Kan lebih dekat lewat sini, Li.
1: Baca dong itu.
0: Oh, iya tahu, dilarang menginjak rumput. Tapi jauh banget, Li, kalau lewat situ.
1: Ya nggak apa-apa, kan emang harusnya lewat sana. Kita bantulah ngerawat taman kota ini, gampang kan? Cukup dengan enggak nginjak rumput ini aja. Yuk ah, lewat sana aja.
0: Iya deh, iya. Tapi minta minum dulu dong, Li. Ini aku haus banget, nggak kuat pengen minum, haus.
1: Nah, sebenarnya aku lupa bawa minum. Kalau kita lewat sana, sekalian bisa beli minum. Tuh, kan ada yang jualan, yuk.
0: Ya ampun, Li. Aku udah haus banget nih, Li.
2: Sepada.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Lagi musim hujan gini, takut banget deh banjir lagi.
1: Ya makanya, jangan buang sampah sembarangan dong.
0: Deh, basic banget deh. Udah sering buang sampah pada tempatnya, tapi tetap aja masih banjir.
1: Nah itu, karena kurangnya resapan air saat hujan.
0: Terus gimana dong antisipasinya?
1: Caranya bisa dengan buat sumur resapan air kayak aku.
0: Lah, bukannya itu tugas pemerintah?
1: Kata siapa? Sumur resapan air itu bisa dibuat oleh semua orang, cuman butuh lahan kosong aja tahu.
0: Ah, jadi mau deh bikin sumur resapan? Bantuin aku yuk.
1: Ayo.
2: Ayo, buat sumur resapan air guna mengurangi banjir serta bisa digunakan sebagai salah satu sumber air saat musim kemarau. Aku bisa, kenapa kamu enggak?

0: Kamu mau dengerin yang seru di pagi hari?
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu tangguh sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
6: Aku sudah namarah.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli.
7: Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
8: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
0: Produa FM, teman terbaik kamu.
9: Hey everybody, this is Katy Perry.
10: Hey everyone, this is Zedd.
11: Hi, I'm Selena Gomez.
12: Hi guys, it's Niall Horan here.
13: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
0: 96 FM, RRI Produa Bandung.
3: Teman terbaik kamu.
14: Teman terbaik kamu.

0: 96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Seperti biasa kalau udah jam 9, setengah 10, itu Lala pasti ngobrol nih sama seseorang. Ini udah ada Mojanggelis Bandung juga nih di depan aku hari ini. Dan mungkin teman Pro 2 kalau udah lihat Instagram @pro2bdg udah tau lah ya Lala bakal ngobrol sama siapa. Tapi buat kamu yang belum tahu, kita langsung aja kenalan ya. Halo Kaulia.
1: Halo.
0: Halo, gimana nih kabarnya pagi hari ini?
1: Baik, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Boleh dong Kaulia ceritain dulu nih ke teman Pro 2, Kaulia ini sedikitlah tentang diri Kaulia dan aktivitas kakak sebagai mahasiswa di ITENAS.
1: Oke, mungkin perkenalan dulu ya kak ya. Nama saya Aulia Fatima Ali. Asal saya dari ITENAS, jurusan Desain Komunikasi Visual, semester 7.
0: Oke, ya, berarti lagi pusing-pusingnya ya.
1: Iya, pusing banget.
0: Semangat, semangat. Iya. Oke, nah hari ini kan kita akan membahas tentang Lisenda ya,
1: iya,
0: tadi ya.
1: Lisenda.
0: Lingkung Seni Sunda. Itu iya, sebenarnya seperti apa sih kak?
1: Sebenarnya itu bentuk UKM ya kak, okay, yang ada di ITENAS, jadi unit kegiatan mahasiswa. Jadi di situ kita geraknya di bidang tradisional Sunda gitu, jadi musik tradisional gitu.
0: Mm-hmm.
1: Terus ini ceritain dulu nggak lahirnya kayak
0: boleh,
1: gimana?
0: Boleh ceritain aja dong. Kan tadi aku nanya tuh di sini itu apa kak sebenarnya?
1: Iya, singkatannya Lingkung Seni Sunda gitu. Jadi UKM dengan latar belakang berupa musik dari tari tradisional, yang dimana memang fokusnya itu seperti musik-musik Sunda. Terus ada degung juga, okay, kalau kayak lagu Sabilulungan kayak gitu. Kakak tahu Sabilulungan?
0: Tahu dong. Iya.
1: Ya. Terus juga yang sering diputar-putar di buat acara wisudawan gitu, acara-acara di Natalis ulang tahun ITENAS gitu, okay, kita tampil di situ kak gitu.
0: Oh, oke, okay, jadi maksudnya lebih ke musik Sundanya?
1: Enggak, kita mainin aja, enggak bikin. Kalau bikin, aduh susah
0: maksudnya
1: banget.
0: Maksudnya kayak bagian musik Sundanya bukan yang kayak tarinya gitu-gitu
1: tarinya
0: ya?
1: Juga ada.
0: Oh tarinya juga ya, ada.
1: Jadi di kita tuh ada dua divisi gitu. Ada bagian gamelannya, ada juga bagian tarinya.
0: Oh oke, okay. Kalau kau sendiri ini di bagian mana gamelan?
1: Kalau aku sekarang di bagian kepengurusan.
0: Kepengurusan, iya, okay.
1: Di bagian keuangan.
0: Oh benar. Tapi sebelum jadi megang keuangan apa tuh?
1: Aku di tari.
0: Di tari
1: iya,
0: malah ya?
1: Di tari.
0: Oh oke, okay. Tapi aku penasaran deh, yang pertama kali bikin kak Aul sendiri tertarik sama UKM Lisenda ini apa sih? Karena kan maksudnya kalau kita ngomongin anak zaman sekarang gitu ya, mungkin yang kayak apa sih Sunda gitu, kuno gitu, kolot, apa sendiri? Kalau alasan kakak sendiri?
1: Kalau misalnya dari aku sendiri sih, yang pertama karena udah makin gede gitu ya, kayak malu, ada perasaan malu gitu, kenapa? Kayak Gen Z tapi nggak tahu gitu tentang apa ya tradisional gitu, makanya aku sendiri jadi kayak ada rasa keinginan buat ngikutin Lisenda ini, kayak penasaran gitu, ada rasa penasaran Sunda tuh kayak gimana sih, nah munculnya rasa penasaran itu, makanya aku join buat ke Lisenda gitu, nyari tahu tentang sebenarnya seni Sunda tuh kayak gimana gitu.
0: Oke.
1: Jadi penasaran gitu.
0: Oke, berarti berbeda sama anak kebanyakan yang lain. Kalau misalnya mungkin mereka kayak apa Sunda it's so kolot lah, itu old fashion. Kalau kakak tuh lebih ke kayak aku malah penasaran nih. Semakin besar aku malah pengen tahu lebih lanjut lagi tentang lingkungan Sunda ini sendiri.
1: Betul,
0: tapi anyway,
1: betul,
0: kakak ini dia emang dari Bandung asalnya.
1: Dari Bandung asli.
0: Oh, USA. Orang Sunda asli. Benar. Oke, okay. Berarti kamu nih Kaulia udah bergabung di Lisenda ini dari awal maba kah?
1: Enggak juga, masuk enggak tuh karena penasaran juga, terus sama waktu semester 3 aku lihat temen juga ya, okay, ada yang masuk Lisenda gitu, kayak oh kayaknya seru banget ya gitu, gabung sama UKM terus warawiri sana sini ngobrolin tentang Sunda, kayaknya seru banget, ngapain aja gitu, tanya masuk join lah gitu Lisenda.
0: Tapi yang ppertama kali yang kayak menarik perhatian aku sendiri pas seru deh nyanyi Lisenda itu apa? Pas ngeliat apa?
1: Degungnya. Kerawitannya. Okay. Eh, kayaknya seru dia main alat musik walaupun waktu masuk gak masuk.
0: Oh iya, itu ada seleksinya juga.
1: Gak ada seleksi. Cuman tapi, kayak kamu interestnya bagian mana?
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Mau degung kah apa tarik? Kayaknya kalau degung saya susah menghafal.
0: Oh benar.
1: Makanya jadinya masuknya ditarik.
0: Wih gitu. Seru banget. Berarti jago nari dong ya.
1: Luas banget.
0: Wow. Yeah. Tapi kalau misalnya mahasiswa yang benar-benar gak punya pengalaman sama sekali nih, nol banget dari masalah main gamelan lah, main degung, sampai nari-narinya mereka gak bisa, tapi pengen desenda bisa gak ikutan?
1: Bisa banget, karena kan ada kakak-kakaknya juga udah ada yang pro, udah mereka udah kayak ikutan apa sih namanya, tari sebelum-sebelumnya waktu SD, SMP-nya. Jadi makanya udah bisa banget lah gitu, udah pro. Nanti diajarin gitu buat,
0: ya,
1: buat yang belum bisa
0: mengikuti lah ya gitu. Oke. Nah, selama ikutan Lisenda ini selama berapa tahun? Berarti lumayan lah ya itu. 2-3 tahun. Iya, segituan lah ya. Apa pengalaman yang paling berkesan untuk Aul sendiri?
1: Pengalamannya adalah selain kita jadi lebih tahu lagi tentang Sunda ya, apalagi tentang musik-musik tradisionalnya gitu, tentang tari-tari tradisionalnya kayak jaipongan gitu. Teman-teman saya sendiri sih jadinya.
0: Oh, temannya datang.
1: Temannya datang.
0: Oh, boleh. Jadi teman produ harusnya ini berdua,
1: harusnya berdua.
0: Tapi tadi telat dulu ya.
1: Iya, biar lebih gacor.
0: Yes, mantap. Terus kalian berarti tadi bahas yang Himpala itu ya berarti ya kalau sama.
1: Oh, enggak, ini masih Lisenda.
0: Lisenda juga masih. Iya, masih. Mantap. Oke, okay, jadi semakin seru ya Lisendanya. Oke. Tadi gimana, lanjutin lagi enggak?
1: Oh iya, tadi sampai mana ya kalau boleh tahu?
0: Agak distrek ya. Iya, paling berkesan itu sejauh ini apa untuk kamu?
1: Oh iya, teman-temannya sih mendukung banget kalau dari segi kita komunikasi juga kayak seru-seru banget, kita lelucon, bercandaan, makanya jadi makin betah gitu di Lisenda tuh. Sama apa kebanyolannya kalau Sundanya Maya, banyol-banyolnya.
0: Benar. Jadi mungkin lebih ke kekeluargaannya sih tamu produ yang didapat sama Aul sendiri di Lisenda ini.
1: Betul.
0: Tapi kamu udah pernah tampil belum sama Lisenda ini?
1: Sebelumnya tampil pernah.
0: Oh iya,
1: ya, beberapa
0: aja
1: kali. Jadi kan di kita tuh ada acara kampus ya internal gitu. Jadi kayak acara himpunan, acara fakultas kita tampil di situ, dan aku juga pernah tampil tari gitu, tari kayak Mojang Priangan kayak gitu-gitu.
0: Seru banget. Dari semua yang kamu tampilin waktu itu, acara apa yang paling berkesan buat kamu?
1: Acara yang paling berkesan pas aku tampil, karena banyak acara ya Teh ya, jadi harus loading dulu.
0: Harus agak mikir dulu apa yang mana ya gitu.
1: Acara yang paling berkesan, semuanya berkesan sih.
0: Iya. Atau enggak gini deh, ketika kamu lagi latihan, menurut kamu, aduh ini acara ini susah banget gitu, yang paling susah, yang paling bikin stres gitu.
1: Bikin dar, cedor.
0: Yes.
1: Acara yang mau, ini. Kita kan ada kolaborasi, jadi ada UMM namanya, Unit Musik Modern. Nah, kita dikolabin antara degung sama ini apa alat musik modern, jadi kontemporer. Nah, di situ lumayan kebingungannya kayak cari notnya, makanya saya sampai menghubungi alumni. Alumni sebelumnya.
0: Bantuan.
1: Iya, minta bantuan buat nyari-nyari not.
0: Biar kawin
1: modern.
0: Ya?
1: Iya, biar kawin antara degung sama modern. Karena kan emang itu butuh apa ya?
0: Iya, benar sih.
1: Nyari-nyari dulu not yang
0: benar, karena memang beda. Karena kalau misalnya Sunda itu kalau enggak salah pedagogik. Terus kalau misalnya kita itu ya udah do re mi fa sol la si do, itu beda tangga nadanya teman produ. Makanya tadi Aul juga bilang memang agak susah untuk menyatukan kedua musik ini gitu.
1: Betul.
0: Oke, tapi di situ kamu tetap nari.
1: Di situ enggak, saya masih mengurus gitu. Jadi yang mainnya tuh angkatan 24 gitu.
0: Oh,
1: 24
0: sama 25. Berarti kamu pembinanya.
1: Iya, pembina.
0: Oh, mantap.
1: Yang mengawasi.
0: Asik, luar biasa memang. Nah, teman berdua, kalau misalnya kamu punya pertanyaan nih tentang Lisenda atau tentang Aulnya sendiri atau tentang Intanasnya, mungkin boleh banget kamu langsung aja tanya-tanya ke WhatsApp Produa ke 0812-6020-9696. Sambil kita dengerin dulu nih lagunya Sheryl Sinavia yang Fix You Up.

0: Emang boleh dengerin lagu yang kamu pengen?
1: Selamat siang Kak Gaga, aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian. Bercanda.
0: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812-6020-9696
2: atau DM aja di @pro2bdg cuma di Santai Siang.

0: Masih barengan sama Ladan. Siapa?
1: Bersama aku Aulia.
0: Tadi agak mikir dulu dia. Dia kayak agak kaget gitu. Kenapa apa? Tadi kaget? Kenapa?
1: Aku kira mau bakal ada kata-kata
0: kata-kata Jan, hari ini. Gitu. Oh, biasa temprodo itu namanya miskom ya, miskomunikasi itu temprodo. Aduh, tapi ngawal aku mau nanya sama kamu nih sebagai mahasiswi yang sudah semester tua ya.
1: Iya,
0: gimana betul caranya ngebagi waktu antara Lisenda dan TA ini?
1: Sebenarnya wah itu memang lumayan agak sulit ya, apalagi Lisenda benar-benar aktif banget gitu di acara internal kampus maupun di luar juga ada kita acara gitu. Jadi emang manajemen waktunya kayak emang benar-benar padat gitu, apalagi kan kita juga butuh latihan gitu ya kayak, apalagi bentar lagi kan kita UTS juga, makanya di situ aku kayak ngebagi-bagi jadwalnya ditulis gitu, ya manual gitu, pakai to-do list.
0: Tapi itu ngaruh buat Aul sendiri dengan nulis sendiri?
1: Ngaruh banget sih, apalagi kan kalau tulisan kita manual gitu ya. Jadi keinget sama ke fresh, nge-fresh
0: lagi. Bener-bener aku
1: sendiri. Nge-refresh lagi gitu, apalagi kan kalau kita journaling gitu ya kayak. Journaling ngebuat aku tenang banget sih gitu, apalagi kita nyentuh pensil gitu
0: kan. Bener, oke. Nah kalau misalnya tadi kan ngomongin Lisenda ini banyak acara ya ke depan. Emang betul. Ada acara apa aja sih upcoming nanti dari Lisenda ini?
1: Oh my god, sangat padat ya apalagi spiel. Kita di Oktober itu akan ada wisuda.
0: Wow.
1: Gitu. Kita bakal tampil wisuda ITENAS
0: gitu.
1: Tanggal 10-11. Ya 10-11, lalu nanti di acara tanggal 14-nya kita ada tari juga buat opening IJF. Terus dan di November juga nanti kita tanggal 12-nya bakal ada acara lagi di opening seremonial. Acara ini apa sih namanya di luar gitu, di eksternal.
0: Oke, banyak ya.
1: Wah, banyak
0: Ibu.
1: Banget.
0: Tapi sekarang kan tadi kamu mention juga di awal ya kalau kamu sekarang megang keuangan ya Lisenda aja. Tapi ikut pusing ngurusin yang lain juga ya?
1: Yes, betul banget.
0: Kenapa ikut pusing juga? Padahal kan bendahara ya nerima duit gitu sebenarnya.
1: Iya, karena mungkin ketuanya sedang ada kegiatan lain ya.
0: Okay.
1: Makanya aku sama teman-teman yang lain juga ngikut lebih memperhatikan yang lainnya juga gitu. Jadi kita ikut ngurusin juga yang lain-lainnya.
0: Iya,
1: gitu,
0: jadi memang gak harus ketua aja yang turun tangan sih.
1: Betul.
0: Sebenarnya. Tapi anyway nih aku mau nanya, tadi aku lupa belum nanya. Selama kamu gabung di Lisenda ini, ada gak sih satu hal mungkin atau beberapa hal dari Sunda yang kamu baru tahu setelah kamu bergabung di Lisenda?
1: Yang pertama itu musik ya. Lebih kayak, kan dulu-dulu aku tidak terlalu mendengarkan tentang kesundaan ya. Kayak setelah tahu Lisenda, aku jadi sering dengar lagu-lagu tradisional. Kayak Mojang Priangan, Sabilulungan, Es Lilin yang kayak gitu-gitu. Makanya aku jadi kayak, oh ternyata Sunda tuh kaya banget gitu kak. Bukan soal musik luarnya aja, tapi gimana caranya kita menjaga tradisi itu yang paling susah sih. Maksudnya yang paling gimana caranya kita konsisten gitu buat ngejaga kekhasannya Sunda tuh kayak gimana gitu.
0: Bener, aku setuju.
1: Iya betul.
0: Terus kalau misalnya aku tanya nih menurut kamu sendiri, untuk anak muda cara ngelestariin budaya Sunda saat ini gimana sih? Mungkin let's say kalau misalnya dari kampus udah ada tadi ya UKM Lisenda misalnya, dan kamu juga ikutan, tapi kayak di luar itu nih misalnya untuk anak-anak muda di luar sana, bagi kamu sendiri nih yang udah ikutan Lisenda, ada gak sih cara menurut kamu yang efektif untuk meningkatkan awareness orang-orang terhadap budaya Sunda?
1: Waduh, agak berat ya.
0: Agak berat. Agak susah ya pertanyaannya.
1: Agak susah, agak berbobot.
0: Sorry ya.
1: Agak berbobot. Gimana ya? Mungkin karena empatik juga sih, empatik terhadap tradisi juga itu perlu sih. Maksudnya kayak gimana caranya kita interest lagi terhadap budaya tradisional juga itu penting banget sih. Tapi gimana caranya kita untuk melestarikan, kayaknya orang-orang punya caranya tertentu buat mereka interest terus sama, ya maksudnya menjaga tradisi Sunda gitu. Jadi kayaknya mereka harus punya interestnya yang lain gitu sama mereka gitu.
0: Jadi lebih ke sebenarnya balik lagi ke diri sendiri gitu ya, kesadaran diri sendiri, awarenessnya yang timbul dari dirinya sendiri, apakah dia suka gitu. Karena kalau misalnya kamu gak suka atau kamu gak mencintai yang kamu jalani tempat pro 2 itu tuh gak akan jalan.
1: Betul, betul.
0: Gitu, teman pro 2. Aku setuju sih, semoga mungkin nanti ke depannya generasi-generasi muda ini lebih sadar akan pentingnya melestarikan budaya Sunda. Amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin. Oke, untuk kamu sendiri, harapan kamu Aulia untuk Lisenda Itenas ke depannya apa sih?
1: Harapan aku buat Lisenda Itenas ke depannya semoga tetap terjaga terus ya, apalagi generasi muda akan terus ada, akan terus tumbuh gitu. Semoga kedepannya lebih bisa melestarikan Sunda dengan lebih baik, dengan lebih bijak, dengan konsisten juga. Ya semoga kedepannya bisa berkembang dan jauh bukan sekedar dari kampus gitu.
0: Amin, amin, amin, amin, amin, amin. Pokoknya yang terbaik dan semoga Lisenda semakin gasnya, gaspol ya. Amin, amin, amin, amin. Nah terakhir banget nih pesan kamu untuk anak-anak muda Bandung supaya lebih awareness lagi, kan tadi kita ngomongin soal cara mereka ya. Sekarang ini pesan kamu nih supaya mereka tuh sadar gitu.
1: Waduh. Iya, pesannya sih dari aku ya. Karena kita manusia ya, manusia bertumbuh dan berkembang gitu, asik. Tidak salahnya kita menjaga apa yang sudah leluhur kita wariskan gitu. Karena menjaga itu proses yang sulit sih. Makanya kita harus sebagai anak muda, kita kalau bisa ya diwajibkan ya, kita bisa menjaga gitu budaya Sunda yang emang-emang yang emang harus sampai ke generasi selanjutnya gitu
0: sih. Oke, Tampro 2 take notes ya, kita harus bisa menjaga budaya kita ini karena mau gimana pun kita lahir di sini, akar kita itu dari sini, mau kita dapat paparan budaya dari sana, dari sini, dari sini, tapi tetap aja kita tinggal mah tetap di Bandung, teman Pro 2. Jadi banggalah dengan darah Sunda dan darah Bandung ini ya. Kalau gitu terima kasih banyak ya Aul udah ngobrol sama aku, sama Lala dan sama teman-teman Pro 2 juga, dan doanya semoga yang terbaik juga deh buat Lisenda.
1: Amin, amin.
0: See you and bye-bye.

0: Bahaya gak sih kretekin tangan? Kretek pada tangan terjadi bukan karena suara dari patah tulang atau retak tulang. Dilansir dari Hello Sehat, di antara tulang terdapat sendi yang memiliki cairan sebagai pelumas bernama sinovial. Cairan ini mengandung oksigen, nitrogen, dan karbon dioksida. Ketika tangan kita kretek, cairan di dalam sendi ini menghasilkan gas dan gelembung sehingga pecah. Jadi, kalau keseringan dikhawatirkan bisa menyebabkan sendi bengkak.
1: Perasaan aja yang digantung, maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kayaknya cukup deh parkir di sini. Yuk turun.
1: Eh, Citra, kamu serius? Mau simpen tas sama laptop di dalam mobil aja?
0: Ya gak apa-apalah, Bim. Kan lagian bentar doang.
1: Tapi kan ini jalanan umum, Cit. Bahaya loh. Bentar, Cit. Itu kayaknya alarm mobil aku deh.
0: Hah? Tas aku? Laptop aku?
1: Ya ampun. Cit, ini laptop sama tas kamu loh, gak ada.
0: Ya, gimana dong, Bim?
1: Tuh kan, apa aku bilang? Jangan ninggalin barang berharga kayak tas, laptop, atau handphone di dalam mobil atau kendaraan. Soalnya itu tuh ngundang kejahatan. Kita tuh gak tahu loh, pencurian dan maling tuh bisa datang kapan aja.
0: Iya deh, masih bersyukur loh itu yang disimpan cuma laptop. Gimana kalau aku yang di dalam? Mungkin aku yang udah diculik.
1: Lah.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Abang Prodo, terima kasih banyak udah nemenin Lala di Spada hari ini. Aku happy banget pagi hari ini temenin sama kalian, Abang Prodo, dan juga tadi ngobrol-ngobrol ya sama beberapa narasumber yang keren banget pastinya. Tapi kamu gak usah sedih, Abang Prodo, habis ini santai siang kamu bakal ditemenin sama Sandy dan Dini. Dan kamu bisa request lagu-lagu favorit kamu tuh di Prodo Hitlist. So kamu jangan kemana-mana ya. Stay tune terus di 96FM RRI Prodo Bandung, teman terbaik kamu. Lainnya pamit dulu, see you and bye-bye.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pro 2. Info Pro 2. Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
1: Selamat siang teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Sandy Puspandini.
0: Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Informasi pertama datang dari Lisa yang menambah jadwal Viva La Lisa. Residensi perdananya di Las Vegas dari 4 menjadi 6 pertunjukan di Colosseum at Caesar Palace pada November ini. Pengumuman tersebut disebut sebagai sebuah momen bersejarah, menjadikan residensi ini sebagai yang pertama oleh artis K-pop di Las Vegas.
0: Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Drake mengumumkan bahwa sebagian besar lagu dari film berdurasi 1 jam miliknya yang bertajuk Not So Short Film, FOMO, akan segera hadir di berbagai platform streaming pada Oktober ini. Film tersebut menyajikan kumpulan momen musim panas di Toronto, penampilan cameo para selebriti, serta sederet musik baru termasuk kolaborasi yang belum pernah dirilis bersama Don Toliver, Yeet, dan juga Only Heaven.
0: Info Pro 2.
2: Info Pro 2.
1: Miley Cyrus akhirnya kembali menduduki puncak Billboard 200 untuk pertama kalinya dalam lebih dari satu dekade setelah Best Persuades debut di posisi nomor 1 pada tanggal lagu edisi 3 Oktober. Menurut data Luminate, album ini sukses mencetak 61 ribu unit setara album di Amerika Serikat sepanjang pekan yang berakhir pada 24 September. Pencapaian ini sekaligus menandai album nomor 1 ke-6 dan album 10 besar ke-16 bagi sang bintang pop.
0: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Ingat, ini Indonesia banget. Indonesia banget. RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.
4: Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

Waktunya request gak sih teman Pro 2? Di hari Sabtu 3 Oktober 2026 ini, Sandy bakalan temenin kamu sampai jam 2 siang nanti. Pro 2 santai siang ya, teman Pro 2. And as usual di 2 jam pertama, 10 sampai jam 12. Waktunya Sandy nampung WhatsApp kamu. Dan juga teks kamu di aplikasi RRI Digital di chatroomnya, teman Pro 2. Ngelis lagu apa aja yang memang pengen kamu dengerin di siang hari ini. Sandy tungguin requestan kamunya sampai jam 12, karena nanti jam 12 kesana udah ditutup requestnya teman Pro 2. Cuman 2 jam aja ya requestnya. Sambil nikmatin hari Sabtu yang waduh udah lumayan agak macet di mana-mana nih teman Pro 2. Apakah Bandung ada event? Atau emang kamu sendiri yang memang sudah ada rencana untuk nikmatin kota Bandung dengan udah deh, weekend ini kita keluar rumah aja. Oke deh ya, gak apa-apa. Macet sama Bandung emang udah satu paket teman Pro 2. The point is, gimana caranya kita untuk nikmatin macetnya kota Bandung dengan cantik dan elegan. Saya ini temenin kamu ya, stay close on 96 FM.

0: Ayah, kenapa sih lagi baca berita apa? Kok serius banget?
1: Ini loh, kebakaran hutan di Amerika. Ternyata udah menghasilkan rekor jumlah emisi karbon juga, Dek. Di beberapa bagian di dunia malah.
2: Kebakaran hutan adalah masalah yang serius dan juga berdampak besar bagi ekosistem. Kebakaran hutan terjadi lebih dari 700 kebakaran setiap tahunnya dan membakar lebih dari 7 juta hektar lahan. Angka ini terus meningkat seiring dengan pemanasan global.
3: Hey everybody, this is Katy Perry.
4: Hey everyone, this is Zedd.
5: Hi, I'm Selena Gomez.
6: Hi guys, it's Niall Horan here.
7: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
8: 96 FM
9: RRI Pro 2 Bandung.
10: Teman terbaik kamu.
11: Teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masih ingat lagu ini?
2: Dahulu, semua indah, dahulu.
1: Atau yang ini?
3: Kenapa hatiku cengar-cengar tiap ada kamu?
1: Atau yang kayak gini?
4: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
1: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
5: Pro 2 Throwback Time.
1: Cuma di 96 FM.
6: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Hai, aku Ziva Magnalia. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.

0: Hidup lama di Bandung tapi nggak tahu jalan atau daerah di Bandung. Saatnya kita menjelajahi Bandung.
1: Let's go. Sebandung apakah kamu?
0: Yo,
1: sik. Kemarin aku ke daerah Bandung Atas.
0: Bandung Atas.
1: Terus tiba-tiba diajak main bola.
0: Main bola.
1: Dioper terus dan diopernya juga sesuai daerahnya. Diopernya dari atas.
0: Apa tuh?
1: Ke daerah Lembang. Umpan Lembang.
0: Umpan Lambung. Main ke daerah timur sedikit.
1: Oke.
0: Okay. Ada ternyata daerah yang di timur ini tuh daerahnya Gen Z banget kalau lagi typing di chat.
1: Daerah apa tuh?
0: Ranca.
1: Ketawa. Di daerah timur juga ada tuh daerah yang selalu punya problem.
0: Oh, problem apa tuh?
1: Majalaya.
0: Hah, kenapa?
1: Majalaya buat lo.
0: Masalah.
2: Masalah.
0: Mabula.
2: Tapi Marani pernah enggak kayak lagi jalannya di Bandung, tapi pas abis ngelewat daerah sana tuh tiba-tiba jadi mulus gitu.
1: Hah, kok bisa?
2: Jalan di Hamplas.
0: Masuk Mikey
1: Eko. Tapi beberapa daerah di Bandung kalau sore emang suka macet sih ya.
0: Parah.
1: Lagi kalau lagi rush hour, termasuk satu daerah ini nih yang sebenarnya macet, tapi gue seneng karena daerah ini tuh rada manis, apalagi kalau dikasih gula.
0: Apa? Apa tuh?
1: Kopo. Nata de kopo.
0: Nata de kopo.
1: Kasih kolang kaling ya kan, kasih air biang, air gula bro. Itu.
0: Nah, ngomongin daerah di Bandung, ternyata ada salah satu lagu jadul yang mereka tuh ngambil liriknya tuh dari daerah terkenal di Bandung, daerah atas.
1: Oke. Lagi-lagi ada storytelling di situ ya.
0: Oke. Kita jadi bareng-bareng ya.
1: Yeah.
0: Persahabatan bagai parompong.
1: Kepompong dong. Mengubah ulat menjadi kopo-kopo.
0: Aduh.
2: Tapi gue kan betulnya lagi jomblo ya.
1: Wah,
2: jadi aduh, suka
1: curhat nih.
2: Suka kayak rada iri dikit kalau misalnya lewat jalan yang setiap kita jalan ke sana tuh kayak banyak banget orang yang mesra-mesraan gitu. Jadian. Jalan pacacaran.
1: Pajajaran dong. Aduh.
0: Kepikiran. Pacacaran.

0: kalau emang baru putus tuh kita jadi suka ngelamun ya kan, mikirin asli banyak hal gitu. Kayak satu daerah di Bandung yang kayaknya selalu memikirkan sesuatu gitu.
1: Daerah apa tuh?
0: Daerah Cica. Mikir gitu, naik bis yang mana ya? Yeah. Ada terminal di situ.
2: Kalau dari saya last ini mah ya, jalan di Bandung yang isinya banyak wanita balap.
1: Wah. Waduh.
0: Jalan apa tuh?
2: Gas ibu.
0: Kok gas ibu?
2: Gas ibu. Oh.
0: Kalau cowok gas bapak.
2: Gas bapak.
0: Iya benar.
3: Trek-trekan tuh emak-emak tuh.
0: Iya benar.
2: Lagi.
0: Tapi hati-hati kalau misalkan ke jalan ini nih. Soalnya jalan ini tuh bikin kita jadi sakit perut.
1: Kenapa
0: tuh? Jalan Pasir Kaliki. Kalikiben.
3: Kalikiben. Habis makan langsung lari-lari. Oh,
0: ya. Kalikiben jadinya ya kan.
1: Ada daerah kalau kita jalan ke sana pasti dengar orang minta tolong.
0: Wah.
1: Pasir Ampun.
0: Pasir Impun. Aduh. Tapi mau ke jalan apapun sebenarnya biasanya ke pusat kota dulu kan. Kalau ngelewat ke pusat kota tuh pasti ngelewatin satu jalan yang banyak orang pesta di situ.
2: Oi, apa tuh?
0: Tahu nggak?
2: Apa tuh?
0: Jalan Layang Pasuparti.

WhatsApp di 081262609696. Wow, banyak sekali yang request Sabrina Leanor. Binar ya, teman Produa. Haha, Sabrina Leanor ya, nanti saya dicariin. Only Sabrina Leanornya, teman Produa. Assalamualaikum Bunda Sandy. Katanya ngakak kocak ketawa terus ya. Di Setrasara lagi ketemu penyiar anak sekolah sambil minta foto bareng nih Fahri ya. Mau request lagunya Justin Timberlake yang mana aja. Terima kasih Kak Sandy, sama-sama. Justin Timberlake. Sandy masukin lagu-lagu yang ada di album terbarunya Justin Timberlake ya. Sebenarnya gak baru-baru banget teman Produa, kayak rilisnya tuh tahun laluan lah ya, kurang lebih ya setahun setengah lalu lah teman Produa. Ya ada beberapa lagunya seperti Drown and also Selfish yang ada di playlist kita. Ya tadi juga dia minta lagunya Bara Suara Terbuang Dalam Waktu juga dari Indi. Udah ya, saya dimasukin playlist, tungguin aja. Yang lainnya saya ditungguin sampai jam 12 siang nanti.

0: hal yang menyebabkan kebakaran di rumah. Di antaranya korsleting listrik, lupa mematikan kompor, api dari lilin yang menyambar, ke benda yang mudah terbakar, dan banyak lagi. Bencana ini tentu dapat merugikan dan membahayakan nyawa kita. Lalu bagaimana caranya untuk menyelamatkan diri saat terjadi kebakaran di rumah? Jangan panik. Kepanikan hanya akan membuyarkan konsentrasi Anda dan membuat Anda lupa rute jalan keluar. Saat terjadi kebakaran, tenangkanlah dulu, tarik nafas, dan fokuslah terhadap proses penyelamatan diri. Merendah atau merangkak. Kebakaran akan menghasilkan asap yang dapat mengandung gas beracun. Asap ini cenderung bergerak ke arah atas, sehingga agar tidak dapat menghirup gas tersebut, merangkaklah sedekat mungkin ke dasar rumah. Lindungilah saluran pernafasan. Saat merangkak, lindungilah hidung dan mulut dengan lap kain, baju, atau handuk basah. Hal tersebut mencegah asap masuk ke dalam paru-paru. Meraba tembok. Saat kebakaran terjadi, ada kemungkinan listrik akan padam, sehingga keadaan akan menjadi gelap. Peganglah tembok dengan satu tangan sambil merangkak sebagai panduan untuk mengetahui posisi kita serta mencari rute jalan keluar.
1: RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.

baru aja kemarin saya tuh kepikiran kalau kayak udah lama banget ya nggak ngelihat Persib di stadion Sijalak Harupat. Ternyata nih teman Pro 2 ya, manajemen PT Persib Bandung Bermartabat menyampaikan bahwa 3 laga kandang Persib sepanjang Oktober 2026 ini akan digelar di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung. Dan keputusan ini diambil untuk memberikan waktu bagi penyelesaian perawatan lapangan Stadion Gelora Bandung Lautan Api agar stadion tersebut dapat kembali digunakan dengan kondisi lapangan yang lebih optimal. 3 pertandingan tersebut meliputi laga Super League 2026-2027 melawan Dewa United pada 11 Oktober mendatang, terus juga ada Persik Kediri pada 18 Oktobernya, serta pertandingan AFC Champions League 2 menghadapi VTL FC pada 14 Oktober. Gitu cenah ya teman Pro 2. Tapi kalau misalkan dilihat ya, ditinjau terhadap lapangan GBLA pada Selasa kemarin sih, manajemen melihat perkembangan positif dan proses perawatan yang telah berlangsung sejak bulan lalu, dan kondisi lapangan ini udah menunjukkan perbaikan dibandingkan saat digunakan pada bulan sebelumnya. Tapi event kayak gitu nih, penyelesaian perawatan secara menyeluruh tetap menjadi perhatian agar lapangan lebih siap digunakan untuk pertandingan. Kangen nontonin Persib di GBLA teman Pro 2 ya. Gas, GBLA, bukannya itu GBLA yang sekarang ya, Sijalak Harupat singkatannya berarti apa ya, SJH, astagfirullahaladzim. Untung SJH ya, bukan SJW, waduh.

0: Kenapa ya? Mangkok bakso gambarnya ayam, mangkok bubur gambarnya ayam, mangkok cuanki gambarnya ayam juga. Nah, ternyata ini ada juga hubungannya dengan istilah harus bangun pagi agar rezeki tidak dipatok ayam. Dilansir dari idnewstime.com, gambar ayam di mangkok bakso, bubur dan lainnya berasal dari budaya Cina yang mengartikan kelancaran rezeki juga semangat bekerja. Tentunya lewat gambar ayam tersebut, para pedagang berharap bisa memperoleh rezeki yang lapang.
1: Produa Throwback Time. Guys, kamu masih ingat lagu ini?

aku Tiara Andini. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM. Jangan dipindahin dulu channelnya. Temenin Tiara di Pro 2 FM yuk.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Ah, itu tumbler kamu ngacir banget ya. Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

96.96 Malik and Essential The One. Ini barengan sama Jevin Julian, teman Pro 2. Minta sama Anggi ya, di Bogor lagi dengerin via streaming. Wow, Bogor. Hujan gak di Bogor sekarang ya, teman Pro 2? Thank you Anggi ya. Selamat siang yang Sandy juga buat Nur. Katanya Nur minta lagunya Angie Carvalho aja untuk yang sebatas mimpi. Lagunya untuk Kak Sandy duluan aja. Terima kasih, jangan lupa makan siang Kak Sandy sebentar lagi. Thank you Nur ya. Ada juga dari Almira. Almira minta lagunya Ed Sheeran yang South of the Border aja Kak Sandy. Hatur nuhun. Tadi juga ada yang minta lagunya Hi-Fi yang Mata ke Hati dong Kak Sandy, tolong putarin ya. Terima kasih. Sama-sama ya. 0812 6020 9696. Sandy masih tungguin requestan kamu sampai jam 12 siang nanti.

0: Kita sambut penyiar Pro 2 yang udah pernah main film Joko Anwar, Rangga Hadiansyah.
1: Hey.
2: Sebagai ekstras.
0: Sebagai pemuda 2.
2: Tapi kalau ngomongin film nih ya, gue pernah waktu itu nonton bioskop. Tapi kayak baru filmnya, baru mulai aja, orang-orang udah pada keluar studio, Cah.
0: Woi, kok gitu? Apa tuh?
2: Film Siksa Kabur.
1: Aja udah disiksa kabur ya teman-teman.
0: Makanya kalau bikin film itu harus original, jangan plagiat.
2: Kenapa?
0: Ya ada film yang plagiat banget.
1: Film apa?
0: KKN di Desa Peniru.
3: Penari dong, penari.
0: Penari.
1: Tapi kalau paling enak tuh, ada film Indonesia tuh musikal banget ini.
0: Wah, oke.
1: Musikal terus settingnya juga kapal keren.
0: Wois.
1: Tenggelamnya kapal Van Houten.
0: Bukan cari dari
1: Charlie.
0: Atau coklat juga bisa. Kalau main film yang seger-seger aja.
2: Oh, apa tuh?
0: Ayat-ayat cincau.
1: Cinta.
2: Gue pernah nonton sama si Doi itu film romance itu Rangga Cinta gitu.
1: Oke. Okay.
2: Tapi dia malah enggak suka soalnya isinya rock-rock.
0: Kok gitu?
2: Film ACDC.
0: Oh, ACDC.
1: ACDC.
0: Aduh.
1: ACDC bener.
0: Udah, main film apa mending yang ringan-ringan aja. Kayak buat siang-siang pas panas-panas, seger gitu kan. Tau gak film apa?
2: Film apa?
0: Ada apa dengan cincau?
1: Cincau lagi.
0: Dua kali cincau.
1: Seger sih.
0: Ini seger-seger aja bro.
1: Tapi memang kita kalau nonton film tuh butuh banget film yang bisa bikin kita tenang kayak lagi yoga.
0: Oh, relax gitu ya?
1: Relax. Ada di Indonesia.
0: Film apa tuh? Apa?
1: Susana, bernapas dalam-dalam.
0: Lagi yoga.
2: Yoga ya. Latihan pernapasan. Aduh.
0: Bener. Tapi kalau ngomongin film kayaknya pengen yang rada sporty deh. Bikin kita kayak cowok banget gitu. Ada tuh film Indonesia laku banget dan menceritakan tentang seorang pesepak bola dunia.
2: Wih, film apa tuh?
0: Miracle in CR7.
1: Dari semua film, ada film Indo yang bikin diabetes.
0: Film apa tuh?
1: Pabrik Gula, tapi gulanya gula biang.
0: Terlalu manis.
1: Seret tenggarakannya.
0: Tahu pasti kalau misalkan main film yang durasinya panjang. Jangan kayak film Indonesia yang pendek banget. 5 cm. Pendek banget 5 cm.
4: Pro 2 FM, teman.

0: wa'adah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
3: Radio FM, teman terbaik kamu.

0: Virus corona kini penyebarannya begitu menghantui banyak orang di seluruh dunia. Sejumlah negara telah menyatakan keadaan darurat. Kiai Haji Abdullah Kim Nastiar atau yang kita kenal Aa Gim, seorang tokoh agama dari Jawa Barat, memberikan pesan perihal virus corona ini.
1: Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Dengan semakin merebaknya informasi virus corona bahkan masuk ke Indonesia, Aa menghimbau kepada seluruh jamaah dan masyarakat untuk tetap tenang. Jangan sampai panik, karena panik hanya menambah masalah baru. Jangan meremehkan, tetapi jangan berlebihan dalam ketakutan sehingga bisa merusak akidah. Lebih takut kepada virus daripada ingat kepada Allah. Jangan sampai lebih bergantung kepada syariat lahir sampai melupakan pertolongan Allah. Karena virus ini hakikatnya adalah ciptaan Allah, bertasbih kepada Allah, dan sama sekali tidak bisa membahayakan kita tanpa izin Allah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak menimpa musibah kecuali dengan izin Allah. Surat At-Taghabun ayat 11. Doa-doa yang dicontohkan Rasulullah harus kita panjatkan dengan penuh keyakinan dan ketawaduan. Orang yang tidak mau berdoa adalah orang yang takabur, dan takabur itulah yang dibenci oleh Allah dan bisa mengundang musibah. Mari kita tingkatkan ibadah kita agar Allah suka kepada kita. Penuhi waktu kita dengan zikrullah, karena yang zikir itu selalu diingat Allah dengan spesial. Perbanyak sedekah dan menolong orang, karena itu yang akan menolak bala dan bencana, serta jauhi dari maksiat, perbuatan zalim terhadap siapapun. Karena setiap keburukan yang kita lakukan pasti kembali kepada kita bencananya. Na'udzubillahi min dzalik. Mari kita disiplin sekuat tenaga untuk melaksanakan syariat sunatullahnya. Virus ini tidak menyebar lewat udara, melainkan lewat cairan. Sehingga kita harus senantiasa menjaga kebersihan tangan kita dan tidak menyentuh wajah. Hikmahnya kita selalu menjaga wudu. Dan ingat, tidak boleh bersandar kepada ikhtiar sehingga melupakan Allah. Karena hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah sebagai sebaik-baik pelindung dan penolong kita. Amin ya rabbal alamin.

Aku Keljo, teman Pro 2. Dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu. Jam 10 sampai jam 12 cuma di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, irang di tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

0: Tahukah kamu pemberian nama Jalan Dago di Kota Bandung yang kini telah berganti nama menjadi Jalan Insinyur Haji Juanda? Menurut penulis buku Bandung Tempo Dulu, Insinyur Haryanto Kunto, bahwa nama Jalan Dago berasal dari bahasa Sunda, yaitu Dagoan yang artinya menunggu. Konon, zaman dulu kawasan Bandung Utara masih berupa jalur setapak yang kala itu masih menjadi satu-satunya akses untuk masyarakat pergi ke pasar. Pada saat itu, kawasan pasar masih dikuasai oleh para perampok dan rawan binatang buas, terlebih di daerah hutan sekitar Terminal Dago. Sehingga kondisi yang kurang aman itulah membuat masyarakat selalu pergi bersama-sama dan saling menunggu. Dengan kebiasaan menunggu itulah, akhirnya muncul sebutan nama Jalan Dago oleh warga Bandung.
1: Hai, aku Tiara Andini. Kamu lagi dengerin Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Siap-siap aja teman Pro 2 ya, karena Car Free Day Dago, Bubat, dan Braga Beken bakalan balik lagi. Karena setelah lama menunggu, akhirnya Car Free Day Dago dan Buah Batu juga Braga Beken alias bebas kendaraan kembali digelar di kota Bandung. Di mana program ini akan dimulai kembali pada 4 Oktober 2026. Yes, dan pastinya ada beberapa tata tertib ya untuk Car Free Day, khususnya untuk Dago dan Bubat. Karena Car Free Day ini dilaksanakan 2 kali dalam sebulan pada minggu pertama dan ketiga, pukul 6 sampai 10 pagi waktu Indonesia Barat. Pastinya dilarang berjualan, promosi dan sosialisasi, dilarang membawa hewan peliharaan, terus juga beca dan delman juga dilarang masuk, dilarang membawa sajam, narkotika dan minuman keras. Wajib menjaga kebersihan, keindahan, ketertiban, dan ketentraman. Pastinya batas suara musik maksimal di 120 desibel. Dan dilarang membagikan flyer atau brosur dan sejenisnya. Jadi gak boleh tuh untuk promo-promo kayak gitu. Gak boleh ternyata di Car Free Day ya. Khususnya untuk Braga Beken, teman Pro 2. Ini penutupan jalan dilakukan setiap hari Minggu pukul 00 sampai 23.59 waktu Indonesia Barat. Jadi satu harian penuh, teman Pro 2 ya. Dilarang berjualan juga, promosi dan sosialisasi. Kendaraan dan hewan peliharaan dilarang masuk. Terus juga dilarang membawa sajam, minuman keras, narkotika. Terus juga wajib menjaga kebersihan, keindahan, ketertiban, ketentraman, dan dilarang membagikan brosur, flyer, dan sejenisnya. Sama ya, kurang lebih sama teman Pro 2. Gitu, kangen ya selama ini ya, kangen sama Car Free Day, kangen sama Braga Beken, tungguin aja besok ya 4 Oktober 2026 sudah akan dimulai lagi tuh ya Car Free Day dan Braga Beken.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Dian. Yang banyak duit mah jajan terus.
1: Orang lapar bukan banyak duit jajan mah, orang lapar jajan. Gak harus banyak duit, yang penting lapar.
0: Jajan apa sih lu?
1: Ya, cuanki lah. Favorit.
0: Terbaik sih jajanan-jajanan kayak cuanki gitu emang di Bandung tuh. Gak bisa nolak.
2: Asli, malam-malam ada, sampai subuh pun ada ya.
0: Kemarin apa juga tuh? Orang sempat jajan yang seger-seger. Pas kemarin Ramadan beli tajil kan. Ada esnya gitu kan, kayak berair gitu. Terus pas orang lihat, tapi kok ini kayak abis dipilok, rada-rada glossy. Ternyata pisang ijo. Ijonya metalik bro. Pisang ijo metalik.
2: Ijo metalik ini. Tapi kalau gue sih jajan tetap aja makan yang berat cuy. Tapi malah jadi merah gitu cuy, kayak nempel, tapi enak juga sih.
0: Makan apa emang?
2: Bibir.
0: Kok bibir?
2: Bibir iim.
0: Bubur ayam bro. Bibir iim. Inik tih. Bibir iim inik sih.
2: Inik dingit.
0: Ingit-ingit ikin.
1: Bibir iim.
0: Binir. Kurang kemarin nyobain lo cimo-cimo yang sempat pernah cobain di Instagram,
2: yeah.
0: Okay. Tapi malah jadi berantem.
1: Kenapa tuh?
0: Dia nyobain cimo bujut AA kan?
1: Iya.
0: Yeah. A-nya A boxer tapi. Malah tarung derajat. Waduh. Di uppercut.
1: Tapi saya juga makan cimol.
2: Oke.
1: Okay. Benar ini makan cimol, tapi setelah itu saya jadi kok setelah makan cimol jadi banyak tahu sama cimol ini.
0: Cimol apa tuh?
1: Cimol bojot AI.

0: Guys, ada tiga hal yang bikin Tiara seneng. Yang pertama, main kucing. Yang kedua adalah makan. Dan yang ketiga adalah dengerin Pro 2 Bandung dong.
1: Pro 2 FM Bandung,
2: teman terbaik kamu. 1, 2,

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 throwback time. Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Teman Pro 2 ini kalau berbicara jalan-jalan di kota Bandung ya, pakai kendaraan pribadi udah susah parkir. Ujung-ujungnya kita pakai kendaraan yang bisa kita pesan secara online, teman Pro 2. Dan kamu pernah gak sih kayak ngerasa ada momen-momen tertentu kayak pas lagi hujan gede gitu kan ya, kita susah banget untuk cari kendaraan online tersebut yang kita pesan lewat aplikasi di handphone kita, teman Pro 2. Yes, itu kalau misalkan Sandy banyak ngobrol sama para drivernya, biasanya tuh memang kayak ada sistemnya yang kayak malah bikin secara apa ya, kayak ditembak gitu. Jadi ujung-ujungnya tuh kayak kita dapatnya tuh jauh si drivernya. Nah itu yang bikin

0: mungkin si drivernya tuh kayak agak mager buat pick up kita karena agak jauh gitu kan ya. Ujung-ujungnya salah satunya harus cancel. Atau memang ya, karena banyak yang break dulu, yang istirahat dulu. Dan itulah kenapa harga yang biasanya kita dapatkan itu lebih mahal kalau misalkan di momen-momen tertentu, khususnya saat hujan gitu. Sabar-sabar aja lah ya. Tapi yang jelas nih teman Pro 2, kalau di China ya, di sana tuh kan Uber teman Pro 2, driver Uber ini sengaja pakai foto serem biar di cancel dan mereka dapat fee pembatalan. Pada 2016 sih, para pengemudi di beberapa kota dilaporkan mulai menggunakan foto profil yang menyeramkan dan sengaja dibuat sangat terdistorsi. Tujuannya diduga untuk membuat penumpang merasa tidak nyaman hingga akhirnya membatalkan pesanan. Karena pembatalan perjalanan terkadang dikenai biaya dan cara tersebut dilaporkan menjadi celah untuk pengemudi untuk mendapatkan uang dengan memanfaatkan ketakutan penumpang. Beberapa pengemudi bahkan juga diduga melakukan hal yang lebih jauh. Mereka menandai perjalanan seolah-olah sudah dimulai, kemudian mengakhirinya tanpa pernah menjemput si penumpang, alias yang bodong-bodong. Dulu juga di Indonesia pernah ada tuh yang kayak gitu ya, penumpang bodong kosong gitu teman Pro 2 ya. Akibatnya pelanggan tetap dikenai biaya untuk perjalanan yang sebenarnya tidak pernah mereka lakukan. Dan laporan mengenai praktik tersebut muncul di sejumlah kota termasuk Beijing, Shanghai, dan Suzhou. Uber kemudian merespon dengan menghapus akun-akun yang melakukan kecurangan saat mengembalikan biaya kepada penumpang yang terdampak. Dan layanan transportasi online yang seharusnya memudahkan perjalanan ini sempat berubah menjadi cara aneh untuk membuat penumpang membatalkan pesanan sebelum kendaraan mereka tiba. Aduh, yang kayak gini seram. Ini mungkin pada awal-awal 2016 tuh kayaknya awal-awal banget aplikasi pemesanan taksi online ataupun kayak ojek online di Indonesia aja waktu itu belum seramai itu ya teman Pro 2. Jujur 2016 aja kalau saya di ke bandara tuh masih pakai taksi yang kalau kosong tuh kita ngelihat dari lampunya. Yuk, pernah Sandy pernah apa ya mau ke bandara. Dulu kan bandara masih bandara yang ini ya, Husein teman Pro 2. Jadi kalau misalkan di kota Bandung Maya cincai lah ya, kita pergi sendiri aja, gak usah dianterin gitu. Terus subuh cari taksinya, taksinya yang memang masih lampunya tuh nyala. Itu kan artinya kosong ya teman Pro 2 ya. Dan dulu belum ada tuh pesan-pesan online kayak gitu-gitu, belum bisa teman Pro 2. Jadi udah alternatifnya udah cuman kayak si taksi biru tersebut tuh lewat tuh, aku lihat taksinya ya. Gitu. Dan mungkin ini merupakan sebuah gerbang di mana kayak per-online-an baru dimulai teman Pro 2 ya. Dan dari situ kita udah deh dinyamankan, dibuat nyaman dengan memesan secara langsung dan si drivernya langsung pick up kita ke depan rumah gitu. Walaupun dulu yang taksi-taksi dulu juga bisa teman Pro 2, tapi kan kalau untuk nyari tuh kita harus ke pinggir jalan dulu ya gak sih, kecuali by phone, emang ditelepon gitu, telepon emang udah janjian ke rumah bisa. Cuman waktu itu saya nih gak pegang nomor handphonenya, nomor apa kontaknya gitu teman Pro 2, dua kontaknya. Jadi kayak ya udah dari rumah jalan dulu ke pinggir jalan baru aku mencari itu, ingat masih jam 5 subuh. Untungnya kita udah biasa ya keluar-keluar subuh. Buat apa? Buat siaran dong. Ya kan kalau siaran pagi-pagi di sini jam 5 udah harus di studio teman Pro 2. Jadi kayak udah biasa lah ya. Si wanita pemberani ini, makanya ya jangan sakiti wanita pemberani itu. Terkadang ya kita berani karena memang kebutuhan teman Pro 2. Jangan ketawa kamu. Sebenarnya kita mah pengen gitu ya, ada pundak untuk bersandar gitu kan ya, jemput, dijemput gitu, pulang dijemput, ke bandara dianterin. Aduh, when ya?
1: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.

0: yang harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Ah, itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.
3: Cukup perasaan aja yang digantung, maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: pohon tumbang.
1: Hah? Kok pohon tumbang? Enggak, kan avatar mah 4 elemen. Angin, air, api, sama tanah.
0: Ini bukan bahas avataran. Ini bahas pohon tumbang.
2: Meskipun pohon tumbang bukan termasuk bencana alam, lebih tepatnya kepada akibat dari bencana seperti angin kencang, hujan lebat, gempa bumi, dan lain-lain, kita tetap harus waspadai pohon tumbang dengan cara, pertama, waspadai saat di jalan dengan mengetahui rute dan mengurangi kecepatan. Kedua, parkirkan kendaraan kamu di tempat aman, tidak di area terbuka, apalagi di bawah pohon besar. Lalu, pantaulah keadaan cuaca setiap hari. Dan terakhir, pastikan kamu tetap tenang ketika berkendara saat cuaca buruk.
3: Hey everybody, this is Katy Perry.
4: Hey everyone, this is Zedd.
5: Hi, I'm Selena Gomez.
6: Hi guys, it's Niall Horan here.
7: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
8: 96 FM
9: RRI Pro 2 Bandung.
10: Teman terbaik kamu.
11: Teman terbaik.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Rada ketar-ketir sih memang teman Pro 2 ya. Untuk konser Avenged Sevenfold teman Pro 2 kayak tinggal ngitung beberapa hari lagi. Tapi ternyata ada satu media yang memberitakan kalau Avenged Sevenfold secara mendadak membatalkan penampilan mereka di Busan International Rock Festival 2026 Korea Selatan. Dan pembatalan tersebut ini tuh diumumkan satu hari sebelum festival karena kondisi kesehatan salah satu personil dari Avenged Sevenfold. Ya, kabar ini tuh kayak muncul hanya 8 hari sebelum jadwal konser Avenged Sevenfold di Jakarta International Stadium, yaitu pada tanggal 10 Oktober nanti teman Pro 2. Dan pastinya pihak band menyampaikan permintaan maaf dan mengatakan mereka berharap bisa kembali tampil di Korea Selatan pada kesempatan berikutnya. Semoga ya dalam waktu 8 hari atau 7 hari lagi sih kalau misalkan dihitung dari sekarang teman Pro 2 ya, menuju ke tanggal 10 Oktober 2026 nanti untuk konser Avenged Sevenfold di JIS Jakarta International Stadium nanti. Semoga salah satu personil yang disebutkan tadi yang katanya sakit bisa sembuh, mungkin bisa recovery dulu, bisa kayak bed rest dulu ya beberapa hari, bisa kali ya daripada dibatal-batalin. Jangan sampai ada satupun konser di Indonesia yang batal teman-teman berdua. Amin.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: kita sambut penyiar Pro 2 yang udah pernah main film Joko Anwar, Rangga Hadiansyah.
1: Hey.
2: Sebagai ekstra.
0: Sebagai pemuda 2.
1: Tapi kalau ngomongin film nih ya, gue pernah waktu itu nonton bioskop. Tapi kayak baru filmnya baru mulai aja, orang-orang udah pada keluar studio, Cah.
3: Woi.
0: Kok gitu?
1: Film Siksa Kabur.
3: Siksa Kabur dong. Aja udah disiksa kabur ya teman.
0: Makanya kalau bikin film itu harus original, jangan plagiat.
1: Kenapa?
0: Ya ada film yang plagiat banget.
3: Film apa?
0: KKN di Desa Peniru.
1: Penari dong, penari.
0: Penari.
3: Tapi kalau paling enak tuh, ada film Indonesia tuh musikal banget ini.
1: Wah, okay.
3: Musikal terus settingnya juga kapal keren.
0: Boys.
3: Tenggelamnya kapal Van Houten.
0: Bukan Charlie Charlie itu Charlie.
3: Charlie.
0: Atau coklat juga bisa. Kalau main film yang seger-seger aja.
1: Oh, apa tuh?
0: Ayat-ayat cincau.
1: Cinta. Gue pernah nonton sama si Do itu film romance itu Rangga Cinta gitu.
3: Oke. Okay.
1: Tapi dia malah enggak suka soalnya isinya rock.
0: Kok gitu?
1: Film ACDC.
0: Oh, ACDC.
1: ACDC.
0: Aduh.
3: ACDC benar.
0: Udah, main film apa mending yang ringan-ringan aja kayak buat siang-siang pas panas-panas seger gitu kan. Tau gak film apa?
1: Film apa?
0: Ada apa dengan cincau?
3: Oh, cincau lagi.
1: Dua kali cincau. Seger sih.
0: Ini seger-seger aja, Bro.
3: Tapi memang kita kalau nonton film tuh butuh banget film yang bisa bikin kita tenang kayak lagi yoga.
0: Oh, relax gitu ya.
3: Relax. Tenang. Ada di Indonesia.
0: Film apa tuh?
3: Susana, bernapas dalam-dalam.
0: Oh, lagi yoga.
1: Yoga ya. Latihan pernapasan. Aduh.
0: Bener. Tapi kalau ngomongin film kayaknya pengen yang rada sporty deh, bikin kita kayak cowok banget gitu. Ada tuh film Indonesia laku banget dan menceritakan tentang seorang pesepak bola dunia.
1: Wih, film apa tuh?
0: Miracle in CR7.
3: Dari semua film, ada film Indo yang bikin diabetes.
0: Film apa tuh?
3: Pabrik Gula, tapi gulanya gula biang.
0: Terlalu manis.
3: Tenggarakannya.
0: Kamu pastiin kalau misalkan main film yang durasinya panjang. Jangan kayak film Indonesia yang pendek banget. 5 cm. Pendek banget 5 cm.
4: RRI Pro 2 FM.

Kalau tadi Sandy kasih informasi tentang pembatalan penampilan dari Avenged Sevenfold di Korea, Taman Pro 2, dan ini tuh bikin kita ketar-ketir, especially buat kamu yang udah pegang tiket konsernya Avenged Sevenfold pada tanggal 10 Oktober nanti. Takutnya dibatalin juga karena salah satu personilnya lagi kurang sehat, Teman Pro 2. Ya, makanya kita berdoa sama-sama semoga cepat sembuh, cepat recover lagi, dan akhirnya bisa menghibur seluruh pecinta Avenged Sevenfold di Indonesia nanti di JIS, Teman Pro 2. Nah, ini kabar yang sama juga datang dari Kanye West atau Ye, Teman Pro 2. Ya, kabar mengejutkan dari Ye ini setelah konser di Rusianya itu harus dibatalkan gitu, Teman Pro 2. Ya, jadi dua konser Kanye West yang dijadwalkan berlangsung pada 10 dan 11 Oktober 2026 di Gazprom Arena St. Petersburg, Rusia, resmi dibatalkan setelah tiket sudah sold out. Jadi pihak promotor asal Moscow, Say Agency, telah sampaikan penyesalan dan berjanji akan mengumumkan mekanisme refund dalam waktu dekat, dan pihak kepolisian sedang menyelidiki promotor tersebut, Teman Pro 2. Karena menurut laporan media di Rusia sendiri, pembatalan ini terjadi atas perintah otoritas Rusia karena pihak promotor mulai menjual tiket sebelum mendapatkan izin resmi atau mentandatangani kontrak sewa dengan pihak stadion sebelum diiyahin, sebelum kayak ketok palunya gitu. Semoga kalau di Indonesia rapi-rapi aja ya, Teman Pro 2 ya. Baik regulasi, apapun izin ya, yang kayak gini-gini nih. Nih serem sih administrasi. Gini-gini tuh jangan sampai kelewatan ya. Nanti yang ruginya kita semua ya. Udah pada pegang tiket ya. Even di refund juga, tapi the point is adalah salah satu harapan kita adalah kita nonton konser musisi yang kita suka. Semoga enggak ada yang aneh-aneh di Indonesia.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: This right here is a 100% certified slapper.

Ih, pengen banget ya ketemu sama idola kita ya dalam sebuah sesi konser atau meet and greet. Itu menjadi sebuah pengalaman yang pastinya luar biasa banget ya. Kalau misalkan berbicara tentang konser yang diadakan di JIS dengan semua keriuhannya teman Pro 2, entah itu aksesnya yang selalu dibahas setiap konser, entah itu venue-nya ya, tempat duduknya, seating plan-nya yang memang selalu dibahas setiap konser, dan itu lagi banyak yang kayak compare, ih kayaknya kalau konser dari artis-artis Korea tuh nggak di JIS, kayaknya nggak ngedapetin kerepotan itu deh ya. Gitu. Tapi jujur kalau saya ini belum pernah nonton konser di area GBK teman Pro 2. Bentar, aku inget-inget dulu, pernah gak ya? Enggak pernah ya. Karena kabarnya beberapa konser yang digelar di GBK itu tuh lumayan sukses teman Pro 2 ya. Nah anyway teman Pro 2, kita nonton aja tuh udah happy. Apalagi kalau misalnya kita ngedapetin sesuatu ya, dikasih sesuatu yang mungkin lumayan pricey ya dari idola kita. Kebayang? Karena baru-baru ini Lisa Blackpink bagikan Meta Glasses langsung ke fansnya di Los Angeles. Punya kesempatan ketemu sama Lisa aja udah jadi momen spesial untuk para penggemar. Tapi fans yang hadir di pop-up Meta Glasses by Lisa di Los Angeles pada 28 September kemarin mendapatkan kejutan yang lebih besar, di mana Lisa hadir langsung dan membagikan Meta Glasses kepada para penggemarnya. Jadi kehadiran Lisa ini disebut menjadi bagian dari pop-up Meta Glasses by Lisa yang digelar di Gallery 6 Los Angeles. Dan lewat acara ini, penggemar bukan cuma bisa melihat langsung koleksi yang dirancang sama Lisa barengan sama Meta, tapi juga mendapat kesempatan untuk bertemu sang bintang secara langsung. Kolaborasi ini pastinya bukan sekedar menempelkan nama Lisa pada produk teknologi aja, karena menurut Meta, Lisa terlibat dalam desain koleksi yang terdiri dari dua model, yaitu Meta Adventurer Lisa Edition dengan frame Moonlight Sky dan lensa Blast, serta Meta Capri Lisa Edition dengan bentuk cat eye berwarna eclipse dan lensa abu-abu. Jadi keduanya tuh dibanderol mulai dari $399. Detail personal juga bisa menjadi bagian penting dari koleksi tersebut. Jadi ada simbol bintang khas Lisa-nya banget, jadi agak sentil-sentil gitu ya di bagian ujung frame dan juga case. Sementara charm pada case terinspirasi dari hewan peliharaan Lisa yang dikenal sebagai Owl Family. Jadi saat kacamata itu diaktifkan, pengguna juga bisa membuka konten digital bersama Lisa, termasuk foto card digital dan stiker pack gitu. Ih, canggih banget ya. Nah, menariknya Lisa sendiri mengatakan kepada Hypebeast ya, media di sana, bahwa ia tuh pengen banget koleksi ini terasa seperti hadiah darinya untuk para penggemar. Dan dia juga memilih konsep blind box untuk charm agar pengalaman membuka kotak ini terasa lebih mengejutkan dan membuat para fans penasaran dengan charm yang mereka dapatkan. Jadi di balik tampilannya yang fashionable, Meta Glasses by Lisa ini tetap membawa sejumlah fitur yang smart glasses banget, kayak audio open ear, terus juga panggilan dan pesan handsfree, live translation, serta kemampuan mengambil foto dan video dari sudut pandang pengguna. Yes, aduh, ini jujur ya salah satu wishlist-nya Sandy yang memang pengen banget, kayaknya worth to buy nggak sih ya itu Meta Glasses tuh, keren aja gitu dengan semua teknologinya, kayak sehari atau mungkin kita ngerasain jadi Iron Man gitu.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Dih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup.

0: kirim ke bumi untuk orang-orang sepertiku.
1: Well, you're still listening Pro 296 FM. Teman Pro 2, udah jam 13.59 waktu Indonesia Barat. So, it's time for me to go. Thank you so much for listening Pro 2. Dan abis ini kita bakalan gabung sama Rio Aditya untuk ikuti chart Indonesia dan international 2026 ini. So, you better stick around, of course, stay close on 96 FM. Bye-bye.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
6: Indonesia Top 20.
7: Indonesia Top 20.
3: 96 FM.
8: Yang terbaru di Pro 2 Bandung.
3: Lagu terbaru di Pro 2 Bandung.
2: 20.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Indonesia Top 20.
6: Indonesia Top 20.
7: 16.

0: aku Ziva Magnalia. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.
1: Indonesia Top 20. 14.

0: terbaik minggu ini.
1: Lagu terbaik minggu ini.
0: On
1: Indonesia Top
2: 20. Indonesia Top 20.
3: Indonesia Top 20.
0: Satu.

0: dari Pro2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: International Top 20.
4: 20 lagu terbaik minggu ini di International Top 20.
5: Our new entry for this week, we have Zurb, Tidal Design, Wiz Khalifa with Location.
6: Lagu terbaru di Pro2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: 20 International Top 20.

Sahabat kreatif, pernah dengar gak sih MRT, LRT, dan KRL? Perbedaannya, MRT atau Mass Rapid Transit itu adalah salah satu moda transportasi di Indonesia. Dan yang bikin unik, beberapa stasiun MRT ada di bawah tanah, ala-ala subway di New York gitu. Next yang agak mirip sama MRT yaitu LRT atau Light Rail Transit. Stasiun LRT semuanya berada di atas alias stasiun layang. Dan jumlah gerbongnya paling banyak ada 4. Selain di Jakarta, Palembang juga punya LRT loh. Nah, kalau persamaan ketiganya apa coba? Apa yo? Ya benar, sama-sama gandengan. Terus

0: Kalau lagi di tempat umum, suka ngelihat nggak ada kotak kaca isinya tabung warna merah, tulisannya dalam keadaan darurat, pecahkan kaca. Aduh, kalau emang keadaannya lagi darurat, kenapa malah mecahin kaca ya? Jadi, tabung merah itu namanya apar atau alat pemadam api ringan. Ini tuh alat untuk memadamkan api kebakaran kecil. Ketika muncul api karena satu dan lain hal yang berpotensi menimbulkan kebakaran besar, apar inilah yang jadi pertolongan pertama. Apar ini tuh isinya bukan air ya, karena nggak semua api bisa dimatiin sama air. Isian dari apar ini tuh ada beberapa jenis. Ada yang isinya busa atau foam, ada yang isinya bubuk kimia kering, dan ada yang isinya karbon dioksida. Nah, sekarang kamu udah tahu kan, kalau keadaan darurat, kenapa kamu harus mecahin kotak kaca itu?
1: Kejebak macet di jalan emang bikin bad mood. Tapi kalau dengerin yang satu ini,
2: tahu nggak kota yang perhatian banget?
3: Semarang?
2: Salah.
3: Kediri?
2: Salah.
3: Taluka bro?
2: Apa? Purwokerto.
1: Bisa juga sambil nambah insight dari orang-orang keren ini.
4: Oh my god. Itu gimana teh? Seberapa bahaya teh?
5: Kalau misalnya bahaya, kita kaitkan mungkin kepada ini ya. Itu disorder ya. Rentan yang namanya NPD.
4: Oh, NPD. Narsistik.
5: Ya, personality disorder.
4: Personality disorder.
5: Oh. Kepedean gitu.
1: Oh. Sore ceria, nemenin kamu di mana aja. Cuma di
6: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
6: Produe FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Produe FM.
6: Teman terbaik kamu.
3: Selamat sore teman Pradua, barengan sama Rangga Hadiansyah di Sore Ceria. Sebelum Rangga bakal nemenin kamu sampai di jam 7 malam nanti, teman Pradua, Rangga mau ajakin kamu dulu buat kita gabung ke Pradua FM Jakarta untuk siaran Pradua FM Network di Music Planner. Stay tune on Pradua FM, teman terbaik kamu. Rangga bakal balik lagi di jam 5 sore nanti.
7: Dari
8: Gamalela Lauri Cantika, dan kamu lagi dengerin
7: Sore Ceria
8: di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Indonesia 20 ya. Dan pastinya teman Pro 2, abis ini kita bakal move on ke Music Brander di sore hari ini teman Pro 2. Dan gue hari ini kedatangan pastinya Nada Bumi, dan beliau membawa salah satu band yang keren banget nih di sore hari ini yang kita bakal ngobrol. Tapi kisi-kisinya lo bisa langsung cek aja ke nadabumi.id di Instagram. Tapi hari ini tuh yang datang adalah band Britpop teman Pro 2. Ih, Britpop tuh apa sih? Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol ya pastinya. Dan kita seru-seruan, jadi jangan kemana-mana, tetap di Solusi FM Pro 2 Jakarta.

0: Dan hari ini gue udah gak sendirian, kita kedatangan seperti biasa Rio Nadabumi.
1: Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mas Rio?
1: Alhamdulillah sehat, dan tadi sempat kehujanan gue.
0: Ah, di hujan dimana?
1: Di pos pengumben.
0: Oh, waduh, Jakarta udah mulai
1: dari mulai Bintaro, hujan, ya? Kreo, kena tuh hujan. Tapi ya cuma basahin-basahin dikit doang, tapi kena hujan sih.
0: Tapi sekarang kalau di Jakpus sih masih lumayan, ya? Cerah ya, cuman sih. Mungkin kalau ada yang daerahnya hujan boleh kasih tahu kita.
1: Karena di sini tandanya cuma lihat batangan Monas aja tuh.
0: Yeah.
1: Kalau cerah dia berarti dia cerah cuacanya.
0: Benar juga sih.
1: Tandanya gitu.
0: Oke, dan pastinya seperti biasa di hari Sabtu sore ini pastinya Mas Rio Nadabumi membawa musisi-musisi lagi.
1: Betul. Musisi band.
0: Band kali ini band ya.
1: Iya, rencananya mau bawa satu RT, cuman ada yang ada yang lagi sakit,
0: yeah, ya, yeah,
1: ada yang lagi di luar negeri gitu ya, pecah-pecah nih. Sekarang berdua dan bertiga aja.
0: Oke. Okay. Dan pastinya di sore hari ini kita kedatangan Orange Band.
1: Orange Band.
0: Oke. Okay. Nah, ini boleh perkenalan singkat dulu kali ya.
1: Iya, jadi gua bawa Orange ini band yang keren.
0: Hmm?
1: Karena dia mengusung genre Britpop.
0: Britpop.
1: Iya,
0: iya, iya, iya.
1: Karena kita tahu kalau band-band yang di wilayahnya Inggris dan sekitarnya itu biasanya pasti unik-unik.
0: Yeah, yeah,
1: nah,
0: yeah.
1: Karena kebetulan di Indonesia juga banyak genrenya, dan ini adalah salah satu yang dari dulu, dan ternyata band ini juga sudah cukup lama.
0: Oke. Okay.
1: Dan akhirnya menelorkan single terbaru.
0: Oke, oke. Okay. Mungkin boleh perkenalkan
1: kita,
0: satu-satu dulu kali ya.
1: Ya. Silakan Om yang di sebelah.
2: Saya Fikri.
1: Ya.
2: Gitaris Orange ya.
0: Gitaris Orange, oh, Fikri.
3: Ya. Saya Aldi, halo semua.
0: Halo Mas
3: Aldi. Indonesia.
0: Hey.
3: Saya Aldi, additional drummer.
0: Oke. Okay. Dan sebenarnya harusnya ada Orange ada berapa?
1: Ber 10 ya?
0: Banyak banget ya.
3: Kita berenam.
2: Harusnya berenam.
3: Selebihnya ada yang sakit satu keluarga. Ada yang lagi dinas keluar.
0: Yeah.
3: Yang satu lagi dinas di luar pulau, okay. Di Sorong.
0: Berarti pada sibuk semua ya berarti.
3: Iya,
2: kebetulan kerja semua.
3: Iya, kebetulan kita bekerja semua, okay. Satu band itu.
0: Oke, okay, nice. Tapi enggak apa-apa, yeah. Hari ini diwakilin sama Mas Fikri dan Mas, yeah, Aldi ya, benar, yeah, ya.
2: Iya, betul.
0: Oke. Okay. Dan mungkin tadi kalau udah di spill sedikit, Orange nih udah lama ya. Tapi kalau boleh tahu emang seberapa lama memangnya?
2: Seberapa lama ya? Jadi awal terbentuknya itu mah kita zaman kuliah dulu.
0: Oh. Oh,
1: bentar dulu, ingin tanya umurnya dulu.
0: Iya, kuliahnya kapan nih?
1: Tahun 80 atau tahun 90 kuliahnya?
0: Saya kuliah baru kemarin.
1: Kayak masalah umur sekarang krusial banget.
2: Masalah umur. Gimana kalau itu di skip aja?
0: Oh, ya, apa-apa.
3: Jadi Orange itu kalau bisa nambahin sedikit, Orange itu sebenarnya memang sudah lama.
0: Mm.
3: Dari tahun, kalau mereka, teman-teman selain Aldi ya, itu udah dari 95-94 ya.
0: Wow, oke, okay, oke, okay. Berarti sekarang juga
3: dari band kampus dimulai
0: 20 tahun ya?
1: Lebih
0: 25 tahun.
3: Lebih. Dari 94-95 mereka jadi band kampus, main-main di kampus, antar fakultas segala macem. Terus
1: lu kampusnya di mana, Mas?
3: Kita Trisakti.
0: Oh, Trisakti.
3: Dan lucunya kita satu fakultas semua.
1: Enggak mencar-mencar ya?
3: Enggak.
0: Ketemunya berarti di mana tuh?
3: Di kampus.
0: Maksudnya kayak di organisasi atau
3: tongkrongan
0: kayak...
3: ya? Enggak,
0: atau tongkrongan.
3: Di tongkrongan aja.
0: Yeah, yeah.
3: Tongkrongan.
2: Jadi kita gabut nongkrong. Ngapain nih? Kita ngeband lah,
0: yeah,
2: gitu kan.
0: Yeah,
2: yeah. Udah, latihan ngeband. Lagu yang dibawain itu lagu sendiri. Jadi kita tuh belum nge-cover lagu orang.
1: Tapi
2: jadi,
1: udah Britpop?
2: Belum jelas.
1: Masih belum jelas ya?
3: Masih campur-campur.
2: Jadi kita itu bikin lagu itu untuk latihan.
0: Oke, okay, oke. Okay.
2: Jadi kita itu bikin materi lagu itu ya untuk latihan awalnya. Nah, ya untuk ngompakin ya, untuk ngompakin. Jadi kita belum nge-cover lagu gitu kan. Ya, tapi ya karena kita seneng ya udah kita latihan aja terus acara kampus kita manggung.
0: Iya. Yeah.
2: Ya kan dari bawain sweat yang Britpop,
0: okay,
2: sampai bawain Smashing Pumpkins juga,
0: oh,
2: ada.
0: Iya, iya, iya.
2: Terus lagu sendiri juga diselipin gitu kan, masih belum jelas. Cuman pada akhirnya kita punya kesukaan yang sama nih, musik-musiknya nih. Kalau dulu kan acuan kita apa sih, Alternative Nation ya. Alternative Nation itu kan lagi zaman-zamannya ada Seattle Sound ya kan, ada apa dapat. Nah di situ ada musik nih, apakah ini gitu kan, ternyata musik itu band-band dari Inggris.
0: Iya Britpop itu lah.
3: Emang boleh gue potong nggak?
0: Boleh ya.
3: Gue kayak merasa bersalah deh.
0: Kenapa emang?
3: Kita nggak nyebutin nama teman-teman kita.
2: Oh iya.
0: Iya boleh disebutin aja berarti.
3: Iya tadi kan ada di gitar ada Fikri,
0: kita ada ya.
3: Terus di drum additionalnya ada Aldi. Mm-mm. Di keyboard ada Asta.
0: Oke. Okay.
3: Di bass ada Jaril.
0: Oke. Okay.
3: Terus di vokal ada Adi.
0: Oke. Okay.
3: Gitar satu lagi namanya Budi atau Bejo. Drummer aslinya namanya Koko.
0: Oh.
1: Di drummer itu yang di Papua.
3: Iya, yang di Sorong.
0: Sorong. Iya, jauh banget ya.
1: Jadi kalau manggung dia datang ke sini.
0: Wah, respect. Jauh banget. Tapi enak banget ya tongkrongannya, maksudnya punya ke apa lihaian masing-masing gitu. Ada yang bisa main gitar, ada yang main drum, ada yang main apa segala macam gitu.
2: Ya itu.
3: Dari nongkrong ngobrol sama hobi sama lu bisa apa
1: jadi tapi kok bisa bertahan segitu lamanya gimana ceritanya
3: berjalan gitu aja Fik ya
2: soalnya kita karena ini sih kita nggak mikirin apa sih main musik aja. Nah terus tahu-tahu kita terjun ke acara-acara underground ya di poster tahu-tahu jadi banyak jadi banyak manggung setiap minggu main sampai kita jenuh ya terus kita break.
3: Lama breaknya.
2: Breaknya lama.
3: Terakhir manggung itu setahu seinget gue 2000.
2: Ya pokoknya gini deh.
3: 7. Enggak. 2015 lah.
0: Oh, 2015 lama break ya, baru lagi ketemu.
3: 2015 itu terakhir di Panglima Polim tuh.
2: Panglima Polim ya.
3: Yang Red Box itu.
2: Iya, di Red Box ya.
3: Habis itu 2025 baru saya kumpulin lagi.
0: Oh, iya.
1: Nah, waktu break itu tetap ketemuan dong silaturahmi.
3: Enggak.
1: Musuhan.
3: Di grup aja.
1: Oh, di grup,
3: di grup aja. Di grup aja. Okay. Nah, 2025 itu kebenaran saya dekat sama Fikri sama Jaril, jadi masih kontekan. Selebihnya sama yang lain enggak. Terus kebenaran dapat tawaran mau manggung enggak? Ntar gue cariin dulu band, gue punya band nih.
0: Oke.
3: Dikumpul-kumpulin. Sampai apa sekarang?
0: Keren juga ya.
3: Baik lagi.
0: Tapi berarti dari dari start dari 2025 itu akhirnya udah mulai menulis lagu-lagu sendiri berarti.
3: Lagu sendiri udah lama.
0: Oh, udah lama sebenarnya.
3: Kan cuma enggak diproduksi.
2: Kan yang memang awalnya itu kan kita malah bikin lagu untuk materi latihan.
0: Iya. Dan begitu. Sekarang diproduksinya baru.
2: Baru sekarang ternyata pas kita kumpulin ternyata kita rekaman. Ternyata kita punya banyak lagu nih gitu.
0: Oke.
2: Siap dirilis.
0: Siap
2: dirilis. Nah, untuk pertama ini kita keluarin kecil ya.
0: Kecil. Oke. nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentang single terbaru dari Orange yaitu Kecil tuh nomor 2. Jadi buat kamu yang pengen ikutan dulu bisa langsung merapat di 0811 800 105. Nanti kita bakal balik lagi di Music Planner, jangan kemana-mana. Yeah.

0: masih di Salsum FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bersama pastinya Nada Bubi dan juga Ben Orange. Nah tadi kita melanjut obrolan tadi ya.
1: Iya.
0: Nah tapi sebelum kita masuk ke lagu, sebenarnya mungkin gue gak tahu ya, mungkin ada beberapa Gen Z atau mungkin ada beberapa yang awam sebenarnya pengen tahu emang bedanya Britpop sama mungkin ya slow rock lainnya tuh apa sih sebenarnya?
2: Britpop itu yang gue tahu sih itu sebenarnya musik pop, rock dan pop juga gitu. Tapi memang dia tuh ada punknya ya. Ada alternatifnya.
3: Boleh gue bilang simple nggak?
0: Boleh.
3: Singkatan dari apa Britpop?
0: British pop.
3: Artinya lagu-lagu yang kita tahu, yang pertama yang gue tahu, lagu-lagu pop rocknya Inggris.
0: Pop rocknya Inggris. Britpop.
1: Berarti bisa dong ngomong kalau ini sekarang Indo pop kan?
0: Iya.
3: Bisa jadi.
0: Benar juga.
2: Sebenarnya itu sih cuman ya, apa ya?
1: Istilahnya aja sih.
2: Sebenarnya sih karena waktu itu juga bareng ya, masanya itu emang bareng sama Seattle Sound, Britpop, itu gitu kan. Jadi kan lebih
3: Seattle Sound apa nih?
2: Kau, ya Seattle Sound itu ya grunge.
3: Oh iya grunge. Seattle.
1: Britpop itu salah satu band yang paling terkenal.
3: Mungkin Oasis kali ya?
1: Oasis.
2: Blur.
0: Iya. Dan banyak yang bilang nyanyinya sedikit nyeret tuh, bener atau enggak?
1: Nyeret ya.
0: Iya. Gitu-gitu.
3: Itu kok itu nada bling sih kayaknya.
0: Nada bling. Ya gitulah pokoknya ya. Oke.
3: Ya mungkin bahasa Inggrisnya kalau di Indonesia ya medok Jawanya kali.
0: Benar, bisa juga.
3: Enggak tahu sih gue.
0: Oke. Tapi sekarang kita lanjut. Orange baru aja ngeluarin single yang berjudul Kecil. Nah, ini sebenarnya kalau ditulisnya berarti udah lama banget.
3: Sudah.
2: Dari tahun 90-an itu.
0: Dari awal-awal.
2: Iya, 95, 96 itu.
0: Oke.
1: Baru terilis di tahun ini ya.
2: Iya, ya seperti awal konsepnya itu awalnya itu materinya itu untuk latihan. Nah, tapi lagu Kecil itu istimewa nih.
0: Kenapa tuh?
2: Istimewanya tuh karena saat itu tuh itu lagu pertama yang mengarahkan kita untuk musik kita ke depannya.
0: Jadi
2: awalnya kayak begini nih, gitu. Setelah kita gonjreng, gak karuan gitu, akhirnya kita ketemu Kecil nih, konsep Kecil. Nah ini cocok kalau apa kita bilang, wah ini yang jadi awal ya, jadi awal untuk kedepannya. Jadi musik kita itu ya gak jauh-jauh dari lagu Kecil ini gitu.
0: Pakemnya lah gitu.
2: Pakemnya seperti itu.
0: Berarti dari awal, dari tahun 90 itu sampai 2015 itu belum ada single sama sekali?
2: Single itu sebenarnya
0: yang dirilis ya maksudnya?
2: Yang dirilis.
3: Ada dua
0: sebenernya. Oh ada dua? Oke.
2: Ada dua, cuman bentuknya waktu itu kan masih
3: resen.
0: Kompilasi.
3: Ada dua lagu di situ.
0: Okay.
2: Jadi lagu Kecil ini sama ada satu lagu Mantra. Mantra itu pakai apa? Mantra itu waktu itu Indis 8 kompilasinya. Kalau Kecil itu di
3: Indonesia.
2: Nah, tapi sekarang kita remake nih. Kita remake musiknya jadi lebih bagus sih kalau dibilang dibanding dulu ya.
3: Lebih catchy.
2: Bukan lebih catchy, dari teknologi juga beda gitu kan.
0: Iya.
2: Dulu masih rekaman pakai pita, sekarang
0: full digital. Benar juga sih. Tapi kalau sekarang enggak mau main fisik-fisik lagi karena sekarang kayaknya banyak juga tuh yang
3: ada mengarah ke sana.
0: Mau ke arah sana. Apa? Kaset berarti?
3: Mungkin kaset.
2: CD
3: dan kaset.
1: CD
3: dan
1: kaset.
3: Apa?
1: Piringan hitam.
3: Agak eksklusif sih kalau piringan hitam. Pengennya sih begitu. Jadi kalau misalnya emang mau jualan, jatuhnya kayak merchandise sih.
0: Nanti dapat fotocard membernya masing-masing lah.
3: Ya kalau bayangan gue ya, dari banding package itu ada CD-nya, ada kasetnya, ada posternya, ada PH-nya. Kaosnya ada, mungkin lengkap lah. Pengennya begitu.
1: Termasuk buah jeruk.
0: Waduh, karena orange.
2: Karena orange juga.
1: Kenapa namanya orange?
2: Ya, kalau dulu ya kita balik lagi ke zaman 90-an ya. Kita itu kan ngelihat kata itu yang bagus disebut sama bagus ditulis. Kalau dulu itu orange itu bagus, ditulis itu bagus orange ya. Ya kondisi saat itu ya. Kita sebut juga orange juga bagus. Tapi kita itu lebih ke color sih sebenarnya, bukan ke buah sebenarnya. Gitu.
0: Warna orange tadi itu.
2: Orange gitu. Tapi tulisannya ya orange itu. Ya kayak gitu aja sih. Kayaknya catchy.
0: Iya,
2: gitu,
0: iya. Kan? Sama fansnya Persija juga kebetulan ya.
3: Beneran
2: di Jakarta juga.
0: Benar.
2: Tapi sebenarnya kita duluan loh daripada pasukan orange itu kita duluan.
3: Iya, iya.
0: Iya sih.
3: Dulu pernah sekali beberapa kali manggung mereka tuh semua full orange
2: wajib. Kita full orange dulu. Kalau dulu kita full orange, pakai orange semua.
1: Tapi kan kalau full orange kayaknya takut lagi kena KPK.
2: Pakai sekarang orange sudah banyak gitu yang diwakili.
1: Tapi sekarang masih sering pakai seragam orange.
3: Jarang, ada satu-satu ada lah sih. Masih ada.
2: Iya. Kalau dulu kan kalau sekarang udah susah diatur, Mas.
0: Mau pakai baju apa aja
3: boleh. Masing-masing aja.
2: Ini pakai ini. Enggak mau gitu ya kan?
0: Iya.
3: Karena yang gua enggak beneran kan gua yang ngatur nih. Karena gue yang paling kecil, jadi ya, aduh gimana ya? Pakai ini ya, pakai ini ya. Oh iya. Hari H-nya?
0: Enggak.
3: Kejadian ya.
0: Capek deh gue. Oke, dan pastinya ini member Orange kedatangan satu member lagi ya. Oh ini adalah sang vokalis ya. Oke, silakan.
4: Kebeneran nggak kedapetan alat, jadi ya udah nyanyi aja.
0: Selamat sore, boleh diperkenalkan dulu dong.
4: Oh ya, nama saya Adi.
0: Halo.
4: Kebetulan ya.
0: Kebetulan.
4: Kebetulan vokalisnya Orange.
0: Keren banget. Oke. Ini pas banget nih masuk ke apa namanya? Masuk ke main utamanya, main dish-nya, yaitu adalah kecil tuh mengajarkan atau bercerita tentang apa sebenarnya?
2: Mengajarkan semangat ya, mengajarkan sih ya.
4: Ini bukan menggambarkan.
0: Menggambarkan.
4: Bukan mengajarkan, menggambarkan.
0: Mungkin,
4: ya. Pikirin coba bisa jelasin
2: deh. Ya kembali ke zaman lagu itu dibikin. Di saat itu ya, memang itu tentang drugs.
0: Oke.
2: Jadi orang itu tentang drugs ya. Kalau kan kita lihat dari liriknya. Yaitu bercerita tentang penyesalan penggunaan drugs sih. Dan juga sebenarnya juga apa namanya jangan pakai drugs lah.
3: Itu pengalaman pribadi apa gimana sih?
2: Enggak.
0: Emang mengajarkan aja ya?
2: Pengalaman temen-temen.
0: Oh iya.
2: Emang. Tapi saat itu memang drugs itu kan emang lagi parah. Jadi kita itu nggak usah perlu tahu aja, itu ada di sekitar kita kan.
0: Iya.
2: Seperti itu, jangan ngeliat banyak teman-teman yang berantakan karena drugs gitu kan.
0: Oke.
2: Ya, kalau mau bilang bro sendiri jangan lah.
4: Nggak, istilahnya kalau saya boleh pinjam istilah yang suka ada di TV-TV itu, kalau ada kesamaan tokoh merupakan kebetulan belaka.
0: Iya. Ya pokoknya ini adalah juga mengajarkan yang dengar juga kan. Betul, untuk say no to drugs.
4: Si B, si C itu kebetulan belaka gitu.
0: Iya.
4: Gitu aja.
0: Oke. Berarti ya emang akhirnya lagu ini yang ngebuat pakemnya Orange sampai sekarang gitu ya. Nice. Oke, seru banget Wan Bro 2. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, pastinya kita bakal jawab pertanyaan juga yang dari WhatsApp. Bisa langsung ikutan sekarang yang mau nanya-nanya di 0819-800-105 di WhatsApp atau boleh ke Instagram di @pro2fmjkt. Nanti kita bakal balik lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: Kita balik lagi teman-teman berdua di Music Planner masih bersama Rio Nada Bumi dan juga Band Orange.
1: Hi, we are back.
0: Nah, ini tadi dari tadi tuh udah seru banget ya, tapi mungkin gue pengen nanya vokalis dari Band Orange nih. Mungkin tadi udah diceritain sedikit pengalamannya ya, tapi pengen ngelihat dari apa namanya point of view sang vokalis gitu kali.
1: Kisi-kisi berarti ya,
0: kisi-kisi. Iya, kisi-kisi. Nah, kalau pertama kali berarti pas diajakin untuk bikin band Orange, pas mau isi vokal itu sebenarnya dulu ada basic vokalnya apa segala macam gitu nggak sebelum dari band Orange ini?
1: Nggak, otodidak aja sih, nggak pernah ikut kursus, nggak pernah apa.
0: Tapi band pertama berarti Orange?
1: Enggak juga, sebelumnya kita udah pernah bersama juga.
0: Oh gitu, oke.
1: Jadi nih, band Orange ini sebenarnya lanjutan sih sebetulnya. Dulu kita udah pernah, cuman dulu mungkin posisi saya main bass. Terus kemudian kita bikin band baru lagi Orange. Si Jaril masuk, saya nyanyi, begitu ceritanya. Emang kalau basic nyanyi udah senang dari dulu sih.
0: Udah
1: senang dari dulu, udah sering karaoke lah dari zaman SMP dulu ya, masih pakai laserdisc tuh udah sering karaokean lah. Jadi mungkin latihannya nggak sengaja aja, mengalir gitu aja.
2: Terbawa
1: sih.
2: Terbawa suasana,
1: betul. Emang hobi, kalau nyanyi hobi.
0: Emang hobi ya?
1: Iya.
0: Oke, ini kita langsung nanya-nanya teman berdua. Ini langsung aja ada siapa ini? Ada namanya Lara.
3: Hai Lara.
0: Katanya selamat sore, menurut kakak apakah seorang musisi harus mengalami patah hati, kehilangan, atau masa-masa sulit dulu agar bisa menciptakan sebuah karya yang benar-benar menyentuh? Gimana menurut Ben Orange? Berarti kan di lagu kecil kan pengalaman pribadi katanya teman, masa lingkungannya.
1: Apa harus patah hati?
0: Mungkin lagu, ini gitu. Kali harus merasakan dulu untuk membuat sesuatu
1: feelnya gitu loh di
0: feelnya. Gitu.
4: Sebenarnya kalau sekarang sih enggak ya. Jadi tuh kita enggak harus ngalamin sendiri. Bisa juga dari pengalaman orang lain, cerita gitu. Tapi kalau andaikan memang ngalamin sendiri, ya pasti lebih bagus sih jadinya.
2: Tidak di otentik. Tadi kan pertanyaannya, apakah mesti sedih dulu apa enggak gitu ya tadi?
0: Terus
2: baru bisa bikin lagu.
0: Iya, kalau misalkan lagunya mau sedih gitu ke arahnya misalnya.
2: Tergantung orangnya, kalau dia emang hobinya bikin musik dan emang dia kebenaran punya cerita pengalaman pribadi, dituangkan ke musik silahkan. Kalau dia jadi tukang pematung, dijadiin patung silahkan.
1: Kalau saya beda lagi nih mas.
0: Gimana?
1: Kadang-kadang nggak harus ngalamin, tapi ngalamun pun bisa jadi.
0: Wow, iya benar juga ya, tinggal dipikirin doang.
1: Iya juga.
0: Kita nggak hanya ngalamin,
1: kita ngalamun bengong gitu kan, tiba-tiba jadi lagu. Jadi nggak harus ngalamin.
2: Orang Sunda tuh biasanya
0: ngalamun. Ya nggak boleh ngelemin pokoknya.
1: Itu baik lagi, nggak ada modal loh itu.
2: Bahaya.
0: Oke, ini ada siapa lagi, ada Dava, dia nanya nih selama hampir

0: berarti 30 tahun berband bersama-sama, apa hal paling memorable yang pernah dialamin sama band Orange?
1: Banyak sih.
2: Banyak banget. Banyak. Jadi bingung kita.
0: Nomor satu.
3: Makan bakso bareng.
0: Bakso bareng kayaknya.
2: Jadi kita ini pas break kita masih bujangan semua.
0: Oh, oke.
3: Okay. Pas enggak break.
2: Pas enggak break udah pada punya anak.
1: Iya. Enggak ah.
2: Iyalah,
1: nggak, pas break on off on off sih, on off kita nggak mesti breaknya nggak break yang total, tapi tetap keep in touch, tetap di dalam satu grup, tetap ketemuan walaupun nggak ngeband. Jadi kita lebih bukan hanya sekedar band sih, lebih kayak keluarga sih orang sebenarnya. Itu aja sih yang bikin kita sampai sekarang masih
0: solid, bersama.
3: Masih itu menurut gue pengalaman yang berkesan sih buat Orange ya. Biarpun gue nggak di situ, gue dengar ceritanya. Orange pernah jadi juri di Sukabumi, benar nggak?
1: Oh bukan, di Tasik.
0: Oh di Tasik, jadi juri apa?
1: Jadi juri kita
3: juri festival.
1: Kebetulan saya bikin event organizer dulu.
0: Oke.
1: Jadi event organizer itu kita bikin event di Tasik. Kebetulan Orange itu sebagai bintang tamu utamanya plus jadi juri juga. Kita bikin kayak lomba musik lokalan gitu.
0: Oke.
1: Jadi kita jadi jurinya. Kebetulan si Budi gitaris kita tuh yang jadi jurinya gitu. Jadi itu ini aja sih. Kebetulan jalan itu aja. Kalau suka dukanya sih banyak banget ya. Sukanya lebih banyak lah gitu. Memang kalau problem pasti ada, tapi sukanya lebih banyak, makanya kita masih bisa bertahan sampai sekarang tuh ya karena sukanya sih. Lucu-lucuannya banyak juga sih. Kayak pernah gimana ya, Pak? Manggung di PRJ waktu itu ya. Dengan masanya dangdut, bingung juga kan kita.
0: Rada susah tuh.
1: Band pop beda. Tapi masanya dangdut. Terus kita gimana? Bingung gitu. Ya udah, tapi the show must go on aja, udah kita main aja. Dia nyasik sendiri, kita nyasik sendiri. Saya enggak tahu dia ngasih bagian, pokoknya udah.
3: Dan akhirnya dia bisa berubah dari dangdut dia menjadi Britpop kan. Fans-nya ya kan.
1: Brit.
0: Iya.
1: Brit dan
0: Brit. Brit. Kan udah ada hip group kan. Iya.
1: Yang penting jangan sampai kita nyek ke bawah, nanti kita berubah lagi kan.
0: Iya, tapi kalau dari kacamataku sendiri sih sebenarnya emang band Orange ini emang pertemanan yang akhirnya bikin band bersama gitu kan.
1: Grup lawak mas tempat.
0: Grup lawak
1: dari kuliah.
0: Setara OVJ bareng, mungkin ya.
1: Dari kuliah bareng, jadi main sampai saudara, jadi saudara lah istilahnya.
0: Oke.
1: Karena kita juga masing-masing keluarga juga pada kenal.
0: Iya sih.
1: Gitu.
0: Seru banget. Tapi mungkin ada ini nggak? Ada wish mungkin ya untuk di akhir 2000. Ini kan udah hampir 2027 nih. Berarti kan emang udah hampir 30 tahun tadi tuh. Ada wish nggak kira-kira kayak, wah semoga band Orange mungkin makin sering manggung atau apa gitu. Dari masing-masing deh boleh.
1: Kalau saya sih ya makin ya bisa tetap sama-sama aja lah. Mick Jagger aja sampai tua kan bareng sama Rolling Stone-nya gitu. Kita juga kepengennya seperti itulah.
0: Nice.
1: Gitu aja.
0: Mas Fikri?
2: Ya kalau saya sih pengen maksimal lagi sih supaya Orange tuh punya karya. Kita sampai mana nih? Sekarang kan apa namanya momennya kita kita bangun lagi nih. Ya mudah-mudahan kita bisa punya karya, bisa manggung di tempat yang lebih gede. Kita coba lihat maksimalnya sampai mana nih kita. Sampai capek. Sampai capeknya gimana gitu.
3: Dilihat dua sepat.
0: Kalau lo mas?
3: Spare part. Kalau gue, kalau ya mungkin hampir sama dengan Adi dan Fikri. Karena sebenarnya gue tuh di luar sebenarnya posisinya. Cuman sekarang memang udah jadi additional tetap. Mau gak mau harus jalan. Terus ya harapan gue sih mudah-mudahan 30 tahun ke depan sih orang masih ada.
0: Wah.
2: 30 tahun ke depan.
3: Siapa hidung?
1: Siapa hidung?
0: 60 tahun.
3: Kayak Bill Collins ya.
1: Ya.
3: Gitu. Bill Collins bisa Mick Jagger sih.
1: Ya, asal jangan pil koplo ya.
0: Beda-beda.
1: Kembali lagi.
0: Oke, dan masih ya kalau project-project bersama Nada Bumi kira-kira mungkin apa yang bisa digodok atau apa nih mungkin nih?
4: Iya, sejak kenal sama Orange melihat kalau tadi kan ngobrolnya kan lebih ke bagaimana 30 tahun ke depan masih ada ya. Tapi kalau dari sisi Nada Bumi, bagaimana IP-nya, intellectual property-nya dari Orange ini yang namanya orange.id ini yang perlu dilestarikan sebenarnya dari materi-materi yang ada. Karena sepanjang hampir 30 tahun ini kan akhirnya tahun ini terjadi kan singlenya kan. Nah, dengan berbagai cara dan akhirnya terjadi. Nah, ini kan perlu diusung sampai banyak, jadi berkuantiti lah lagu itu ada di mana-mana. Karena kalau lagunya semakin banyak, semakin tersebar, maka IP-nya semakin naik. Iya kan, algoritmanya semakin naik, konten-kontennya tetap didukung, dan akhirnya seandainya pun kita-kita ini sudah nggak ada yang 30 tahun ke depan lagi, tapi bisa jadi IP-nya tetap dipergunakan. Nah, itu menghasilkan sampai ke anak cucu itu sih.
3: Nah, itu dia maksudnya.
0: Legacy. Nice. Keren banget. Mungkin boleh tepuk tangan dulu lah buat band Orange hari ini. Keren. Ini menginspirasi sih, mungkin band-band yang seumuran aku gitu ya, mungkin junior-juniornya Orange semua. Ya pokoknya yang masih baru merintis apa segala macam, pokoknya ya itu tadi, diperkuat dulu pertemanannya apa segala macam gitu ya, biar makin solid lah gitu. Anyway, boleh silahkan untuk promosi-promosi, jangan lupa didengerin lagu terbarunya Kecil ya. Itu udah bisa di
3: teman-teman di Santero Jagat
0: Indonesia.
3: Indonesia. Jangan lupa tolong di follow Instagram dan YouTube kita. Instagramnya tuh ada di orange@orange_jakarta.id.
0: Oke.
3: Dan YouTube-nya kita ada di, sebentar saya lupa.
0: orange.id.
3: orange_jakarta.
0: Oke.
3: Orange-nya orange ya.
0: Yap.
3: Itu aja sih.
0: Oke, Instagram sama pribadi?
3: Instagram, ya tadi. Oh, Instagram
2: sama
3: pribadi.
2: Sama single kita dong.
3: Single Kecilnya jangan lupa untuk di
4: dengerin, apa
3: ya, didengerin
4: semua platform.
3: Semua platform digital sudah ada semua.
4: YouTube video klipnya juga ada.
3: Video klip juga sudah ada.
0: Nice.
3: Coba cari di YouTube di HK Production Cinere. Terus Spotify semua udah ada, platform digital udah ada semua. Udah itu aja sih.
0: Alright. Jangan lupa didengerin nomor berdua, di follow Instagramnya juga masing-masing, mau dipromoin juga mungkin, atau orange aja lah ya, dikepoin pokoknya. Update-update-nya gimana nanti manggung berikutnya
3: ya
0: di weekend pastinya.
3: Pastinya weekend.
2: Sama pokoknya, kita mau terima kasih juga nih sama Mas Rioni.
4: Sama-sama
2: banyak ngasih arahan. Wish. Dan juga apa sih namanya, pandangan ya,
4: ujangan
2: apa sih namanya,
4: pandangan hidup
2: ya, pandangan.
0: Kayaknya berat banget,
3: berat filosofi. Thank you juga sama
2: udah percaya kita, artinya masih bisa nih gitu.
0: Kesempatan
2: sama Mas Rio.
0: Nice.
3: Thank you. Buat RRI Pro 2 FM.
0: Oi, respect. Thank you.
3: Sudah.
1: Karena prinsip kita better late than never, bukan better never than late.
0: Oh, keren. Bener, setuju.
3: Itu istilah dia doang, gue gak tahu.
4: Emang vokalis Orange sih filosof ya?
0: Filosof nih ya, kayaknya. Oke deh, Mas Ian, terima kasih sekali lagi thank buat Renata Bumi.
3: Terima kasih buat Orange.
0: Yes, dan kita ketemu lagi nanti di Music Planner di minggu depan, di hari Sabtu jam 4 sore, teman-teman berdua. Abis ini bakal dilanjut sama Davi Prada di update juga apapun yang lagi rame. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Solsim FM Pro 2 Jakarta.

0: Selamat sore teman berdua, sore ceria barengan sama Rangga Hadiansyah. Huhui. Gimana sorenya kamu teman berdua? Udah ada rencana pergi kemana? Atau masih bingung? Atau udah lagi di jalan? Atau lagi kayak muter-muternya di tempat yang kosong di mana? Tempat foto booth di Bandung yang sepi di mana? Wah susah banget, coffee shop foto booth. Wah jam segini mah udah telat banget teman-teman berdua. Yang viral-viral udah pasti pada rame juga. Tapi kalau mau main berangkat jam segini masih oke lah teman berdua, jangan kemalaman. Karena apa? Karena kalau kemalaman jam 8, jam 9 udah pada close order. Jadi berangkat harus dari sekarang ya. Tapi sebelum berangkat kita cek dulu aja kali teman berdua informasi lalu lintas di kota Bandung di sore hari ini.
1: Kali ini Dewi Syafira sudah berada di kawasan Arko.

Yo, ya, kita cek dulu teman Pro 2 di Kota Bandung di sore hari ini. Baiknya kamu lewat kemana ya teman Pro 2, atau jalan kemana, alur kemana gitu biar gak kena macet nih. Rangga yang kasih paham ya, dari Jalan Diponegoro ke arah Pusdai dan juga Gedung Sate. Hari ini terpantau masih ramai lancar teman Pro 2, so buat kamu ini masih aman banget ya. Tapi ada beberapa titik macet di area Pasteur, Sukajadi, terus ke arah Setiabudi, naik ke atas Paris Van Java sampai ke Setiabudi ke Lembang nih. Terpantau cukup macet teman Pro 2. Terus kita lihat juga di kawasan Taman Sari, ITB, terus di Cihamplas, Cipaganti juga, terus Babakan Siliwangi, di Pati Ukur, Dago, Tubagus Ismail, terus di atas Insinyur Haji Juanda terpantau padat merayap, bahkan sampai ke area Cikutra Barat dan juga di area Jalan Cikutra Taman Makan Pahlawan terpantau padat merayap teman Pro 2 ya. Ini kita lihat juga nih dari kawasan Jalan Riau RM Marta Dinata, terus Rangga lihat juga dari kawasan Gatot Subroto terpantau padat merayap, Ahana Sution, Pasir Impun, alun-alun Ujung Berung, di kawasan Samsat Soekarno Hatta, Bojong Soang, wah terpantau pada macet nih. Tapi yang ada agak lengang ini berbeda di area Kopo ya teman Pro 2, hari ini terpantau cenderung ramai lancar. Muhammad Toha sampai ke alun-alun Tegal Lega ini terpantau padat merayap juga. So buat kamu yang lagi keliling-keliling di tengah kota Bandung, sabar-sabar aja ya, karena ada Rangga juga karena nemenin kamu di sore ceria.

0: harganya 500 ribu kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

Selamat sore teman Pro2. Barengan sama Rangga Hardiansyah di Sore Ceria. Tadi kan udah ngebahas soal lalu lintas di Kota Bandung, yang mana hari ini tuh ternyata cukup padat banget, macet banget teman Pro2. Mungkin bagi sebagian orang berangkat tuh jadi mager gitu. Bagi sebagian orang rasa kayak, yaudah gue gak jadi berangkat aja deh karena macet semacet ini tuh kayak gak ada harapan banget gitu. Mungkin semua tempat juga udah macet gitu ya pikirnya. Tapi teman Pro2, mungkin kalau kamu yang udah ngerasa hopeless banget nyari tempat di Bandung yang susah di mana, main-main sini ke RRI Bandung, lebih tepatnya di halaman RRI Bandung. Barengan sama Rangga ya, kita bakal ada cara out of the box juga, Pro2 out of the box. Program ini bakal bawain banyak performance teman Pro2, ada dari winner bintang radio, DJ performance malam hari ini, dan ngobrol barengan sama komunitas-komunitas. Jadi kamu bisa sharing di situ, networking di sini teman Pro2 ya. Jadi kamu bisa langsung datang aja, kita mulai dari jam 7 malam sampai di jam 10. Jadi jangan tunggu lama lagi, gas otw ke area di Bandung sekarang juga.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Teman Prodo masih barengan sama Rangga Hadiansyah nemenin kamu di sore ceria. Sebelum itu teman Prodo, Rangga mau informasiin dulu. Sebentar lagi kita akan dengar kumandang azan maghrib untuk wilayah Bandung dan sekitarnya di jam 17 lewat 51 menit.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: al qaimah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Ya Allah, Rob pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al wasilah dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
2: Sore ceria, Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hai, aku Marian Jola. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Amin. Air. Pohon tumbang.
2: Hah? Oh, pohon tumbang enggak? Kan avatar mah 4 elemen. Angin, air, api, sama tanah.
1: Ini bukan bahas avataran. Ini bahas pohon tumbang.
3: Meskipun pohon tumbang bukan termasuk bencana alam, lebih tepatnya kepada akibat dari bencana seperti angin kencang, hujan lebat, gempa bumi, dan lain-lain, kita tetap harus waspadai pohon tumbang dengan cara, pertama, waspadai saat di jalan dengan mengetahui rute dan mengurangi kecepatan. Kedua, parkirkan kendaraan kamu di tempat aman, tidak di area terbuka, apalagi di bawah pohon besar. Lalu, pantaulah keadaan cuaca setiap hari. Dan terakhir, pastikan kamu tetap tenang ketika berkendara saat cuaca buruk.

Selamat sore menuju malam teman Produer. Enggak dia sih sore ceria, enggak bosan-bosan, enggak capek-capek buat ngingetin kamu teman Produer kalau di jam 7 malam nanti kita bakal ada program Out of the Box. Siaran di luar dari box siaran. Gimana Produer Bandung ini bakalan ajakin kamu buat main ke sini ke halaman RRI Bandung for free dari jam 7 sampai jam 10. Ada UMKM, ada tempat kopi, ada screening kesehatan juga malam hari ini. Ada komunitas mobil kecil, ada komunitas kompakers juga, dan ada winner bintang radio, dan pastinya ada DJ teman Produa. Kolektif DJ by Favela Noise. Jadi kamu datang aja ke sini for free juga. Jadi kalau masih kasihkan malam mingguan di sini nongkrong-nongkrong dan juga networking, ditunggu pisan teman Produa ya dari jam 7 sampai jam 8 di halaman RRI Bandung di Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung. Gaskeun.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Aduh, duh, duh, duh, duh. Ah, kaki pakai acara kesemutan lagi. Deadline nih. Aduh.
1: Gimana? Udah beres laporannya?
0: Belum, bos. Minta tambahan waktu ya. Kaki aku kesemutan nih.
1: Kamu tahu nggak kenapa kita bisa kesemutan? Nah, dalam dunia medis, kondisi ini disebut parastesia. Sebenarnya, kesemutan bukan hanya terjadi pada tangan atau kaki aja. Rasa kebas dan menggelitik juga yang disebut kesemutan ini biasanya terjadi di bagian-bagian tubuh yang rutin digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Bahkan, kesemutan juga dapat terjadi saat saraf di tangan atau kaki nerima tumpuan tekanan berat dalam waktu yang cukup lama.
0: Oh, gitu ya. Tapi nih, bos, perasaan ya, aku kayaknya gak pernah bawa yang berat-berat deh.
1: Bisa jadi beban hidup kamu yang berat.
2: Kamu lagi mikirin apa sih?

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Produe FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Produe FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Produe FM.
6: Sore ceria
7: Produe FM.
6: Teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
0: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Mince, kamu lagi ngapain di sini? Udah burit Mince, udah sore.
1: Eh, Jono, ini mau pulang. Tadinya mau nebeng teman, cuma nggak jadi. Dianya masih ada kegiatan.
0: Ya udah Mince, ayo bareng Jono aja. Nggak apa-apa dah, sekalian ngelewat. Mumpung searah.
1: Nggak usah deh, makasih.
0: Nggak apa-apa, Ayang Mince. Ah, Jono mah ikhlas kok.
1: Ya udah deh.
2: A few moments later.
0: Oke, udah siap Mince?
1: Udah.
0: Ya udah, pakai dulu helmnya atuh.
1: Enggak.
0: Kamu harus pakai helm, Ayang Mince, demi keselamatan.
1: Gak mau Jono, ngapain sih harus pakai helm segala?
0: Mince, jangan hiraukan rambut indahmu. Ayo, keselamatan itu nomor satu.
1: Gak mau.
0: Ih, Mince, ya udah, Jono pakein ya.
1: Ih, Jono, aku bilang gak mau ya gak mau. Lagian ngapain juga pakai helm di dalam angkot? Pro 2 FM. Teman

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: ada tiga hal yang bikin Tiara seneng. Yang pertama, main kucing. Yang kedua adalah makan. Dan yang ketiga adalah dengerin Pro 2 Bandung dong.
1: Pro 2 FM Bandung,
2: teman terbaik kamu.

Malam minggu, Ane pergi ke bioskop. Memang teman pro dua hari malam minggu begini itu hari Sabtu itu adalah momen yang pas ke bioskop, walaupun memang harga tiket lebih mahal dibanding harga weekday. Awal ke bioskop biasanya weekday teman pro dua. Kenapa gak lu pengen ngirit ya? Sekate-kate ya, itu karena aku emang liburnya weekday. Sorry. Jangan sosuzon ya. Tapi jujur September aja gue tuh belum nontonin film-film yang bagus yang banyak banget teman pro dua. Deb. Masuk Oktober banyak pisan film yang tayang. Menyala dompetku. Yang pertama teman pro 2, di tanggal 1 Oktober ini tuh memang udah kemarin lah ya, hari Kamis tuh kan Kamis ke bioskop tuh kampanyenya ya. Di mana banyak film Indonesia yang tayang bersamaan di tanggal 1 dan biasanya di hari Kamis. Dan tanggal 1 kemarin aja nih. Waduh. Yang tayang ada film Warga Rusun 609, itu filmnya horor komedi juga dan itu lucu banget teman pro 2 ya, kalau orang enggak udah lihat juga. Terus ada film Digger juga di 2 Oktober udah tayang. Ada 4 Musim Pertiwi. Ini adalah film yang masuk ke festival ya dan dapat penghargaan juga. Ada film Always Lalisa di 12 Oktober. Ada film Ghosting juga. Ini film Ghosting tuh kayak agak-agak konotasinya jurig ya. Tapi ini romance sebenarnya. Yasmin Jasem sama Baskara Mahendra teman pro 2. Nah, ya, terus ada juga film Bapak Paling Jujur. Oh ini sih filmnya ini banget ya, agak-agak komedi satir pemerintah ya. Andovi ya kalau asal Andovi, ya Andovi da Lopez tuh. Terus ada film Clayface juga, ada Beautiful Pain. Dan salah satu film yang ditunggu sama banyak orang teman perdua yaitu film Laut Bercerita. Dan orang-orang berharap filmnya sesukses dengan novelnya. Dari semua film itu kira-kira mana yang udah kamu ciriin banget?

0: mau dengerin yang seru di pagi hari.
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu tangga sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
4: Aku sudah tak marah.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli. Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
6: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.
3: Info Pro 2.
4: Info Pro 2.
5: Produk barengan sama Rangga Hadiansyah, teman Pro 2 di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Manchester City resmi mengajukan banding terkait dakwaan bersalah dari Premier League soal pelanggaran regulasi finansial atau FFP Liga Inggris. Dan dikutip dari laman resmi klub di hari Jumat kemarin, Manchester City ini mengonfirmasi mereka telah mengajukan banding pada Kamis 1 Oktober 2026 pukul 19.00 waktu setempat. Dan pernyataan tersebut menjelaskan bahwa klub telah mengajukan banding menyeluruh terhadap pendapat Komisi Premier League terkait masalah disipliner Premier League tersebut.
3: Info Pro 2.
5: Informasi berikutnya, teman Pro 2, pegolf Indonesia Jonathan Wijono menutup babak keempat dengan menghuni peringkat ke-15 saat bersaing pada nomor men's individual stroke Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Kasugai Country Club East Course Aichi Jepang di Sabtu ini. Wijono mengakhiri kompetisi dengan skor total 277 pukulan atau 3 di bawah jumlah pukulan standar atau par 3. Pada putaran keempat, pegolf Indonesia itu membuktikan 69 pukulan atau 3 di bawah par lapangan yang memiliki par 72, dan Wijono mengawali putaran keempat dengan mencatat par pada lubang pertama hingga lubang ketiga.
3: Info Pro 2.
5: Informasi terakhir, teman Pro 2, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyampaikan bahwa film Dijamin Setia Selamanya karya sutradara Rako Prijanto ini bisa menjadi media edukasi sejarah. Pada acara pemutaran film Dijamin Setia Selamanya di hari kemarin di Jakarta, dia menyampaikan bahwa biopik pahlawan nasional Dijamin Ginting suka menyajikan narasi sejarah dengan alur cerita yang menghibur dan sinematografi yang apik. Sebagaimana dikutip dalam siaran persnya di hari ini, ia juga mengatakan bahwa Dijamin Setia Selamanya ini menceritakan kisah kepahlawanan Dijamin Ginting pada masa perang untuk mempertahankan kemerdekaan ketika Belanda berupaya merebut kembali kekuasaan Indonesia.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Udah masuk di jam 7 malam, teman Prodo udah tahu dong bakalan ada apa. Nah ini pas banget buat kamu yang agak gabut-gabut, buat kamu yang udah bingung malam mingguannya mau kemana, mau ngumpul di mana, ngumpul sama siapa. Datang aja langsung ke RRI Bandung, teman Prodo, karena bakalan ada atau udah mulai bahkannya Prodo out of the box. Kita dari jam 7 sampai jam 10 di halaman RRI Bandung for free. Ada UMKM juga, ada live music DJ juga, terus ada free screening kesehatan. Kapan lagi nongkrong sambil dengerin DJ sambil cek kesehatan juga, teman Prodo ya. Jadi kamu bisa langsung datang aja ke halaman RRI Bandung dari jam 7 sampai jam 10 sekarang banget. Rangga tungguin teman Prodo, dan pastinya bakalan ada hostnya juga. Ini dia Randy Aditya, selamat datang di Prodo Out of the Box.
1: Hobi fan RRI Bandung, Prodo Out of the Box, teman terbaik kamu.
2: Prodo Out of the Box, barengan sama Randy Aditya, teman Prodo as always. Setiap malam minggu Randy bakalan nemenin kamu di dalam Obifan RRI Bandung. Dan sekarang lagi ada di depan kantor RRI Bandung. Seperti biasa, Prodo Out of the Box akan mengumpulkan banyak sekali komunitas dan juga activity seru. Malam hari ini kita ada banyak banget teman Prodo yang sebentar lagi akan tampil. Ada teman-teman dari kolektif DJ Favela Noise. Terus juga nanti bakalan ada Akang Teteh dari Raja Wali Emergency Team. Dan kamu bisa datang ke sini buat free health screening. Wah, gratis. Gokil, gokil. Nanti kita bakalan ngajak ngobrol juga sama Akang Teteh dari Raja Wali Emergency Team. Dan untuk komunitas malam hari ini kita kedatangan ada teman-teman dari Kompakers dan juga komunitas mobil kecil. Dan setelah itu kita akan ada obrolan barengan sama juara dari Bintang Radio Bandung. Dan selalu sedia juga buat kamu yang pengen jajan-jajan susu, kopi dan lain sebagainya. Ada Teteh dari Antre Susu yang bisa kamu langsung datengin, teman Prodo ya. Kita bakalan di sini sampai nanti jam 10 malam. So buat kamu yang mungkin lagi ada di sekitaran jalan Diponegoro, Riau, Dago, Dipati Ukur, langsung aja merapat ke depan kantor RRI Bandung, Jalan Diponegoro nomor 61. Randy sekarang posisinya lagi ada di dalam Obifan RRI Bandung barengan sama teman-teman dari kolektif DJ Favela Noise. Wah, ramai banget ya, ada 5 orang di sini nih. Kita kenalan dulu satu-satu. Dari Akang, namanya siapa, Kang?
3: Nama saya Bagus.
2: Bagus. Ya. Oke. Okay. Netral bukan?
3: Bagus Favela lah.
2: Bagus Favela. Bagus Favela kalau ini. Aku pengen nanya sebagai apa, tapi ada role-nya gak sih kalau di kolektif DJ?
3: Sebenarnya kita ada role masing-masing ya. Jadi sebenarnya kita itu totalnya ada 6 orang. Jadi dari 6 orang ini ada 5 DJ dan 1 MC talent gitu ya.
2: Oke.
3: Jadi kita emang dari masing-masing pun kita punya role masing-masing nih gitu. Kayak misalkan kebetulan aku pribadi yang ngajakin teman-teman karena untuk kita buat atau create something group atau kolektif awalnya. Dan di sini jadinya kita ada bagi-bagi tugas nih, ada yang jatuhnya marketing, kasarnya ya, ada marketing, ada yang di sosial media juga gitu ya, ada yang untuk sponsorship,
2: Event
3: segala macam gitu. Jadi kita ada role masing-masing lah, tapi merangkap sebagai DJ.
2: So basically Kang Bagus ini adalah salah satu inisiatornya?
3: Ya mungkin bisa bilang seperti
2: itu. Di sebelahnya Kang Bagus ada siapa?
3: Ini ada.
4: Halo. Nama aku Denny.
2: Denny?
4: Yes.
2: Caknan, bukan? Denny Favela.
4: Betul sekali.
2: Denny Favela. Kalau di Favela berarti sebagai apa?
4: Sebagai sosmed sih jatuhnya.
2: Content creator.
4: Content creator, kurang lebih.
2: In charge di sosial media aja berarti?
4: Yes, betul.
2: Okay. Di seberang Kang Denny.
5: Halo, saya Labib.
2: Labib?
5: Labib.
2: Wah, luar biasa. Saya pikir Icot Adegas nih di sini. Mirip banget sama Doci soalnya.
5: Icot Adegas.
2: Mirip banget, mirip sama Doci.
5: Mana.
2: Kang Lalib.
5: Labib.
2: Ya. Kang Labib di sini sebagai apa di La Feva?
5: Saya di Favela sebagai MC.
2: MC. MC. Crowd controller.
5: Ya, crowd controller. Ini apa? LC.
2: Pemandu lagu, betul.
5: Lead crowd. Yes, yes sir.
2: Terima kasih sudah menyapu perkataan Anda sendiri.
5: Aman, saya sapu.
2: Lead crowd. Labib sebagai lead crowd ya. Sebelahnya ada siapa?
5: Aku Idam.
2: Idam
5: sebagai apa? Player DJ juga asistennya Mas Bagus.
2: Oh, Mas Bagus udah punya asisten, gokil.
5: Keren.
2: Udah punya asisten sendiri ya. Jobdesknya ngapain biasanya?
5: Nanti dia ketika mau ada suatu event, terus kemudian butuh proposal, meeting, nanti aku juga bareng-bareng sama Mas Bagus buat maju.
3: Oh, bahasa kantorannya supporting dokumen lah.
2: Oh, yang ngurusin legal gitu-gitu.
3: Iya,
2: bisa aja. Oh, keren. Udah punya tim legal nih. Favela Noise, gokil. Ini PT kayaknya ya.
3: Nantinya mungkin mudah-mudahan
2: akan menuju ke situ.
5: Jadi aku siapin pelurunya, dia tinggal nembak.
3: Oh. Closingnya.
2: Keren loh, udah proper secara tim nih. Terakhir ada siapa sebelahnya Kang Idam?
6: Aku Bobby, bisa dipanggil Bobby. Stage name B.O.B.
2: B.O.B.?
6: B.O.B.
2: Keren, sebagai?
6: Kalau jobdesk sendiri di Favela Noise itu mungkin bisa dibilang aku yang bikin flyer-flyer event.
2: Jadi?
3: Desain grafis.
6: Ya, desain grafis lah design. Bisa dibilang, yes.
2: Wow, gitu. Kang siapa tadi? Sorry.
6: Bobby.
2: Kang Bobby atau yeah. B.O.B.
6: Ya. Yeah.
2: Oke, okay. Aku pengen tanya dulu nih, ini Favela Noise berarti udah dari kapan?
3: Sebenarnya kita baru, jadi ini sebenarnya ada cerita lucu ya. Jadi sebenarnya kita awalnya nggak ada yang saling kenal gitu.
2: Oke.
3: Nggak ada yang saling kenal. Terus waktu itu kita kebetulan main di event yang sama tuh, gitu. Jadi lagi ada event di Bandung, kita semua kenalan di backstage waktu itu ya, saling kenalan, tukeran IG segala macam. Dan di event berikutnya pun kebetulan ketemu lagi. Nah mungkin ini namanya jodoh kali ya, gitu ya. Mungkin namanya jodoh. Waktu itu aku coba tanyain ke teman-teman, udah kita coba create something itu yang baru, yang unik di Bandung. Kita bikin apa ya, gitu. Dan kebetulan juga namanya jodoh ya. Hampir semua kita di sini memang seneng musik atau genre lagu yang ke Latin-Latinan lah gitu. Oh. Amerika Latin gitu. Jadi kita
2: Latina.
3: Seneng Latina,
2: Latino. Saya juga suka banget Latina. Lagu maksudnya ya.
3: Iya.
2: Suka banget Latina. Dan Zakuduro
3: gitu. Jadi dari situ akhirnya kita aku coba, yuk mau enggak buat ini dengan ayo. Apa? Nah, akhirnya sebenarnya Amerika Latin kan luas ya. Sampai akhirnya kita coba mengkerucuti ke Brazil.
2: Oh, Brazil.
3: Iya, jadi kita di sini Obrigado Brazil gitu ya. Kita semangat banget gitu ya. Jadinya Favela Noise itu kan sebenarnya dari nama favela aja dari kota Brazil ya gitu.
2: Oh.
3: Jadi kita coba ambil nama dari ini biar Brazil yang melekat, kita bawa ke Bandung gitu.
2: Keren.
3: Gitu sih awalnya ya.
2: Berarti udah berapa bulan atau berapa tahun?
3: Sebenarnya kita baru start tuh bulan April ya. Ya Mei lah, Mei bulan
2: tahun
3: Mei.
2: Ini.
5: Pertengahan tahun ini
3: kita mulai, kita buat kita buat event-event kecil ya, bikin gigs lah. Kita bikin gigs sendiri.
2: Bikin gigs sendiri
3: gitu. Karena kan sebenarnya untuk genre lagu Amerika Latin atau Brazil itu kan cukup segmented ya. Maksudnya enggak semua orang familiar atau enggak aware sama musik seperti itu gitu. Makanya kita coba buat gig sendiri, kita bangun awareness sendiri, kita engage sendiri, karena tujuannya kita pengen ngerangkul community atau teman-teman di Bandung itu yang suka musik genre ini tuh ada kita loh di sini
2: gitu. Betul. Berarti kalau udah biasa bikin gig sendiri, itu biasanya secara skup diadainnya di mana dong?
3: Nah, sebenarnya awalnya tuh kita mulai dari coffee shop.
2: Coffee shop.
3: Iya, karena kan
2: coffee shop Brazil enggak?
3: Coffee shop Brazil. Ya kita benar.
2: Siapa tahu ada Brazil kan coffee shop.
5: Benar.
2: Produksi kopinya luar biasa. Salah satu negara penghasil
3: kopi. Benar. Gitu. Jadi kita coba bawa satu nuansa baru ke coffee shop gitu. Di mana kan kata-kata biasanya di Bandung coffee shop tuh kalaupun ada DJ biasanya kalau enggak R&B, hip hop, jazz house gitu ya.
2: Nah,
3: kita coba masukin Latin house waktu itu. Berawal dari situ, Latin house, kita mulai dari coffee shop. Akhirnya ada beberapa dari community lain atau teman-teman yang punya venue atau punya yang mau memfasilitasi kita. Coba dong Latin tapi coba dong agak ke Brazil-Brazilan. Akhirnya kita coba tuh. Ya, coba. Oh, nemu. Nemu kalau Brazilnya tuh di situ, okay. Gitu. Jadi asalnya mau hilang arah, malah ketemu arahnya di mana gitu.
0: Asik.
3: Di situ akhirnya kita nemu kalau Brazil, kita cari lagi tempat. Mana nih tempat yang ngebolehin kita berekspresi sesuai idealisnya kita gitu ya. Akhirnya ada juga yang ngasih kesempatan kita untuk buat reguler event di sana. Gitu. Kita buatlah sebulan ya kurang lebih ya, kita hampir setiap minggu. Kita buat di sana dan lama-lama ternyata community kebentuk. Dari yang enggak kenal, kita kenalan, entah saya maka
0: tak sayang.
3: Terbalik ya, tak kenal kata sayang, sayang. Gitu ya.
0: Tapi alhamdulillah sekarang Neymar pun udah datang ya katanya ya.
3: Hampir ya, cuma kemarin cedera jadi enggak datang.
0: Oh iya. Sampai ya, Ronaldinho pun Ronaldinho ikut mixing ya katanya. Brazil. Kan Brazil. Tapi aku penasaran deh kalau udah segmented kayak gini ya, Latina terus spesifik juga ngambil core culture-nya adalah Brazil gitu. Yang pada akhirnya bisa teman-teman bawakan untuk bisa memperkenalkan si musik ini ke khalayak ramai lah gitu. Katakanlah tadi di coffee shop gitu, yang mungkin ada beberapa orang yang baru pertama kali ngedengerin musik kayak gini. Gimana cara teman-teman untuk memperkenalkannya?
3: Pertama kan sebenarnya setiap genre itu pasti ada top 40 ya. Top 40 misalkan anggap lagu, let's say lagu Naikila aja itu ada model lagu Brazilnya itu ada juga sebenarnya gitu ya.
0: Naikilanya Brazil.
3: Naikilanya Brazil, okay, gitu. Okay. Itu sebenarnya ada juga.
0: Hibut
3: ada.
0: Juga?
3: Enggak. enggak hibut-hibut aja. Ke Brazil-Brazilan lah gitu. Jadi kita coba mulai dengan cara kita mainin lagu-lagu yang familiar, yang famous lah gitu ya. Bisa top 40 EDM gitu atau top 40 R&B yang emang sudah diremix dengan genre musiknya Brazil. Nah kita perkenalannya dari sana. Dan ternyata trennya menurut kami cukup positif gitu. Karena dimana kita setelah main rata-rata mereka banyak yang nanya lagi, kapan nih Favela main lagi atau event terdekat setelah ini tuh di mana sih gitu. Gitu sih kurang lebih. Jadi kita coba dari situ tuh kita ngenalin kenis market yang ada di Bandungnya, kita dari yang familiar aja dulu gitu.
0: Dari ya circle-circle kecil baru next stepnya Tomorrowland ya.
3: Iya,
0: keren.
3: Betul.
0: Wih, siapa tahu.
3: Keren banget.
0: Iya kan. Benar. Yang kecil-kecil DWP gitu.
3: DWP gitu.
0: Yang gigsi komunitas lah.
3: Iya.
0: Kan DWP.
3: Amin.
0: Iya kan, WTF gitu. Benar. Yang gigsi komunitas lah gitu. Ada jadi penasaran nih hasanah permusikan di Brazil dan di Latina tuh seperti apa. Nanti kita akan gali lagi barengan sama teman-teman dari Favela Noise. Buat kamu juga teman Pro 2 yang pengen nanya-nanya sebelum teman-teman dari kolektif DJ Favela Noise akan live performance juga di Pro 2 Out of the Box, tepatnya di sebelah Obifan RRI. Ini di komen TikTok juga ada yang nanya dari Da Vinci, ini tepatnya di mana? Soalnya aku pernah ke situ tapi buka di situ. Tepatnya di Jalan Diponegoro nomor 61 di depan kantor RRI Bandung ya. Stay tune teman Pro 2 karena Favela Noise ini typical musiknya lebih ke Brazil ya, Latina. Kita akan play juga salah satu lagu dari Latina juga, ini ada Naikila featuring Tensi dengan Kasih Apa-Apa. Stay tune teman Pro 2.

0: Barengan sama Radia Aditya, masih nemenin kamu teman bro 2. Kita masih ngobrol-ngobrol barengan sama kolektif DJ Favela Noise. Gokil, ada 5 orang di sini. Setelah tadi kita ngobrol soal background dari Favela Noise itu seperti apa, dan ternyata arah dari core musiknya itu ditemukan ternyata setelah melaksanakan sebuah event gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Aku pengen tahu kalau di Brazil, di Latina, kira-kira musik yang recommended apa? Saya nggak pernah explore ke Brazil-Brazil.
1: Sebenarnya subculture Brazil tuh banyak banget ya. Ada reggaeton, terus ada samba juga.
0: Samba.
1: Ada salsa, dan mungkin kalau yang lagi kekinian banget tuh disebutnya belfang lah gitu.
0: Belfang.
1: Belfang. Jadi belfang gimana ya masuk menjelasinnya? Jadi sebenarnya kayak mungkin kalau di Indo terkenalnya Indo Bones gitu ya. Dengan karakter musiknya Bonci gitu.
0: Oh.
1: Nah, kalau di Brazil tuh yang kencengnya tuh disebutnya belfang lah gitu.
0: Oke. Okay. Ketemu musik-musik kayak gitu karena emang udah dari dulu suka ngulik-ngulik apa gimana?
1: Sebenarnya lebih ya karena kita seneng ngulik-ngulik juga ya. Jadi kebetulan tuh aku di sini dikenalin atau diketemukan dengan orang-orang yang memang suka hal yang unik juga. Maksudnya nggak yang apa ya? Nggak yang apa disebutnya?
0: Mainstream
1: lah gitu. Jadi kita coba apa yang aneh ya gitu. Jadi dan masing-masing ternyata oke juga ya, seru juga ya, enak juga ya gitu. Kita coba yuk bawa ke pasar gitu. Oh ternyata orang-orang seneng juga ya gitu. Dan banyak juga yang ngerasa kayak oh ya ini baru ya, baru dengar gitu, tapi oke nih gitu.
0: Benar. Gitu sebentar, Kang Labib ngantuk apa gimana? Adem ya asyik.
1: Adem asyik.
0: Pasti ini ruangan.
2: Mang makannya setelahnya 5 watt. Oh.
0: Kan ini jam hidup Anda mungkin ya, jam seginian kemarin harusnya mah.
2: Dari lahir ini Pak. Oh,
0: Kang Labib, kalau di Favela Noise apa yang kira-kira bikin excited terus untuk jalanin ini Kang Labib?
3: Kalau dari saya pribadi sebetulnya saya itu kan member baru di sini tuh. Jadi awalnya ada satu acara lah yang mempertemukan saya dengan Favela Noise, dan dari situ saya sering datang. Habis itu tuh ada beberapa kali event lah Favela Noise, saya sering datang, terus secara impulsif saya nge-MC. Dari situ mulai oh ternyata belfang juga nih yang tadi Mas Bagus bilang. Ada juga nih yang mainin belfang gitu. Dari situ akhirnya ya sampai sekarang ya akhirnya saya masuk gitu menjadi join dengan kawan-kawan Favela. Thank you saudot buat teman-teman semua, terima kasih.
0: Keren.
3: Kayak gitu. Jadi
0: udah ya, berapa lama berarti Kang Labib?
3: Baru berapa
0: mas? Berapa bulan? Berapa hari?
1: Satu bulan.
4: Sebulan.
3: 3
4: event ada ya?
3: Iya
1: 3 event lah ya.
0: Di mana biasanya nge-gigsnya?
3: Pertama kali itu di Grip. Ada di Grip it ke club bar sih. Bar ya?
1: Sebenarnya lebih ke Cafe and Lounge.
3: Cafe and Lounge gitu ya. Grip, di Grip di sana.
0: GRIB.
3: Grip,
0: bukan. GRIP.
1: Grip, ini pakai
0: Grip. Yang Grip tahun gitu. Kemarin bukan?
1: Bukan.
0: Beda.
3: Ya. Di Grip, terus yang kemarin di Vince juga. Situ ya. Juga.
0: So far asik bawainnya berarti?
3: Enjoy. Mau, kalau saya pribadi sebenarnya MC itu lebih ke apa ya, melihat talentnya main apa ya udah SOP saya kerjain aja gitu. Vibing aja, soalnya kan ya saya kalau sayanya enggak asik gimana temen-temen yang jogetnya mau asik juga kan, harus asik ya, semua. Biar bener. Asik aja. Asik enggak sih? Asik.
0: Bener. Gitu. Bener. Karena ya MC, crowd controller, terus tadi bahasanya apa? LC.
3: Lead crowd. Lead crowd ya kawan-kawan.
0: Itu tuh menentukan banget vibe-nya akan seperti apa ya.
3: Yes, betul.
0: Betul.
3: Begitu kurang lebih.
0: Kalau misalkan manggung biasanya setup timnya berapa orang berarti?
1: Kita 5. 5 talent. Iya, 5 talent. Jadi biasanya kita buat nge-build vibing atau nge-build hype dari nol. Itu pasti kita mulainya dari salsa gitu ya. Kita kasih yang pelan nih, tetap dalam ranah yang sama di Brazil gitu ya. Dengan salsa masuk ke samba, nanti masuk ke Latin house, baru nanti biasanya makin malam biasanya makin kenceng dong ya musiknya.
0: musiknya.
1: Itu biasanya baru tuh kasih belfang, mungkin masuk ke trap juga ada gitu.
0: Nah, pembagian job desk ketika manggung 5 orang tuh gimana
1: bro? Nah, ini yang unik dari Favela gitu ya. Jadi saya pribadi itu pengen, maksudnya gini, ketika kita main jadi opener atau di closing bahkan di peak time itu kan sebenarnya pressure-nya beda ya gitu. Karena kita main opener biasanya orang baru datang gitu ya. Yeah. Orang masih apa?
0: Jaim.
1: Masih jaim lah gitu ya. Masih jaim gitu ya.
0: Belum terlalu banyak biasanya.
1: Belum terlalu banyak
0: kopinya
1: ya, gitu. Kan?
0: Jadi masih kayak belum naik aja.
1: Yeah,
0: kafeinnya.
1: Kafeinnya. Nah, jadi apa?
0: Kenapa?
1: Sorry.
0: Enggak apa-apa.
1: Jadi biasanya biar semuanya merasakan hal yang sama, jadi kita sistemnya dikocok.
0: Oh.
1: Jadi kita pakai spin tuh yang biasanya buat arisan. Nah, ini buat nentuin lu main di kapan untuk rundown.
0: Oh.
1: Ya, jadi misalkan kita ada 5 talent, misalkan anggap let's say jam 10 start, selesai jam 2 gitu ya. Masing-masing kan dapat waktu 60 menit. Nah, biasanya kita di spin tuh. Ya, jadi misalkan kayak Bobby ini biasanya main R&B, hip hop, salsa, samba gitu ya. Terus misalkan Mas Denny Bad Out ini biasanya main Latin. Saya main Belfang, ini main Miami, Jersey, apa segala macem. Ketika di spin, nah kan ada lucunya nih. Wah, gue belum pernah main ini nih. Tiba-tiba. Oh. Nah, tapi di situ ada momen di mana kita jadi belajar. Jadi belajar karena kan ngomong gak mau, oh kita, gue senangnya ini, tapi gue kebagian main di opening. Gak mungkin dong opening udah langsung lagu yang langsung kenceng gitu ya.
0: Iya.
1: Enggak. Nah, itu ada momen, ada part di mana kita meredakan ego juga, kita belajar juga gitu. Jadi biar adil lah semuanya merasakan gitu.
0: Oke. Okay. Nah, secara perform karena ini kolektif gitu ya. Apakah sebelum manggung ada proses kurasi diskusi dulu kira-kira bawain lagu apa, atau ya karena kolektif jadi masing-masing bawa playlistnya sendiri-sendiri tapi masih dalam core-nya Favela Noise gitu.
1: Iya. Kita bisa ada kurasi itu. Ada kurasi. Jadi biasanya saya pribadi yang buat rundown dulu nih, misalnya start jam 10 mau mulai dari genre apa sampai nanti at the end-nya beresnya pakai genre apa gitu ya. Nanti kebagian kan semua, baru nanti kita mengkurasi nih lagunya gitu. Kayak misalkan vibe-nya boleh ya, misalkan mau 90 gitu ya, lagu-lagu 90-an. Yang happening di tahun itu kita mainin gitu. Nah, itu ada juga sebenarnya gitu. Ah. Jadi biasanya nanti mengkurasi, dan biasanya masing-masing teman-teman nanti kan bakal bikin setlist tuh. Setlist untuk performnya. Nanti kita ada dicek juga nih, jangan sampai kita ngulangin lagu yang sama. Misalkan Danza Kuduro nih udah dimainin sama Bobby. Saya mainin lagi. Nah, itu sebenarnya kita sangat menghindari itu tuh gitu.
0: Iya, yeah. Tuh tiba-tiba ke play Marimar. Itu kan Spanyol ya. Bukan Brazil, itu Spanyol. Tidak lolos kurasi. Jadi ada proses kurasi supaya tetap satu core musik si Favela Noise ini ya.
1: Betul.
0: Nah, karena jadi makin penasaran ya teman-teman. Buat kamu yang pengen langsung dengerin live performance-nya teman-teman dari kolektif DJ Favela Noise, boleh langsung merapat ke depan kantor RRI Bandung, Jalan Diponegoro nomor 61 di Pro 2 Out of the Box. Thank you so much teman-teman dari kolektif DJ Favela Noise. Udah siap
1: bukan? Thank you. Udah siap.
0: Siap ya, aman ya.
1: Let's go.
0: Lokasinya di sebelah Obifan RRI Bandung. Kalau kamu lewat di Jalan Diponegoro mungkin akan lihat juga, karena di sini ada lampu-lampu yang lumayan outstanding juga di pohonnya ya. Jadi bisa langsung masuk aja, jangan ragu teman Pro 2, ke depan kantor RRI Bandung. Stay tune barengan sama Randy Aditya di Pro 2 Out of the Box. Abis ini kita akan langsung dengerin live performance dari kolektif DJ Favela Noise.
5: Pro 2 FM,
6: teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik kamu.
8: Pro 2 FM,
9: teman terbaik kamu.
10: Pro 2 FM,
11: teman terbaik.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: To come closer, Pro 2 out of the box.
3: Produ Out of the Box, barengan sama Randy Aditya, masih nemenin kamu teman Produ, masih live dari Obi Fan RRI Bandung yang sekarang sedang berada di depan kantor RRI Bandung, Jalan Diponegoro nomor 61. Langsung merapat ke sini aja teman Produ, karena ada banyak banget keseruan di sini, ada activity yang keren-keren juga. Dan ada teman-teman dari Raja Wali Emergency Team yang udah siap juga untuk ngasih screening kesehatan buat kamu gratis. Nah, sok dicek tensinya, dicek naikilannya, jemsinya. Pokoknya cek segala macam keluhan kesehatan kamu di sini teman Pro 2 ke teman-teman dari Raja Wali Emergency Team. Tadi kita udah ngobrol barengan sama teman-teman dari kolektif DJ Favela Noise dan mereka udah ready buat perform. So please welcome, this is kolektif DJ Favela Noise.
4: Check 1 2. Good night ladies and gentlemen. Good night kawan Pro 2 semua. We are from Favela Noise. Give it up for DJ B.O.B. Let's go DJ.

Yo teman Pro 2, let's go. Shake your body. Buat teman-teman yang lagi di jalan, jangan malu-malu untuk berjoget bersama Favela Noise. Let's go.

Pro 2 yang ada di rumah, kalian sedang menonton TikTok, jangan malu-malu untuk berjoget bersama. Udah kayak kakak slang nih. Ayo let's go, kita dance bareng, oke?

Hold on. Teman Pro 2, saya pingin melihat kalian di rumah. Walaupun saya gak bisa ngelihat, kalian harus melompat-lompat setinggi-tingginya.

Let's go and say again, teman Pro 2. Jangan malu-malu untuk melenggak-lenggokkan punggung kalian, bahu kalian, tangan atau kepala kalian. Let's go.

to Come Closer, Pro 2 Out of the Box. Kamu lagi mikirin apa sih?

0: Kalau lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Zulu FM. I could have my Gucci on. I go in my Louis Vuitton. Stay tuned on Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Going out to come closer. Prodo out of the box.
2: Bro, dua out of the box, barengan sama Randy Aditya, masih nemenin kamu di depan OB Fan RRI Bandung yang sedang berada di depan kantor RRI Bandung, Jalan Diponegoro nomor 61, teman Bro 2. Makin malam, makin rame di sini. Coba kita tes dulu suaranya, yang di depan antre susu, yang di kursi, yang di deket mobil sana, yang di meja sini. Boleh minta tepuk tangannya? Gokil, gokil. Selamat malam minggu buat teman Pro 2 yang sudah hadir di depan Obi Fan RRI Bandung di Pro 2 Out of the Box. Tadi kita udah menyaksikan penampilan dari Favela Noise, sebuah kolektif DJ yang asik banget buat malam minggu. Tapi walaupun mungkin kita senang-senang, kita party, tapi jangan lupakan kesehatan. Nah, Randy teman Pro 2 sudah berada di sebelah Obi Fan RRI buat ngobrol sama salah satu kolaborator komunitas di Pro 2 Out of the Box. Ada teman-teman dari Raja Wali Emergency Team. Di sebelah Randy ada Kak Sasa dan Kak Tia. Oke, kita kenalan dulu sama Raja Wali Emergency Team. Jadi ini tuh sebenarnya UKM ya?
3: Iya betul, jadi Raja Wali Emergency Team adalah unit kegiatan mahasiswa di bawah naungan Institut Kesehatan Raja Wali gitu. Nah, untuk lebih singkatnya kita sering dikenal sebagai RET.
2: RET?
3: Iya betul, RET. Nah,
2: tikus bukan?
3: Bukan.
2: Oh, RET.
3: Iya, RET, Raja Wali Emergency Team. Nah, seperti itu. Nah, untuk Raja Wali Emergency Team sendiri ini kita berfokus pada bidang pendidikan, kegawat daruratan serta kebencanaan gitu. Dan kita pun mengabdi kepada masyarakat gitu, seperti itu.
2: Oke, jadi fokus activity yang dilakukan sama teman-teman RET itu apa aja sih?
3: Fokus activity ya, kita banyak sekali sih. Yang pertama kita sering turun menjadi tim kes, betul? Iya, kita turun menjadi tim kes. Terkadang ada beberapa instansi, contohnya waktu itu kita pernah diundang oleh Human Initiative untuk tim kesehatan, screening kesehatan pula.
2: Oke.
3: Ya, kemudian tentunya untuk menjadi tim kesehatan kita perlu ada basic dulu kan ya. Nah, kita juga banyak sekali latihan-latihan, pelatihan gitu. Kita sempat melakukan pelatihan dengan Damkar, kemudian dengan PMI Kota Bandung, atau bahkan latihan praktik internal yang diselenggarakan di kampus gitu.
2: Oh, karena mungkin concernnya teman-teman bukan cuma ngurusin soal kesehatan di dalam ruangan, misalnya di ruang rumah sakit aja, tapi juga di lokasi yang mungkin kita nggak tahu akan sekeos apa ya. Oke, dan teman-teman yang sudah hadir di Obi Fan RRI Bandung, di depan kantor RRI Bandung, kalau mau cek screening kesehatan juga di sini bisa ya. Jadi apa aja yang dicek nanti di sana teh?
4: Jadi kita ada menyediakan untuk tes tekanan darah karena kita juga akan ada penyuluhan terkait hipertensi tersendiri ya.
2: Oke.
4: Okay. Nah, jadi selain pengecekan nanti juga kita menilai apakah udah mencapai resiko dari hipertensinya tersebut, terus juga pencegahannya bagaimana, bagaimana ngaturnya, baik itu dari pola makan, pola istirahat, dan juga tidurnya begitu.
2: Oh, oke. Okay. Dan itu gratis?
4: Gratis, gratis.
2: Wow, tuh ya buat kamu teman Pro 2 yang pengen cek tekanan hidup ya?
3: Tekanan darah.
2: Aduh, tekanan hidup silakan diselesaikan masing-masing. Aku penasaran deh, kalian kan kuliah di Institut Kesehatan Raja Wali. Berarti sudah belajar soal kesehatan. Nah, UKM-nya kenapa memilih di bidang kesehatan lagi gitu? Nggak memilih yang hobi mungkin olahraga atau mungkin musik. Apa perbedaan ilmu yang teman-teman dapetin di kuliah dan di UKM Raja Wali Emergency Team?
3: Oke ya, terkait hal ini jujur pertanyaannya sangat bagus sekali.
2: Wah, ya, terima kasih
3: sangat bagus sekali.
2: Gimana?
3: Yang pertama mengapa gitu ya, untuk dari saya pribadi mengapa mengikuti UKM Raja Wali Emergency Team? Pertama karena memang saya adalah seorang mahasiswi keperawatan, tentunya dengan mengikuti Raja Wali Emergency Team ini atau RET ini saya bisa belajar terlebih dahulu gitu materi-materi yang belum disampaikan di kelas. Kemudian bukan hanya sekedar mempelajari materi kegawat daruratan, kita juga di sini belajar kepemimpinan, bagaimana teamwork. Kebetulan juga untuk angkatan kita punya proker itu kurang lebih 38-40 proker dalam satu tahun gitu.
2: Wow.
3: Iya betul, itu juga menjadi sebuah pengalaman yang berharga untuk kami memanfaatkan suatu kesempatan untuk bertumbuh di situ gitu. Kemudian pula di Raja Wali Emergency Team ini kan, walaupun kita membahas terkait gawat daruratan, kebencanaan, tetapi anggotanya itu bukan dari sekadar mahasiswa perawat aja kak.
2: Oh, oke. Okay.
3: Iya betul, jadi ada mahasiswa gizi, kebidanan, farmasi, intinya yang memang melingkup mahasiswa kesehatan. Karena di RED ini kita belajar terkait penanganan pertama, sedangkan penanganan pertama adalah hal yang basic harus diketahui oleh mahasiswa kesehatan. Sebetulnya bukan mahasiswa kesehatan saja, tetapi kita sebagai masyarakat Indonesia itu memang suatu hal yang perlu terkait penanganan pertama. Contohnya nih, kalau di masyarakat kan ya ada luka bakar gitu, yang kebakar gitu, ada insiden luka bakar. Biasanya masyarakat suka pakai odol kayak gitu kan ya. Iya, padahal itu tidak boleh gitu. Padahal caranya tuh cukup simple banget, cukup dengan
2: Ciptaden, bukan?
3: Enggak, bukan itu merek
2: odolnya
3: odol.
2: Yang salah ya, ya
3: masih tapi ada. Produknya jadi sama. Cukup dengan kalau misalnya kena luka, misalnya ibu-ibu lagi masak kena kompor nih tangannya, cukup dialirin sama air aja, air mengalir selama 20 menit kurang lebih seperti itu.
2: Oh,
3: jadi bukan untuk menggunakan odol kayak gitu. Jadi ya kayak seperti itulah benefitnya.
2: Okay. Dan itu teman-teman advokasikan juga ke masyarakat luas mungkin ya dengan kegiatan-kegiatan seperti ini.
3: Iya betul sekali, kadang kita suka penyuluhan kesehatan seperti ini, kemudian kita sering turun tim kes juga kan ya. Terkadang memang ada beberapa instansi yang mengundang kita menjadi pemateri gitu.
2: Oke. Yes. Tapi sering juga turun ke lokasi, apa paling yang mungkin paling ekstrim atau paling apa ya, kayak lapangan banget gitu yang pernah kalian jalanin?
3: Oke. Kita sempat jadi tim kesehatan kaderisasi.
2: Kaderisasi?
3: Iya betul. Okay. Dan itu chaos banget.
2: Kaderisasi di kampus?
3: Iya kampus. Kampus luar yang mengundang kita menjadi tim kesehatan. Iya. Okay. Dan itu chaos banget. Sempat saya pernah pengalaman selama 2 hari 1 malam itu nggak tidur. Karena pasiennya memang sebanyak itu. Karena kan kaderisasi itu kegiatan fisik ya.
2: Betul.
3: Nah iya itu benar-benar hal yang chaos banget dan suatu pengalaman berharga juga karena di situ saya bisa tahu bahwa oh ternyata memang benar gitu urgensi dari kesehatan itu perlu gitu.
2: Kalau kayak kaderisasi yang notabene-nya adalah aktivitas fisik gitu yang orang banyak capek, banyak mungkin sampai keringet dingin, pusing dan lain sebagainya, biasanya penanganannya seperti apa?
3: Oke, terkait apa dulu nih Kak contohnya?
2: Contoh misalnya ya, kan sering banget aku lihat kalau ada kayak konser deh, konser orang dari pagi sampai malam. Terus ada ya beberapa yang pingsan di depan panggung gitu.
3: Okay.
2: Terus akhirnya dibawalah ke UKS gitu misalnya ya. Aku gak tahu kalau misalkan ruang kesehatan di area konser apa kayak ruang kesehatannya lah gitu.
3: Yeah.
2: Nah penanganannya biasanya kayak gimana?
3: Okay,
2: selain dikasih teh anget ya.
3: Iya betul.
2: Itu aku tahu soalnya, teh anget lagi.
3: Biasanya kalau misalnya pingsan nih, biasanya kalau pingsan yang pertama itu kita longgarkan dulu pakaian pasiennya supaya tidak adanya hambatan atau kekencangan yang bikin dia sesak nafas gitu.
2: Okay.
3: Ya, abis itu untuk penanganan selanjutnya kita usahakan kakinya itu berada di atas jantung, tapi bukan diangkat kayak gitu ya kakinya, bukan. Tetapi kayak ketika pasiennya selonjoran gitu, kita ganjal di bawah kakinya menggunakan bantal ataupun tas. Itu tuh mempengaruhi sirkulasi oksigen, pemasukan oksigen ke otak gitu, supaya nanti pasiennya itu bisa cepat sadar gitu. Jadi kalau yang pingsan bukan dikasih air minum ya, karena kan dia mingkem gitu.
2: Bener, kan selalu ya penanganannya air putih dulu, teh hangat dulu gitu kan. Dalam kondisi yang mungkin belum sadar, benar-benar sadar. Justru itu bahaya ya berarti?
4: Betul, bahaya banget.
2: Iya,
4: karena refleks menelannya kan belum ada. Nah, untuk itu makanya misalkan kayak orang pingsan, terus juga kejang, abis jatuh itu tuh tidak boleh langsung diberikan air minum terlebih dahulu. Karena refleks menelannya belum ada. Dan juga untuk sekarang itu sudah tidak boleh untuk diberi wangian ya. Karena misalkan minyak kayu putih kayak gitu tuh tidak boleh. Karena ditakutkannya ada alergi dari si korban atau pasiennya. Untuk mencegah saja sih.
2: Iya, kadang-kadang orang yang menanganinya kan gak tahu ya ini punya riwayat alergi atau enggak gitu. Kadang-kadang suka apa? Kayak balsem atau apalah gitu di apa di angin-angin depan hidungnya. Sekarang udah gak kayak gitu.
4: Iya, betul.
2: Wow, oke tuh teman Pro 2 ya. Mungkin kalau misalkan ada teman Pro 2 yang butuh kolaborator bikin event, terus bisa apa namanya, bisa reach out ke teman-teman dari Red, karena mereka mah memang kuliahnya belajar itu ya. Dan bukan hanya kuliah, mereka juga gabung di sebuah komunitas, di sebuah UKM yang concernnya ke arah situ gitu. Hal-hal yang emergency, nanganin orang pingsan. Kalau kesurupan udah pernah belum nanganin orang kesurupan?
4: Kebetulan dari cerita cutting saya yang sama juga dari anggota Red, itu ada pernah sempat cerita ke saya gitu terkait penanganan, ya adalah yang kesurupan kayak gitu. Ya kita sebagai tim medis sih paling cuman bisa baca-baca bantu doa Yasin sama ayat kursi sih.
2: Iya gitu. Bingung juga sih ya kalau kesurupan ya. Masa mau diinfus? Oke. Ini mungkin karena kalian udah join atau udah berkuliah di Institut Kesehatan Raja Wali, jadi memang udah ada apa namanya ketertarikan dari zaman muda soal kesehatan, soal kan kamu jurusannya keperawatan gitu ya. Atau setelah join atau setelah masuk ke kampus baru ada ketertarikan lebih?
4: Kalau saya pribadi sih waktu itu karena memang sudah mau masuk keperawatan dari awal. Terus juga mengetahui ternyata UKM ini tuh fokusnya ke gawat daruratan dan juga kebencanaan, jadinya makin terpacu gitu ingin mengikuti UKM ini gitu. Karena benefitnya juga banyak banget.
2: Ah. Kalian berarti basically adrenalin junkie sekalinya. So aku deg-degan kalau misalkan ada yang emergency gitu. Aduh pusing gitu kan ngeliat darah, ngeliat yang kejang-kejang apa segala macam. Tapi justru itu yang kalian cari, enggak juga sih. Itu saat dimana kalian muncul. Nah, itu dia teman Pro 2. Sekali lagi buat kamu teman Pro 2 yang lagi ada di kawasan Jalan Diponegoro, Dago, di Patiukur dan sekitarnya, bisa langsung datang ke depan kantor RRI Bandung di Pro 2 Out of the Box, karena teman-teman dari Raja Wali Emergency Team masih bakalan ada di sini buat ngasih free health screening ya.
3: Iya betul,
2: free health screening. Gratis sama Pro 2, langsung datang aja. Nanti kita juga abis ini bakalan cobain. So stay tune terus, masih barengan sama Randy Aditya di Pro 2 Out of the Box.

0: Come Closer, Pro 2 Out of the Box.
1: Bro 2 Out of the Box, barengan sama Randy Aditya, masih nemenin kamu teman Pro 2, masih disiarkan live di TikToknya Pro 2 Bandung di @pro2bdg, dan Randy masih siaran di depan Obi Fan RRI Bandung yang sedang berada di depan kantor RRI Bandung, Jalan Diponegoro nomor 61. Kita masih ngobrol barengan sama teman-teman dari Raja Wali Emergency Team, dan sekarang Randy posisinya lagi ada di depan meja health screening ya. Dan sudah ada Mas Doci Sadega juga yang sedang diperiksa di sini. Salah satu tim dari salah satu bagian dari Favela Noise. Mas Idam ya? Labib, udah diperiksa?
2: Udah.
1: Gimana hasilnya?
2: Hasilnya bad.
1: Ini party mulu teh orang nih. Party mulu. Mas Labib kalau boleh tahu umur berapa?
2: Umur 31.
1: 31, masih muda lah ya. Ada keluhan-keluhan tertentu enggak?
2: Keluhannya susah tidur, insomnia sih udah berarti kapan ya? Lulus tuh 2019, sampai sekarang tuh insomnia.
1: Sampai sekarang? Ya ampun.
2: Menjadi Batman.
1: Waduh, karena mungkin pekerjaan kali ya. Mau tidak mau, itu dia. Sebagai anak muda, aku juga baru ngeh ternyata ada beberapa isu soal kesehatan yang bukan hanya terjadi untuk yang lansia, yang sudah berumur, tapi juga ketika muda tuh udah harus mulai diperhatikan gitu. Karena hasil MCU teman-teman seangkatan saya yang notabene-nya Gen Z, ternyata hasilnya ada beberapa indikasi yang wah ternyata anak muda bisa kena juga ya, kayak kolesterol, terus hipertensi gitu ya, yang harus mulai dicegah dan harus ditanggulangi dari masa kamu muda teman Pro 2, khususnya buat Gen Z nih ya. Nah sekarang kita pengen ngobrolin masih barengan sama teman-teman dari Raja Wali Emergency Team soal penyakit-penyakit itu gitu. Mungkin terutama hipertensi ya. Sudah ada Teh Nesa di depan Randy, bagian dari Raja Wali Emergency Team juga di sini. Halo, selamat malam Teh Nesa.
3: Halo Kak, selamat malam.
1: Oke, sudah nge-screening berapa orang hari ini Teh Nesa?
3: Kurang lebih hari ini udah screening lebih dari 10 orang.
1: 10 orang. Ya. Oke, kita spill penyakit 10 orang gitu. Enggak. Bercanda. Teh Nesa, bener enggak sih yang tadi aku sempat sampein bahwa ya anak muda, Gen Z gitu ya, udah harus mulai memfokuskan ke penyakit-penyakit yang mungkin dulu kesannya itu terjadi sama lansia, sama orang tua gitu.
3: Oke, betul itu. Sebagian penyakit itu mungkin yang dulunya cuman ada di lansia, bahkan sekarang itu sudah bisa terdeteksi dari remaja gitu. Contohnya salah satunya itu dari hipertensi. Kalau dari pengertian dari WHO,
1: boleh gak deket mikrofonnya?
3: Nah, kalau pengertian dari WHO dulunya itu ya, kalau kita bandingin dari pengertian WHO dari beberapa tahun lalu sama tahun sekarang, itu perbedaannya itu terlihat signifikan gitu. Kalau pengertian yang dulu itu WHO mengartikan hipertensi itu dengan umur, tapi kalau sekarang itu WHO ataupun AHA mendefinisikan hipertensi itu tanpa umur gitu. Dalam artian berarti hipertensi ini bukan hanya akan diidap oleh lansia saja, bahkan rentan dari 15 tahun ke atas itu sudah bisa mengidap hipertensi gitu. Bisa dikatakan hipertensi. Nah, kalau menurut WHO bisa dikatakan hipertensi itu ketika tekanan diastolnya itu lebih dari 140 mmHg dan tekanan diastolnya itu ada di 90 mmHg gitu.
1: Dan pengecekannya sebenarnya bisa dilakuin, maksudnya nggak harus ke rumah sakit ya, di sini pun bisa berarti?
3: Ya betul, untuk pengecekannya itu sebenarnya gitu ya, sekarang kan ada alat yang lebih canggih gitu ya, ada namanya sphygmomanometer yang digital gitu, jadi nah seperti ini tuh tinggal kita pencet aja, nah ini udah langsung nyala dan si mindsetnya ini akan otomatis langsung memompa gitu, akan mengecek tekanan darahnya. Beda lagi kalau dengan ini kita harus lihat dari si jarumnya, di mana jarumnya turun dan di mana detaknya terdengar gitu.
1: Jadi ini yang analog ya?
3: Iya.
1: Ini digital.
3: Jadi untuk tekanan darah ini bisa dicek mandiri gitu kalau kita punya alatnya, karena dianjurkannya untuk tekanan darah ini diperiksanya itu sekitar 1 bulan sekali gitu, untuk kita tahu apakah kita terjangkit hipertensi ataupun enggak gitu.
1: Indikasinya kalau kita terkena berarti alat ini? Atau ada keluhan-keluhan kesehatan yang mengindikasikan kita hipertensi atau tekanan darah tinggi gitu.
3: Oke, kalau untuk tanda gejalanya berarti ya. Mm-hmm. Nah, salah satunya itu kayak pusing. Nah, pusing, mual, bahkan sampai muntah itu juga bisa salah satu tanda dari hipertensi gitu. Mm. Ataupun kayak mata itu berkunang-kunang, pundak berat, itu juga hipertensi gitu. Mm. Terus mungkin kayak detak jantungnya yang abnormal atau misalnya lebih dari biasanya gitu. Karena kan untuk detak jantung itu normalnya dari 60 sampai 100 gitu ya. Hmm. Nah, kalau lebih dari itu bisa jadi, nah itu tuh bisa jadi salah satu dari hipertensi ataupun misalnya kita lagi deg-degan gitu kan ya. Hmm. Nah, suka kayak ih lagi deg-degan dadanya langsung berdebar gitu. Hmm. Nah, ataupun kayak orang-orang yang hipertensi itu pasti detak jantungnya abnormal gitu.
1: Oke. Okay. Yang abnormal tuh berarti di kisaran berapa?
3: Di atas 100 gitu kan, biasanya untuk dewasa itu rentan normalnya di 60 sampai 100. Hmm. Gitu.
1: Anggaplah misalkan ada yang 110, berarti yang harus dilakuin apa, Teh?
3: Itu harus diidentifikasi dulu, yang pertama itu observasi, entah itu lagi kelelahan ataupun stres. Nah, jadi berarti bukan berarti yang jentak jantungnya abnormal itu hipertensi ya. Hmm. Tapi kita harus lakukan observasi lebih lanjut gitu. Hmm. Karena kan misalnya nih kayak kakak lagi pemeriksaan ke puskesmas nih. Hmm. Pasti kan kita diperiksa dulu nih dari suhu, terus dari saturasi oksigen, dari nadi sampai tekanan darah gitu. Nah, itu tuh sebagai data awal untuk pemeriksaan selanjutnya gitu.
1: Oh, kayak tahap awalnya lah ya.
3: Iya, betul.
1: Oke, setelah dilakukan observasi baru nanti hasil yang lebih detail akan keluar gitu ya.
3: Iya, nanti kan kalau misalnya nih kayak kakak mau periksa ke poli gigi nih, pasti awalnya diperiksa, nah itu tuh rangkaian tadi itu namanya pemeriksaan TTV gitu.
1: Pemeriksaan apa?
3: TTV, tanda-tanda vital.
1: Oke. Okay.
3: Ya, itu tuh meliputi suhu, saturasi oksigen, nadi, dan tekanan darah. Bahkan bisa dilengkapi dengan timbangan berat badan ataupun tinggi badan gitu.
1: Oke. Okay. Teh Nessa, aku boleh nyobain gak nih alatnya?
3: Boleh.
1: Soalnya kayaknya terakhir aku dites kuliah deh kayaknya. Zaman kuliah, which is 3-5 tahun yang lalu sepertinya. Oke, ini alatnya tadi Teh Nessa juga udah jelasin, udah digital ya. Jadi sangat bisa dilakukan, kan tadi anjurannya sebulan sekali ya?
3: Ya, kurang lebih di sebulan sekali gitu. Ini namanya sphygmomanometer yang digital gitu. Bisa digunakan oleh masyarakat awam juga gitu. Bukan hanya dilakukan oleh tenaga kesehatan gitu.
1: Ah, oke, oke. Oh, iya kalau dulu mah zaman SD saya kayaknya yang dipompa manual teh gini.
3: Iya.
1: Yang ini. Oh ya maaf teh, dimarahin.
3: Atau dulu itu ada yang tensi yang air raksa, yang kayak
1: oh, iya.
3: Yang tinggi itu.
1: Iya,
3: nah,
1: benar.
3: Dulu itu pakai yang kayak gitu, sekarang pindah lagi kayak gini, langsung kayak gini juga.
1: Oh
3: gitu.
1: Ini udah pompa sendiri nih ya?
3: Ya itu pompa okay. Sendiri, nanti kalau udah berhenti itunya pompanya bakal kayak mengendur sendiri gitu.
1: Oke, okay. Ini saya mulai merasakan ada tekanan ya di tangan kanan saya. Karena memang seperti itu. Oke, okay. Baru nanti keluar hasilnya dan langsung. Berapa teh?
3: Hasilnya di 130/86.
1: Wow, lumayan tinggi ya.
3: Okay. Tapi itu belum termasuk ke hipertensi. Karena kan seperti yang saya tadi sebutin ya, kalau hipertensi itu menurut WHO itu lebih dari 140 untuk sistolnya.
1: Okay.
3: Dan untuk diastolnya lebih dari 90. Hmm. Ini baru di 130/86 gitu.
1: Hmm. Okay. Jadi ada dua indikator itu yang mungkin jadi ya indikator awal hipertensi ya?
3: Iya, itu dua pengukuran untuk dikatakan hipertensi gitu. Hmm. Nah, karena untuk hipertensi juga ada beberapa faktor risiko yang mendukungnya juga gitu.
1: Hmm. Apa itu teh?
3: Nah, apalagi kalau di Gen Z sekarang gitu ya, ada namanya pola hidup yang kurang sehat gitu ya.
1: Iya.
3: Nah, mungkin kalau buat pola hidup, aku bakal serahin ke Teh Tia
1: boleh,
3: aja gitu ya.
1: Boleh, boleh.
3: Karena Teh Tia
1: ini teman-teman favela nih pola hidupnya kayaknya kebalik nih. Hidupnya di malam, insomnia. Termasuk aku juga kan siaran malam dari jam 7 sampai jam 12. Gimana Teh soal gaya hidup? Sama Teh siapa ini?
4: Teh Tia Ajeng.
1: Tia?
4: Tia.
1: Ajeng.
4: Iya.
1: Oke. Okay. Gimana Teh Tia Ajeng?
4: Pola hidup yang yang berisiko atau mau pola hidup sehat untuk menghindari hipertensi?
1: Nah, yang hidup sehat dulu nih.
4: Hidup
1: kita
4: sehat
1: tahu
4: aja ya.
1: Yang bagusnya gimana sebenarnya?
4: Oke, yang bagusnya. Yang pertama itu dari pola makannya, dari asupan yang kita makan. Ini pasti udah banyak banget orang tahu kalau hipertensi itu pasti karena ih kamu terlalu banyak makan yang asin, makan yang garam-garam, betul kan? Nah, jadi itu namanya natrium ini bisa terkandung dalam makanan, tapi maksud yang dimaksud natrium garam itu bukan garam yang kita tambahkan saat masak saja, tapi natrium yang terkandung di makanan seperti mie instan, makanan olahan, fast food, gorengan, dan makanan yang asin-asin. Nah itu tuh bisa mempengaruhi tekanan darah menjadi lebih tinggi.
1: Itu keren banget, ngerti banget soal gizi ya.
4: Kebetulan saya dari program studi sarjana gizi.
1: Lupa, emang jurusan gizi ya.
4: Iya betul.
1: Jadi bukan cuma garamnya, tapi kandungan natrium di sebuah makanan. Iya. Oke. Terus apa lagi teh?
4: Juga bukan hanya dari jenis makanannya, tapi dari porsi yang kita makan, seberapa sering, seberapa banyak, dan juga contohnya misal kita makan mie instan, jangan hanya mie instan tok, tapi harus kita harus dampingi dengan yang lain agar gizi seimbang. Contohnya mie instan dengan sayuran, proteinnya dari telur, itu kan lebih seimbang dan tidak mempengaruhi dari tekanan darahnya.
1: Oke,
4: gitu.
1: Mulai besok saya mie instan plus nasi kita.
4: Nah itu gak boleh.
1: Gak boleh ya?
4: Gak boleh.
1: Nah enak banget itu padahal. Karena karbo ya?
4: Iya betul. Karbo ketemu karbo jadi double karbo.
1: Oke. Jadi kalau bisa keseimbangan gizinya harus diperbaiki lagi. Selain soal makanan apa lagi teh?
4: Dari aktivitas fisik gitu. Aktivitas fisik ini mempengaruhi dari tekanan darah, karena semakin kita rutin melakukan aktivitas fisik atau olahraga, tapi yang dimaksud olahraga di sini itu bukan harus yang berat-berat ya. Contoh aja jogging gitu. Kalau kita rutin setiap hari walaupun cuma 30 menit, itu dapat menjaga kesehatan tubuh kita, terutama dari kesehatan jantung dan kardiometaboliknya, sehingga risiko dari penyakit hipertensi ini akan lebih rendah.
1: Oke, jogging tuh ya, walaupun 30 menit tapi rutin lah setiap harinya. Oke, teh terakhir, mungkin kalau tadi yang gaya hidup positif, mungkin bisa di-spill gaya hidup yang teteh temui di lingkungan, di masyarakat, di teman-teman yang sering dilakuin padahal itu teh jelek gitu.
4: Oke, yang sering kita temui di kalangan Gen Z ataupun dari yang tadi hasil screening ya, kebanyakan kan kita tanya-tanya gimana sih pola hidupnya. Nah kebanyakan itu dari pola tidur, karena kita tuh sering menyepelekan waktu istirahat gitu. Padahal udah malam nih, tapi ya udah scroll TikTok dulu sebentar atau enggak udah nugas dulu sebentar, ternyata udah sampai pagi aja jadi enggak tidur. Padahal itu tuh enggak boleh kayak gitu. Karena waktu istirahat itu mempengaruhi dari tekanan darah kita. Nah, ketika kita mengulangi hal itu terus-menerus tiap hari kita begadang, nah itu maka tingkat dari risiko hipertensinya akan semakin tinggi. Gitu.
1: Waduh sih ya. Kumaha ieu teman-teman favela, kita mah kerjanya malam ya. Rada pusing tete, gimana ya cara menanggulanginya? Kalau misalkan mungkin ada yang begadang karena ngerjain tugas, atau ada begadang karena pekerjaan gitu. Ada tips gak dari tete?
4: Tipsnya mungkin berarti pola makannya harus baik, harus bergizi seimbang. Kemudian stresnya dikelola dengan baik, maksudnya ketika kita stres jangan mendalami sampai terpuruk, tapi kita coba lakukan hobi yang disukai gitu. Dan yang paling penting adalah hindari merokok dan hindari paparan asap rokok.
1: Oke, itu bisa dilakukan juga kalau misalkan memang secara pekerjaan memang mengharuskan untuk begadang, baru tidur jam 1, jam 2, makannya dibenerin, terus pola hidup sehat yang lain juga bisa dilakuin berarti ya. Keren. Tepuk tangan untuk teman-teman dari Regency lagi. Raja Wali Emergency Team, luar biasa. Ini masih bakalan standby di sini sampai jam 10 ya. Kita lihat nantilah. Buat kamu pokoknya teman Pro 2 yang pengen konsultasi kesehatan gratis, di sini ada screening banyak banget, langsung datang aja ke depan kantor RRI Bandung. Masih standby barengan sama Randy Adi di sini teman Pro 2 di Pro 2 Out of the Box.
0: Going up to come closer. Pro 2 Out of the Box.

0: Sil, biar malam ini jadi saksi, kamu mau gak jadi...
1: Eh, Zal, itu apaan ya? Lucu banget gitu tuh lihat. Nyala, terus terbang.
0: Itu tuh namanya kunang-kunang.
1: Oh, tapi kok hewannya bisa nyala gitu ya?

0: tapi kamu tahu gak Sil, perbedaan kamu sama kunang-kunang apa?
1: Apa Zal?
0: Kalau kunang-kunang itu menyinari malam, kalau kamu menyinari sepanjang hidup aku.
2: Waktunya jaga malam bareng Randy Aditya di 96 FM.

0: Bro 2 out of the box barengan sama Randy Aditya masih nemenin kamu teman Bro 2 setelah tadi kita ngobrol barengan sama teman-teman dari Raja Wali Emergency Team di luar Obifan RRI Bandung. Kembali lagi kita ke dalam nih teman Pro 2. Masih di Pro 2 out of the box yang masih bisa kamu datangi juga sampai nanti jam 10 di depan kantor RRI Bandung, Jalan Diponegoro nomor 61. Sambil main, sambil nongkrong, jangan lupa sambil foto-foto juga ya. Tag Instagramnya RRI di @RRI_Bandung dan juga Instagramnya Pro 2 di @PRO_2BDG. Sok di foto-foto, video-video, posting, jangan lupa tag Instagram RRI sama Pro 2 ya. Ngomongin soal foto-foto nih teman Pro 2, komunitas selanjutnya yang akan kita ajak ngobrol adalah teman-teman komunitas dari Kompakers Bandung. Luar biasa. Ini sebenarnya udah pernah datang ya ke Pro 2 Jaga Malam ya?
1: Iya, udah.
0: Roots komunitasnya masih sama nih ya?
1: Masih sama.
0: Masih sama. Unik banget teman Pro 2, jadi teteh-teteh ini adalah teman-teman dari Kompakers yang mana merupakan sebuah komunitas fotografi yang isinya teh cewek-cewek.
1: Betul.
0: Oke. Okay. Betul sekali. Kita kenalan dulu di sini ada dua orang sama teteh siapa di sini?
1: Lina.
0: Teh Lina.
1: Iya.
0: Sebagai
1: ketua Kompakers.
0: Ketua komunitasnya ya. Di sebelahnya ada siapa?
1: Aku Nia.
0: Teh Nia. Ya. Sebagai
1: Member termuda di sana.
0: Member, wah, yang paling fresh berarti.
1: Iya, betul. Ah,
0: tadi kita udah sempat ngobrol juga. Di bulan September kemarin ada sebuah activity yang dilakukan sama teman-teman dari Kompakers ya?
1: Iya.
0: Activity apa tuh, Teh?
1: Kemarin kita

0: sudah mengadakan workshop fotografi mengambil tema Secret Garden, yaitu lebih ke still life yang membuat makanan menjadi ada ceritanya gitu.
1: Ah.
0: Jadi kalau misalnya nanti akang-akang atau teteh-teteh yang menyaksikan live ini gitu, itu bisa lihat di Instagramnya Kompakers, itu ada hasil karya dari teman-teman kita yang ikut workshop. Itu penampakannya adalah makanan atau minuman yang kita buat di sebuah kebun ya. Nah, mungkin nanti Tenny boleh nanti liatin sedikit ya, ke akangnya mungkin biar.
1: Oh,
0: udah lihat ya.
1: Nah,
0: ada yang ke bawahnya itu ada yang kayak di kebun, kemudian iya, ada burung-burung. Nah, seolah-olah mungkin memindahkan sebagian kebun ya atau taman. Ada minumannya gitu, jadi hidup sih, seolah-olah kita minum di tengah hutan ya.
1: Iya benar, ini terlalu estetik untuk sebuah jus sih. Estetik banget soalnya.
0: Iya ya.
1: Wah.
0: Wow. Nah, gitu adalah hasil karya. Nah, kemudian juga kebetulan itu ada challenge juga. Jadi yang terbaik dari foto tersebut itu nanti ada hadiah uang tunainya. Gitu.
1: Dan karena diposting semua, jadi kita bisa ngelihat ya teman Pro 2, objek yang sama difoto sama mungkin orang yang berbeda.
0: Iya. Yeah. Hasilnya.
1: Hasilnya beda.
0: Beda gitu. Juga ya.
1: Colornya beda, angle-nya beda dan jadinya betul beda cerita juga.
0: Beda cerita juga. Wow. Betul.
1: Keren banget. Jadi total ada berapa orang yang hunting kemarin di activity ini teh?
0: Kurang lebihnya di 30-an lah, 30 orang iya.
1: Oh, jadi kafe mana teh?
0: Itu kita di Umanari, di Jalan Naripan.
1: Dan memang activity-nya lagi ke arah situ ya, fotografi.
0: Iya, betul.
1: Oke. Hebring enggak 30 teteh-teteh dan ibu-ibu.
0: Iya, ibu-ibu heboh pokoknya. Ya semua berkarya ya hari itu, pokoknya yang penting mah saya dapat angle yang oke gitu lah pokoknya. Jadi semua punya style sendiri gitu ya. Mereka mau pindahin objeknya di mana silahkan. Jadi kita kebebasin buat teman-teman juga untuk lebih kreatif, lebih membebaskan aktivitasnya silahkan gitu. Nah, jadi nggak hanya stuck minumannya di sini aja atau minumannya mau diganti bajigur misalnya, boleh aja kalau.
1: Oh.
0: Nah, ada beberapa yang diganti kopi ya, selain jus juga ada.
1: Termasuk juga si ya ornamen-ornamen
0: yeah.
1: yang mau dirubah posisinya juga berarti
0: juga boleh. Boleh.
1: Wow. Gitu. Memang setiap bulan bikin activity teh?
0: Gak setiap bulan sih, tapi kita usahakan 2 bulan sekali itu ada. Gitu. Jadi baik itu workshop hunting gitu. Kemudian juga beragam workshop yang sudah kita selenggarakan ya, kita buat edukasi juga buat selain anggota ataupun yang lain. Setiap kita acara workshop itu kita buka untuk umum juga. Jadi biar teman-teman yang di luar yang belum gabung dengan Kompakers, yang senang dengan foto, terus tiba-tiba ih saya malu ya kalau ikut foto yang banyak cowoknya misalnya gitu ya. Contohnya. Tapi ini kayaknya ibu-ibu oke nih gitu nah. Itu boleh ikutan.
1: Betul, betul.
0: Gitu.
1: Karena kan mungkin ada persepsi untuk beberapa orang, ah saya kayak fotografer mah identiknya sama
0: cowok gitu ya. Betul.
1: Mungkin merasa kurang nyaman, aku pengen cewek-cewek doang.
0: Nah,
1: inilah
0: tempatnya.
1: Memang dari awal dibikinnya kayak gitu teh.
0: Jadi memang ya memang salah satu beda dengan komunitas lain adalah kita dari anggotanya adalah perempuan semua. Gitu. Karena konsepnya ya memang perempuan itu harus punya skill yang beda dari yang lain gitu. Misalnya ya tadi selain mengurus rumah tangga, mungkin mengurus anak, ya mempunyai skill atau kemampuan yang bisa di upgrade lah untuk dirinya sendiri ataupun untuk ya siapa tahu nanti jadi menghasilkan income ya untuk keluarga gitu.
1: Keren. Kalau Teh Nia ya?
0: Iya ya, betul.
1: Teh Nia kemarin join juga yang food photography ini.
2: Kebetulan lagi berhalangan.
1: Jadi
2: saya tidak ikut.
1: Berarti hunting terakhir yang Teh Nia ikutin yang mana?
0: Photo walk ya. Photo walk ini ikut ya? Yang cerita-cerita itu.
1: Nah, lebih hafalan Teh Lina.
0: Iya, tuh kan saya ketuanya.
2: Yang itu yang ramen.
0: Oh, ramen.
1: Foto juga
0: iya, berarti. Iya, karena saya banyak pisannya.
1: Jadi ikut yang ramen berarti.
0: Iya, ikut.
1: Oke, kan tadi di spill juga salah satu member yang termuda nih.
0: Betul.
1: So far gimana nih testimoninya ikutan Kompakers Bandung?
2: Selama ikut Kompakers Bandung, alhamdulillahnya ya, saya tuh jadi punya ruang untuk bisa menunjukkan kalau ini loh hasil karya saya gitu. Sebelumnya kan saya nggak percaya diri gitu untuk bisa nunjukin ini hasil karya saya. Kompakers itu bukan cuma ngajarin aku untuk teknik dan fotografi, tapi juga ngajarin aku untuk percaya diri sih sebagai perempuan ya. Karena di situ perempuan semua dan jadi ruang yang aman untuk saya untuk bergerak. Terus juga gak malu untuk nunjukin kalau saya tuh belum bisa gitu. Sama member-member lain yang udah jauh lebih jago, untuk yang lebih profesional, sama Teh Lina yang udah senior.
1: Jadi kebayangin kayaknya lingkungannya supportif banget ya kayaknya.
2: Supportif banget, positif.
1: Wow.
2: Alhamdulillah positif. Dan selama saya ikut Kompakers, jadi apa ya, kan biasanya perempuan itu kalau nggak disibukkan dengan hobi, biasanya disibukkan dengan perasaan ya. Overthinking ya.
1: Lagi jam-jam segini ya.
2: Iya, terus capek ngurus anak, capek ngurus rumah gitu ya. Kesibukan-kesibukan yang sifatnya tuh repetisi gitu. Jadi nggak keluar dari zona nyaman gitu. Jadi kalau ikut fotografi itu jadi nambah saya untuk lebih percaya diri sih. Udah lama kan kayak di rumah mulu gitu.
1: Ya itu dia. Kayak di detik ini banyak teman Pro 2 yang pengen join. Sabar teman Pro 2, nanti abis ini kita spill cara join ke Kompakers Bandung seperti apa. Buat kamu yang pengen nanya-nanya juga, boleh banget tinggal langsung WhatsAppin ke 0812 6020 9696. Masih barengan sama Randy Aditya di Pro 2 Out of the Box.
3: Going up to come closer, Pro 2 Out of the Box.

0: Rodo Box barengan sama Radia Aditya masih nemenin kamu teman Pro 2 sampai nanti jam 10 malam di Obifan RRI Bandung yang sedang berada di depan kantor RRI Bandung Jalan Diponegoro nomor 61. Rani masih ngobrol barengan sama teteh-teteh dari Kompakers Bandung. Udah langsung pengen di-spill aja nih, ada pertanyaan di WhatsApp tadi dari siapa ya? Roma nih. Cara joinnya gimana? Mangga dijelasin langsung teteh.
1: Iya, cara joinnya gampang banget sebetulnya ya. Tinggal DM aja sih ke Instagramnya Kompakers Bandung. Nanti tinggal sebutin nama gitu ya, nama dan asal kotanya dari mana. Takutnya memang misalnya lebih dekat ke aktivitasnya misalnya di luar Bandung gitu. Nanti kita sarankan untuk yang ikut di sesuai kotanya gitu.
0: Kompakers ini berarti ada di kota mana aja teh?
1: Seluruh Indonesia ada ya. Bandung, Jakarta, Surabaya, Medan juga ada ya. Jadi tergantung tinggalnya di mana. Tapi kalau domisilinya di Bandung ya, hayu langsung aja nanti sebutin nama aja dan alamat juga nomor telepon.
0: Iya, siapa tuh nge-DM ke Kompakers Bandung karena rumahnya di Sorong.
1: Di Sorong gitu ya. Aduh.
0: Rada jauhnya.
1: Iya.
0: Jauh pisan ya, teman.
1: Jauh pisan, iya.
0: Oh, udah ada di beberapa kota berarti
1: Kompakers. Iya, gitu.
0: Berarti total anggota atau mungkin yang sering datang ketika ada activity kurang lebih berapa orang, Teh?
1: Kalau yang datang setiap activity itu bisa tergantung temanya sih sebenarnya. Kemudian juga sebenarnya waktu ya. Kalau memang bisa waktunya pas itu bisa sampai 50 itu bisa. Setiap event. Tapi kalau misalkan memang idea pas acara pembagian rapot, nah itu yang agak ribet.
0: Oh iya.
1: Iya. Itu bentrok ibu-ibu ya, maklum. Jadi kembali lagi kepada kodratnya. Jadi ya kita harus pilih-pilih gitu misalnya. Kalau itu ya kita 25 sampai 30 orang itu lebih kayak semi private juga ya workshopnya. Jadi bisa sampai 35 juga aman ya.
0: Berarti secara tanggalan harus memperhatikan banget timeline ibu-ibu ya.
1: Betul sekali.
0: Bagi rapor.
1: Iya, libur sekolah. Libur sekolah. Ya, gitu.
0: Berarti ini sangat ibu-ibu friendly atau ya teteh-teteh friendly lah ya.
1: Iya. Okay. Sejauh ini ibu-ibu semua sih.
0: Oh iya.
1: Ada sih sebetulnya ada satu yang belum nikah kalau enggak salah ya, tapi kayaknya lagi sibuk kuliah kayaknya. Ada namanya waktu itu sempat mamahnya yang dulu gabung sekarang anaknya.
0: Oh, regenerasi.
1: Nah, gitu betul.
0: Luar biasa. Anggotanya sampai regenerasi.
1: Iya.
0: Tadi Teh Lina sempat nyebutin ada workshop juga.
1: Ada.
0: Workshop apa tuh, Teh?
1: Kalau misalnya beberapa kita selain fotografi gitu ya, tentunya food photography, ada selain beberapa genre juga kita sudah sering buat juga. Misalkan landscape gitu ya, bisa kemudian juga beberapa potret juga untuk yang mungkin kalau di genre fotografi itu kayak untuk foto-foto orang gitu. Jadi lebih ke potret ya namanya. Jadi foto-foto untuk profile gitu. Jadi gak hanya food makanan aja. Gitu.
0: Okay. Teh pernah ngobrol gak sama teman-teman membernya gitu ya? Kendala perempuan ketika menjadi seorang fotografer tuh apa? Sampai bikin komunitas khusus isinya teh cewek-cewek semua gitu. Ketika entah itu ketika berjibaku di lapangan ketika hunting ataupun mungkin ketika join di komunitas lain yang campur gitu cowok-cewek. Ada enggak teh?
1: Sampai dengan saat ini sih sebenarnya kendalanya yaitu tadi waktu aja ya. Kang, waktu aja sebenarnya. Jadi selama ini ada beberapa juga sih yang memiliki mungkin anak-anak ya. Kemudian mereka udah besar-besar nih gitu. Mereka sudah bisa ditinggal. Nah, sebenarnya enggak masalah sih selama itu timingnya pas gitu. Jadi selama saya nanya oke-oke aja sih sebenarnya katanya kapan aja gitu ya. Asal mungkin sekarang itu ada yang senengnya di weekend, ada yang weekday gitu ya, tergantung tadi situasi. Tapi sampai saat ini sih ya menyesuaikan lah ya dengan kondisi. Jadi kita juga ya udahlah kapan nih yang bisa nih gitu. Jadi kita lihat kondisi aja.
0: Kebanyakan berarti fotografinya as a hobby aja atau ada yang udah ngejob juga?
1: Ada yang udah ngejob juga sebenarnya, tapi memang kan kita itu bukan apa ya, kayak sekolah foto ya, yang profesional yang memang ada kelas secara khusus gitu. Tetapi kita kan memang komunitas yang memberikan wadah untuk para ibu-ibu yang mempunyai hobi yang sama, yaitu fotografi. Nah di situ kita wadahi gitu. Nah kalau misalnya memang kreativitas atau knowledge-nya ingin bertambah, itu bisa ikut beberapa sekolah foto yang ada di Bandung juga ada. Gitu, beberapa ada. Nah mereka juga dipersilakan untuk mengikuti, bahkan ya sudah sertifikasi ya dari sekolah itu. Jadi ada yang sudah memang pekerjaan, jadi suatu pekerjaan ya, bukan lagi hobi.
0: Ya mungkin tetap bisa sharing, tapi sharing yang scoop-nya komunitas.
1: Betul.
0: Gitu. Sharing yang ya berbeda dengan sekolah foto lah ya.
1: Betul.
0: Oke. Di waktu mendekat ini ada upcoming event kan atau activity yang bakalan diadain gak?
1: Nah, kalau yang paling dekat ini kita mau anniversary ya.
0: Wah. Wow,
1: yeah. Ke-12 tahun.
0: Wah, luar biasa.
1: Iya. Yeah.
0: Dari 2000
1: kurang berarti lebih 14 ya.
0: 2014. Wow. Kapan tuh teh?
1: Sebetulnya ultah itu tanggal 2 Desember. Nah, tapi biasalah ya, kalau 2 Desember kan hari weekday ya. Ya, jadi kita maju-maju mungkin di pertengahan Desember.
0: Oh,
1: gitu.
0: Lagi-lagi menyesuaikan jadwal ibu-ibu.
1: Betul sekali.
0: Bakal ada acara apa teh?
1: Biasanya kita lagi pingin ngumpulin ya. Ini baru-baru ini lagi pengennya ngumpulin teman-teman yang mungkin aduh gak bisa lagi nih ketemu, tapi kangen loh gitu. Nah, jadi kita kumpulin lagi gitu di acara, satu acara yang bisa tepang sono lah gitu. Jadi ibu-ibu makan ya kalau udah ketemu.
0: Patu raitineng.
1: Kalau patu raitineng pada dada.
0: Pemisahan. Reuni-reuni.
1: Reuni-reuni, betul. Jadi kita kayak pengen reuni gitu, kita ngobrol-ngobrol lagi. Eh sekarang apa sih yang lagi rame di foto gitu, ngobrol-ngobrol seputar foto juga. Anak udah kelas berapa, biasalah kayak gitulah ngobrol. Jadi pengen juga membangun bahwa komunitas kita tuh gak hanya sekedar komunitas ada yang udah dadah gitu, enggak. Tapi ya membangun sebagai suatu keluarga ya, yang tetap kita juga tahu kabarnya. Terus ya mungkin juga mereka baik-baik saja atau sehat atau enggak sih, lagi-lagi gimana nih kesibukannya selain foto. Kita juga lagi maintenance itu tentunya.
0: Jadi fokus acaranya nanti akan lebih ke bonding antar anggota?
1: Iya. Gitu, okay. Lebih intimate. Kayaknya sih pengennya intimate ya, lebih ke ya seru-seruan lah.
0: Ini perayaan anniversary-nya diadain setiap tahun
1: berarti? Setiap tahun. Setiap tahun.
0: Kalau kemarin bikin apa tuh?
1: Kalau kemarin itu kita bikin pameran. Nah kita karena kemarin sudah pameran, kita pengennya tahun ini lebih santai gitu. Nah kalau pameran itu kan memang lebih hat-trick ya, lebih sibuk. Kita juga harus milih foto, kurasi foto,
0: hajatan
1: pisan. Bahkan sebenarnya kemarin itu kita sampai 46 fotografer yang ikut pameran hasil karyanya tentang Bandung. Jadi mulai dari makanan khas Bandung, kemudian budayanya, kemudian ya mungkin kalau budaya kayaknya campur-campur kayak tari topeng yang kayak gitulah. Jadi memang nggak, kalau Bandung mah ada tarinya ya paling jaipongan Jawa Barat gitu ya. Tapi kan Jawa Barat juga sebenarnya Jawa Baratnya lebih luas ya. Ya jadinya bahkan kita jual juga hasil karya teman-teman dari pameran itu.
2: Oh. Karena sebulan dipamerinnya.
1: Ya.
2: Di hotel Art Hotel
1: waktu itu.
0: Oh iya, iya. Karena punya nilai, punya value secara seni yang bisa dieksibisi untuk hotelnya mungkin ya.
1: Iya.
0: Oh, gitu. Wow, keren banget. Jadi tahun ini pengen chill out dulu
1: berarti. Chill out dulu artinya cerai.
0: Pengen hilang.
1: Iya, tak apa.
0: Hajatan banget. Dan buat kamu yang tertarik buat join ke Compakers Bandung, sekali lagi bisa langsung DM ke Instagramnya di @compakersbandung. Terus diinfoin aja kamu rumahnya di mana ya. Kalau di sekitaran Bandung tinggal join aja kalau nanti ada activity. Kalau hunting lagi berarti kapan nih teh?
1: Mungkin untuk saat ini sih paling terdekat itu yaitu tadi activity anniversary ya. Kemudian rencananya itu di mungkin awal tahun ya, kita mulai ada sudah punya beberapa agenda yang kita pengen jalan-jalan atau hunting keluar Bandung.
0: Wih.
1: Gitu. Jadi katanya pengen jalan-jalan. Nah, ibu-ibu mah ya.
0: Ibu-ibu.
1: Piknik.
0: Sebelum sambil hunting. Puasa kayaknya ya.
1: Nah, betul. Nah,
0: terus gitu. Libur sekolah bukan?
1: Kayaknya sih belum ya, belum. Kalau Desember kan kayaknya pembagian rapot sudah libur, mungkin awal-awal masuk kan ibu-ibu sudah santai lagi kalau anak-anak sudah masuk sekolah.
0: Oh, disitulah berkegiatan.
1: Berkegiatan. Gitunya.
0: Ini sangat ibu-ibu friendly teman-teman pokoknya ya. Kalau kamu pengen join komunitas ini, khusus son buat cewek-cewek.
1: Betul.
0: Mungkin ngerasa ada kenyamanan ketika anggota komunitasnya cewek semua, bisa langsung join ke Kompakers Bandung. Join ya. Di sebelum akhir tahun kalau bisa, biar nanti kalau jadi jalan-jalan keluar kota bisa ikutan.
1: Bisa ikutan. Ye.
0: Atur nuwun pisan tetep-tetep.
1: Sami-sami.
0: Terakhir buat teman Pro 2 yang lagi dengerin, ada yang mau disampaikan lagi?
1: Jadi kalau yang sudah mau tadi yang sudah punya hobi yang sama yaitu fotografi, yuk jangan ragu buat gabung Kompakers Bandung.
0: Mantap. Terima kasih
1: tetep-tetep. Sama-sama.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Going up to come closer. Pro 2 out of the box.

0: Mercúrio FM. I could have my Gucci on. I go in my Louis Vuitton. Stay tuned on Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ Aroh The Box barengan sama Randy Aditya, teman Produ. Tadi kita udah beres ngobrol barengan sama komunitas Compakers Bandung ya. Sebuah komunitas fotografi khusus buat perempuan. Next komunitas, ini mah udah beberapa kali datang ke Produ Bandung ya. Randy bosen nih kayaknya. Tapi spesial karena saya sudah dikasih pin di sini. Dan mereka juga sepertinya sudah terparkir beberapa mobil yang ada di depan gedung RRI Bandung yang nanti kita akan coba review-review juga. Malam hari ini Pro 2 Out of the Box sudah kedatangan teman-teman dari Kumpul Mobil Kecil. Wow! Gokil. Ada 4 orang di sini, boleh kita kenalan dulu dan sebagai apa di Kumpul Mobil Kecil?
3: Saya Ginda sebagai wakil kepala sekolah.
1: Saya Ginda juga.
3: Ginda juga. Ini Ginda tanpa H itu Ginda,
1: Ginda
3: dengan
1: H.
3: Ginda.
2: Oh, Ginda.
1: Tapi okay. Panggil aja Gia, takut ketukar soalnya.
2: Oke. Okay. Gitu. Kalau Gia sebagai apa?
1: Sebagai apa ya?
2: Guru BK bukan?
1: Iya. Kadang suka disebut guru BK juga ya, karena kadang-kadang saya ini satu-satunya perempuan di antara pria-pria ini.
2: Oh, iya.
1: Jadi paling galak.
2: Iya sih. Kemana-kemana juga yang datang selalu cowok ya?
1: Iya. Oh. Enggak, yang pertama saya ada.
4: Ada yang pertama.
1: Saya ada.
2: Kemarin lagi berhalangan kumpul aja. Kumpul mobil kecil ada berapa perempuan berarti?
1: Ada banyak sebenarnya ya.
3: Ada
1: banyak
3: juga sebenarnya. Lastri, ada Selsa, terus kemarin temennya Lastri, terus yang tadi ya, ada 5.
4: Kak Elisa tadi penting udah pulang.
2: Oh.
3: Ada 5.
2: 5 dari berapa total
1: angka?
3: 145.
2: Ah, ya sedikit sih itu ada berarti.
1: Minoritas.
4: Tapi ini macan ternak.
2: Macan ternak tuh apa? Boleh gak deketan Kang Ginda?
3: Mamah cantik antar anak. Wah,
2: kalau jadi bapaknya kan apa?
3: Banter. Bapak-bapak ganteng antar anak.
1: Waduh. Bisa.
2: Kak Gia gimana, nyaman gak di kumpul mobil kecil kan pada cowok-cowok nih?
1: Sebenarnya dibilang nyaman, cukup nyaman, sangat nyaman malah ya. Di antara bapak-bapak ini, meskipun di grup juga saya kadang dipanggil om.
2: Wow.
1: Karena sering ketuker sama Om Ginda.
2: Oh.
3: Tante Ginda dan Om Ginda.
1: Jadi kayak suka ketuker gitu. Tapi nyaman karena apa? Karena aku kan sudah berkeluarga gitu ya, Kang ya. Sudah berkeluarga dan di kumpul mobil kecil ini memang isinya pada berkeluarga juga. Jadi pada saat kita kumpul, misalnya weekend apa tuh, saya sama suami juga. Terus ya, yang lain bawa istri, bawa anak-anak. Jadi kayak kita tuh kayak family gathering gitu.
2: Oh.
1: Gitu.
3: Saling jagain. Jadi kalau ada yang jomblo-jomblo, "Hah, awas setan, kurang lagi kamu."
2: Di sini juga ada 2 orang lagi nih. Siapa boleh perkenalan dulu?
5: Siap. Saya Rifki. Biasanya sih dipanggil wali kelas ya.
2: Wali kelas, wali kota. Tadi mau bilang wali kota.
5: Wali kota
2: ya.
5: Berat ya.
2: Salah.
4: Wali kelas dan seksi rohani.
2: Wali kelas dan seksi rohani. Yes. Kang Rifki. Betul. Di depannya ada siapa?
6: Kalau saya Niko, saya tim Hore.
2: Maskot.
6: Bukan sayanya sih yang maskot yang sebenarnya.
2: Ambassador.
6: Ada bintang tamunya soalnya.
2: Oke. Okay. BTW terima kasih udah nongkrongin mobil-mobil kecilnya di depan kantor RRI Bandung ya.
6: Sama-sama. Kita yang terima kasih loh, udah diundang terus di sini.
2: Selalu standby nih kumpul mobil kecil gokil. Terakhir, activity yang dilakuin berarti ngapain ya? Pas diobrolin di Pro 2 sebelumnya teh.
6: Subuhan.
3: Pasar culture.
6: Apa pasar culture ya, sama ya?
3: Subuhan ya. Iya. Kalau minggu terakhir minggu lalu ada subuhan di Pusdai.
2: Subuhan. Ya. Gimana lancar?
3: Alhamdulillah.
2: Nah,
3: yang besok juga subuhan lagi di Masjid Jasa.
2: Oh, Truno.
3: Ya, Truno.
2: Oh, wow. Dirutinin berarti subuhan teh sekarang?
3: Kebetulan Bandung pergerakannya masif. Jadi bapak-bapak subuhannya responnya baik. Jadi alhamdulillah ya ada aja undangan tiap minggu tuh. Bahkan ada kajian after hour juga.
2: Oke. Ini buat teman Pro 2 yang mungkin baru dengerin dan baru berkenalan dengan kumpul mobil kecil. Jadi ini adalah sebuah komunitas yang isinya adalah owner dari mobil-mobil yang memang kecil. Boleh di apa namanya disebutin lagi requirement-nya, Kang?
3: Jadi mungkin mobil lebih dari pertama mobilnya semua hatchback meskipun ada yang pickup. Dari diameter ban rata-rata 12, 13, 14. Terus kalau kita ngomongin model ada Morris Mini Cooper, ada REV, ada Hyundai Atos, Kia Visto,
5: Karimun, Karimun
3: kotak, terus ada Subaru,
5: Subaru R2 kemarin,
3: R2,
7: Espresso,
3: ada Espresso,
2: oh, Espresso juga masuk,
3: ada
2: masuk,
3: N1, masuk. Ada Bemo, ada Bajaj,
5: ST, ST Turuntung,
3: ST20, iya. ST12,
5: ST20
2: itu band pak, kebetulan band Melayu.
3: Maaf, maaf, ada aku.
2: Jadi memang komplit ya, ada yang baru, ada yang mobil lama.
5: Iya, iya betul.
2: Karena memang tidak terfokusnya pada tahun produksi ya, tapi ukurannya berarti.
3: Betul. Ya. Ukurannya sama.
5: City car kecil.
3: Ya, ada K car, ada bubble car, ada mini car, ada Unsklar.
2: Ya. Oke. Okay.
7: Tidak terpatok brand.
2: Gitu. Iya, tidak terpatok brand juga gitu. Kalau kagak pakai apa?
1: Aku pakai Kia Visto tahun 2001, Matic.
2: Matic.
1: Matic. Kan cewek pengennya Matic lah hari-hari. Enggak mau ribet, enggak mau ribet.
2: Dipakai daily berarti.
1: Dipakai daily dan kemarin tuh terakhir bulan Juni aku ke Bali.
2: Wow.
1: Bandung, sekeluarga. Bali, Bandung sekeluarga.
2: Dan di towing kalau
1: enggak salah. Enggak dong.
2: Ke Bali tapi di towing.
1: Enggak dong, enggak dong.
2: Full lagi di towingnya.
1: Enggak dong, pulang pergi.
2: Road trip berapa hari?
1: Kalau total keseluruhan 10 hari. Hmm. Tapi di jalannya mah ya 24 jam lah.
2: Wow.
1: Tapi istirahat-istirahat.
2: Sama keluarga?
1: Sama keluarga, saya suami dan anak dua.
2: Ah, wah, bawa anak juga?
1: Bawa dong.
2: Umur berapa tahun anaknya?
1: Yang satu 6 tahun, yang satu 2,5 tahun.
2: Rewel tuh?
1: Enggak dong, trip. Alhamdulillah.
3: Karena nama anaknya siapa?
1: Ceria dan Gembira.
2: Wah.
1: Jadi ceria dan gembira selalu, karena nama adalah doa gitu loh ya.
3: Jadi kebayang kalau marahin anaknya, Gembira, ceria.
1: Tapi ya, sering aku bilang gitu kayak, Ceria, kamu kalau misalnya nangis aja aku ganti namanya jadi Nangis Duniaku. Karena namanya kan Ceria Duniaku. Jadi kalau nangis aja aku ganti namanya jadi Nangis Duniaku.
2: Tipe-tipe anak-anak juga Tora Sudiro nya jenaka.
1: Ya, karena papanya seniman kebetulan, jadi seniman banget lah gitu.
2: Keren, keren, keren, keren. Udah pernah dibawa road trip dari Bandung ke Bali berarti ya?
1: Iya, mobilnya iya.
2: Oh, TikTok? Bukan TikTok, maksudnya sempet pulang juga berarti? Pulang juga dipakai?
1: Dipakai, dipakai, pulang pergi.
2: Wow.
1: Not towing club nggak ada trouble sama sekali, alhamdulillah lancar. Cuman memang tidak bisa secepat mobil-mobil dengan CC besar ya. CC-nya kan kurang dari 1000 gitu ya. Jadi ya kita menyesuaikan aja cara bawa mobilnya dengan.
2: Kevin itu berapa CC deh?
1: 999 ya. 999.
2: Wah, berarti sangat irit sepertinya ya.
1: Sangat irit.
2: Sangat irit. Satu banding berapa biasanya bensinnya?
1: Aduh, kalau satu banding berapa bisa sampai banding 12, 13, 14 ada ya?
2: 14. Wow, wow. Dan mungkin ini yang jadi apa namanya bikin orang memilih juga untuk mobil kecil karena CC-nya juga mungkin ada beberapa yang kecil juga.
1: Betul.
2: Jadi sangat irit.
1: Enggak mungkin kalau misalnya mobil kecil CC-nya besar ya. Nanti Kak ragrakin kasih mobilnya.
3: Tapi jangan salah, ini om
1: CC-nya gede.
3: Om Nick.
1: Oh CC-nya iya, gede. Wow.
2: Pakai apa, Om?
5: Aku pakai Morris Mini 76.
7: Mobil Mr. Bean.
1: Mobil Mini. Ya, yes, yang hijau itu.
2: Wah, nanti kita lihat ya.
5: Kecil-kecil tapi CC-nya 1300, Om.
1: Wow.
5: Bisa. Bisa
7: mana
5: Mandalika? Belum. Bisa up to 165.
1: Wow. Wow. Jika namun kayak kemarin ke Bali itu kahebos ya di tol. Iya gak sih? Kahebos tuh sih, soalnya aku juga di tol kerasa kayak gitu.
5: Kebetulan kalau yang lewat. Morris Mini kan dia bodinya masih
1: metal.
5: Masih plat semua gitu, wow. Jadi dia berat dan stabil gitu.
2: Ini masuknya rare gak sih, Kang?
5: Sekarang sih mungkin iya ya. Jadi
2: Di spill tuh.
1: Kayak lebih mahal daripada mobil baru. Ini kayak jadi saya penyiar ya.
2: Enggak apa-apa. Tapi memang benar, mungkin ini udah berapa lama Akang punya berarti?
5: Dari 2024 ya baru saya sebenarnya sih.
2: Dengan kondisi udah kayak gini?
5: Udah.
2: Oh, enggak mau ada PR-PR berarti. Atau sekarang ada PR justru?
5: Oh, enggak ya. Pemakaian aja ya, pemakaian karet-karet kayak gitu.
2: Ah, wajar lah ya.
5: Wajar pemakaian.
2: Ada apa namanya? Ada udah pernah ada ditawar belum mobil?
5: Ditawar sempet, tapi karena ini mobil impian first cars jadi ya nggak dilepas dulu gitu.
2: Ya udah to the point aja, harganya nggak masuk. Tahu lah saya bahasa-bahasa itu. Harga nolak ya.
3: Yang nempel aksesorisnya itu ada Webasto rektopnya yang udah rare banget.
2: Discontinue,
3: harganya 45 juta si rektopnya doang.
2: Wow.
3: Belum velgnya, belum wipernya, belum banyak lah.
2: Sudah berkeluarga kan?
5: Belum, masih single.
1: Nah itu
2: kalau Kang Rifki sama Kang Gina mungkin lain cerita ya.
1: Jadi kakak-kakak yang mau punya suami yang punya mini boleh.
2: boleh. Nanti mungkin ketika nikah, wah dijadiin wedding car, wow.
1: Wih, oh iya. Seru banget, udah kebayang ya?
8: Pasti, itu
1: udah,
8: pasti.
1: Udah kebayang ya?
2: Sudah kebayang. Aduh, seru banget nih teman berdua. Rani masih bakal ngobrol bareng sama teman-teman dari Kumpul Mobil Kecil. Nanti kita akan keluar juga untuk mereview beberapa mobil yang dibawa di, udah diparkir juga di depan kantor RR di Bandung. Salah satunya adalah Morris punya Kang siapa tadi betul namanya?
8: Niko.
2: Kang Niko ya. Stay tune teman Pro 2 masih di Pro 2 Out of the Box.
9: Going up to come closer. Pro 2 Out of the Box.

0: Bro 2 Out of the Box barengan sama Randy Aditya masih yang menemani kamu teman Bro 2 masih disiarkan langsung juga di live TikTok RO2BDG. Randy masih berada di depan kantor RRI Bandung di Pro 2 Out of the Box dan sekarang kita akan ngelihat koleksi mobil yang dimiliki sama teman-teman dari Kumpul Mobil Kecil. Kita review satu-satu nih ya. Ini banyak banget ya Teh. Aku pengen ke Kak Giet.
1: Ya, oke.
0: Sini ada berapa mobil berarti Teh total?
1: Kita hitung ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ada 12 hari. Satu lusin.
0: Selusin. Sudah seperti ini ya.
1: Bisa bonus satu yang itu, yang biru ya.
0: Wey, ini mah aset negara. Kok Teh gak tahu ya merek dan juga jenisnya? Mungkin bisa disebutin ada apa aja nih Teh?
1: Aduh, ini di sini kebanyakan memang Hyundai Atos, ada Karimun Kotak, ada Ceria, terus Kia Visto, mobil saya, apa, dan ini. Mini.
0: Ah, ini punya
1: mana ownernya?
0: Mana tadi itu ya?
1: Mana ownernya? Mini. Ah, ini dia. Nah, ah, ini mau dia. Nanya-nanya Kang kan Nico. Soal mobil ini? Silakan. Kita langsung ke ahlinya saja.
0: Kang Nico sebagai owner. Kang Nico tadi udah berapa lama punya Morris ini, Kang?
2: Baru 2 tahun sih.
0: 2 tahun. Oke, sejauh ini pernah dibawa paling jauh ke mana?
2: Paling jauh dibawa ke Jawa Timur.
0: Jawa Timur
2: pernah.
0: Ada kendala-kendala?
2: Aman, selama okay. Sampai tujuan tanpa masalah.
0: Aman, oke. Okay. Mesin kering?
2: Mesin oke.
0: Okay. Kaki-kaki aman?
2: Aman.
0: Beli ya? Oke, okay. Berarti selama 2 tahun pemakaian, apa yang paling mungkin bikin Akang seneng untuk darai si mobil Morris ini, Kang?
2: Pertama karena bentuknya kecil, kita bisa selap-selip di jalan.
0: Nah,
2: menghadapi kemacetan yang gak puguh ini, kita bisa main kiri, main kanan, selap-selip bisa lebih lancar.
0: Tapi kan mobil kecil banyak ya Kang ya? Ya. Kenapa Akang milih ini?
2: Selain ini salah satu wishlist dulu, saya tertarik karena ini mobil yang benar-benar didesain pada zamannya untuk dia dibikin sekompak mungkin tapi dengan size Eropa, ergonomi Eropa.
0: Oh, tahun berapa sih Kang ini Kang?
2: Ini yang punya saya tahun 76.
0: 76?
2: Ya.
0: Oke, ketika Akang beli kondisinya udah kayak gini?
2: Kondisi kurang lebih udah kayak gini.
0: Surat-surat gimana sih Kang kalau kayak gini?
2: Surat-surat aman.
0: Aman?
2: Aman saya.
0: Oke, warna aslinya udah hijau?
2: Waktu dapat udah warna ini, jadi gak ada rubah warna, cuman paling kayak ban, velg gitu aja.
0: Yang tipis-tipis lah ya. Oke, ini seatnya berarti buat 4 orang sebenarnya.
2: 4 orang.
0: Buat 4 orang. Sering bawa temen atau mungkin
2: Kebanyakan saat ini kalau touring sendirian.
0: Sendirian. Nah, tuh sendirian.
2: Dah kan ada teman-teman yang lain pakai mobil yang lain, kita bareng-bareng touring.
0: Oh, bareng-bareng.
2: Iya.
0: Kalau kumpul mobil kecil biasanya kalau touring sampai
2: Kang. Saat ini kita belum pernah touring, tapi kita jalan bareng udah sering banget ya. Kumpul-kumpul sering banget. Sering macetin juga. Sering.
0: Tadi udah di segmen pertama, sempat ada, tapi harganya gak cocok. Kalau ada nawar siapa tahu nih, harganya di 500, dilepas gak?
2: Boleh dibicarakan lagi.
0: Bener kan? Harganya aja yang belum cocok. Aduh. Rumah berjalan ini Teh. Luar biasa. Pengen coba buat lihat dalamnya Kang?
2: Boleh, boleh.
0: Gokil, interiornya merah dan orinya kayak gini nih berarti si joknya.
2: Oh enggak, ini kalau interior saya udah ganti karena pengen tampilannya lebih beda aja dari yang lain.
0: Oke, ini semuanya masih serba
2: ya, kebanyakan analog, gak ada digital-digitalnya sama sekali. Semuanya iya, analog.
0: 76. Ini tuh cuk, ini cuk pun?
2: Iya, bukan. Ini untuk buka kap depan.
0: Posisinya sama tapi knobnya ya yang...
2: Iya, ini untuk knobnya.
0: Iconic banget. Gokil. Yang mahal itu rektopnya. Yang mahal banyak? Rektop ininya? Oh. Wah. Wow. Kaya ya Kang Nico ya? Iya, karena mungkin produksian tahun 76 jadi udah lama banget, part-partnya juga udah susah mungkin ya?
2: Ya, yang jadi kendala kadang-kadang itu untuk spare part gitu.
0: Nah kalau di kumpul kecil, sharing-sharing juga berat? di mana?
2: Ya, kebanyakan kita jadi kan ada, apabila ada yang punya mobil yang setipe atau ada yang substitusinya, kita share gitu. Supaya sama-sama kita enak di komunitas, ada manfaatnya gitu. Kita punya mobil kecil saling support.
0: Pernah mogok gak, Kak?
2: Kalau saya sampai saat ini untuk mogok yang benar-benar berhenti belum pernah ya. Jadi so far cuman umpamanya panas, tapi bukan karena panas macet mogok, enggak. Banyak kan kita tahu rada panas, ya kita berhenti aja, tapi enggak pernah mogok di jalan ya.
0: Oke, jadi memang pemakaian yang wajar bisa membuat apa namanya kenyamanan ketika berkendara pun bisa disesuaikan lah ya dengan mobil yang ada ini. Tahun 76 ya, Kang ya?
2: Betul,
0: tahun 76. Oke, mantap. Semoga bisa langgeng dengan mobil.
2: Nah, ini boleh cerita ya.
0: Boleh,
2: Waktu itu saya lagi perjalanan dari Bandung ke Jawa Timur. Waktu lewat Salatiga ada kecelakaan, macet. Kalau di kita kan tol macet, kiri pun diambil kan. Nah, kebetulan kirinya juga penuh. Kiri penuh, semua jalur udah penuh. Nah, kalau kita lihat biasanya di tol Transjawa gitu ada garis kuning sebelah kanan yang dekat pembatas. Saya masukin ke situ, muat kan.
0: Jadi memang di part-part tertentu tuh di situ
2: ya. Iya, itu yang fungsi utamanya.
0: Oke. Ini menarik teman Pro 2. Jadi memang uniknya kumpul mobil kecil ini tidak terpaku satu jenis dan juga merek tentu, tapi secara ukuran aja.
2: Iya.
0: Oke. Kang Niko, semoga langgeng dengan Morrisnya ya.
2: Amin.
0: Kalau ada yang mau goyang silakan langsung nego ke Kang Niko. Terima kasih. Kang Niko, kita review apa lagi nih ya? Kang Ginda, asyik kita.

0: 850 cc. Oke. Owner namanya siapa?
1: Oka.
0: Oka. Kang Oka. Kita boleh ngobrol dulu Kang Oka. Kita review mobil Kang Oka di sebelah sana ya.
1: Oh, mangga, mangga.
0: Mobilnya apa Kang Oka?
1: Daihatsu Ceria. Daihatsu Ceria.
0: Udah berapa lama punya Daihatsu Ceria?
1: Dari 2024.
0: 2 tahun berarti.
1: 2 tahun.
0: Oke. Okay. Kalau kumpul join ke kumpul mobil kecil udah lama?
1: Mungkin setahunan ya. Setahunan.
0: Setahunan.
1: Setahunan betul.
0: Jadi aku tadi dapat info CC-nya lumayan kecil berarti ini ya.
1: Punya saya tuh 879.
0: Wah.
1: 849. Jadi 850 cc sebenarnya kalau dibuletin.
0: Ah. 8,5. Pernah dipakai jauh enggak, Kang?
1: Paling jauh barat Jawa ke Banten.
0: Banten.
1: Kalau ke arah timurnya ke Solo.
0: Solo.
1: Solo.
0: Wah, lancar perjalanan?
1: Aman.
0: Aman. Pas akang beli itunya udah kayak gini.
1: Sebenarnya kan kalau pas beli ini birunya tuh biru ini ya kayak boleh sebut merek enggak?
0: Apanya?
1: Birunya tuh biru lebih muda dari ini sebenarnya. Oh, kayak telur asin lah.
0: Okay.
1: Telur asin metalik gitu.
0: Udah dicat ulang berarti?
1: Saya cat ulang karena kemarin ada beberapa bagian yang harus ini nih. Harus di-repaint ini, jadi semuanya total saya ganti warna jadi biru.
0: Jadi lebih ngejreng ya birunya ya?
1: Jadi biru solid sebenarnya.
0: Kayaknya
1: mau metalik tapi karena salah kode jadi solid.
0: Oh, salah kode. Salah kode. Tapi keren ini birunya otentik gitu, juga stand out, beda sendiri lah. Nyaman Kang pakai mobil ini?
1: Alhamdulillah nyaman.
0: Oke. Kalau ada yang mau nawar kira-kira dilepas gak?
1: Ini jadi udah
0: FJB ya.
1: Udah banyak yang DM, tertinggi itu nawar 41.
0: Tuh kalau ada yang mau bidding berarti di atas itu ya.
1: Kebetulan
0: bisa dicarakan.
1: Kebetulan belum mau dijual.
0: Oh, belum mau dijual.
1: Ini mobil keramat, Pak. Mogok aja masih ceria, Pak.
0: Oh, habis ada nilai sentimentalnya berarti. Betul,
1: ceria terus ini, Mas.
0: Ceria terus. Mau ngogok juga ceria ya.
1: Ngogok ceria. Oh,
0: mantap. Terima kasih Kang Oka, siap, sukses sama dengan mobilnya. Semoga langgeng. Apalagi nih Kang Ginda kira-kira
2: ada Karimun kotak, tapi yang ini punya Om Boling dari Bogor nih, jauh-jauh.
0: Om
2: Boling.
0: OTW-nya dari Bogor berarti.
2: Om
0: Boling, kita boleh ngobrol-ngobrol dulu, Kang? Om,
2: peserta terjauh dari Bogor.
0: Gokil. Boleh kita kenalan Om sebelah sini, namanya siapa?
2: Boling.
0: Om Boling, Oke, dari Bogor?
2: Dari Bogor.
0: Wow, OTW dari jam berapa tadi?
2: Tadi jam 10.
0: Pakai ini?
2: Pakai Karimun ya.
0: Karimun kotak, apa yang menurut Akang spesial dari mobil Akang?
2: Spesialnya ini mobil kecil tapi dalamnya kayak mobil luas lah, bisa. Karena kita bodinya besar-besar, pas lihat bodi dalamnya, oh luas, ya udah kita ngambil.
0: Spesialnya. Biasanya berarti dipakainya sama Akang sendiri atau sama teman, sama keluarga, sama siapa?
2: Kita sama keluarga aja.
0: Sama keluarga.
2: Dan ini juga istri yang pengen.
0: Oh, Karimun. Oh, istri yang pengen mobil Karimun. Yeah. Jadi akhirnya belilah, gitu. Tipe-tipe suami nurut berarti ya.
2: Ngikutin aja.
0: Kalau paling jauh pernah dibawa kemana nih Karimun?
2: Paling jauh paling kita ke Carita ya, Carita, Garut sama Jampang.
0: Wah, lumayan sering road trip berarti?
2: Kita sering ini ya, keliling-keliling aja. Kebetulan sih suka glamping ya, cari glamping.
0: Wah, lucu sih ya, Karimun dipakai glamping-glamping, ya, camper van gitu.
2: Mobil kecil tapi bisa buat yang terjal-terjal, oke lah.
0: Ya, tadi kalau bawa keluarga juga headroomnya lumayan luas ya, Karimun. Ya, oke, okay. So far berarti nyaman pakai ini?
2: Selama ini masih nyaman.
0: Ini dipakai jadi daily driver atau ada mobil lain?
2: Mobil lain ada, cuman ya ini cuman makainya cuman Sabtu Minggu aja.
0: Oh, ini mobil culture, mobil
2: hobi. Kan hariannya kerja, jadi pakainya cuman Sabtu Minggu aja.
0: Oh, jadi refreshingnya pakai ini. Ih, seru banget ya. Dipakai glamping pernah berarti?
2: Ya.
0: Dipakai glamping pernah?
2: Pernah, kita keliling, pokoknya ada acara, kita tuh ikut adik di IG ada acara camper van apa, ya mudah-mudahan kalau ada waktu ikut.
0: Gitu. Dijadiin camper van?
2: Ya.
0: Tidurnya di dalam?
2: Tidurnya di dalam.
0: Wow, udah disetting.

0: kayaknya di dalamnya ya.
1: Bisa itu.
0: Nah, itu coba.
1: Ini bisa dibuka aja buat tempat tidur.
0: Keren. Nanti kita coba, aku pengen lihat-lihat juga nih Karimun jadiin camper van. Dan buat juga teman Pro 2 yang pengen lihat-lihat koleksi mobil dari kumpul mobil kecil, langsung datang ke depan kantor gedung RRI Bandung. Kang Boling tadi ya?
2: Ya.
0: Kang Boling, terima kasih banyak udah mau ngobrol-ngobrol. Ya. Tepuk tangan untuk kumpul mobil kecil, luar biasa. Kang Ginda dan kawan-kawan juga terima kasih sudah hadir di Pro 2 Out of the Box. Sama Pro 2 masih di Pro 2 Out of the Box barengan sama Randy Aditya. Stay tune terus.
3: Going out to come closer. Pro 2 Out of the Box.

0: Kita tepuk tangan dulu dong. Farhal ini adalah, Farhal aku pengen ngobrol-ngobrol dulu sama kamu, boleh?
1: Oh boleh.
0: Farhal ini adalah juara bintang radio RRI Bandung. Luar biasa. Berarti sekarang kamu lagi ngapain nih, persiapan apa untuk ke nasional?
1: Persiapannya aku masih mengumpulkan voting ya, yang sebanyak-banyaknya buat voting aku.
0: Nah, cara votingnya gimana?
1: Cara votingnya bisa langsung ke bintangradio.rri.id, terus cari nama Farhal Junior, nanti ada di situ dan vote sebanyak-banyaknya.
0: Oke, dan ditunggu informasi selanjutnya, nanti Farhal akan ke next step-nya, penampilannya kapan, ditunggu di Instagram-nya Pro2 Bandung, @pro2bdg. Tepuk tangan sekali lagi untuk Farhal.
1: Terima kasih.
0: Thank you Farhal for the performance, dan thank you juga buat kamu teman Pro2 yang udah standby di Pro2 Out of the Box malam hari ini. Seru banget, ada banyak banget kolaborator yang udah meramaikan Pro2 Out of the Box. Thank you buat kolektif DJ Favela Noise, Raja Wali Emergency Team, komunitas Compakers, komunitas mobil kecil, terus juga ada UMKM market kita di Antre Susu yang juga sudah menghadirkan kopi-kopi dan juga susu-susu yang sangat enak ya, ready ya, luar biasa, keren banget. Dan thank you juga buat kamu yang udah stay tune di live TikToknya Pro2 Bandung di @pro2bdg. Kita sekarang bakalan balik lagi ke studio Pro2. So thank you teman Pro2 and see you on the next Pro2 Out of the Box.
2: See you on another Pro2 Out of the Box. We are going back to studio RRI Pro2 Bandung, teman terbaik kamu.

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Prodweva.
4: Teman terbaik kamu.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini? All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Jaga malam barengan sama Randy Aditya, teman Pro 2. Balik lagi nemenin kamu di studio Pro 2 ya. Setelah tadi kita bergabung ya. Siarannya di luar di Pro 2 Out of the Box depan kantor RRI Bandung di dalam Obifan RRI-nya. Don't worry buat kamu yang ketinggalan, Pro 2 Out of the Box ini bakalan ada di setiap malam Minggu. Jadi pastiin kamu tungguin aja informasinya di Instagram Pro 2 @pro2bdg buat tahu nanti Pro 2 Out of the Box di minggu depan bakalan ada siapa, komunitas apa, bakalan ada activity apa lagi. Tungguin teman Pro 2. Re, pengen sapa-sapa dulu nih yang udah WhatsApp di 0812-6020-9696. Ada Lintang di TKI. Assalamualaikum, Randy sehat? TKI 1 absen, hadir dari tadi katanya. Kelintang Andreas Oi di kamar dengerin Jaga Malam via radio tape. Boleh hibur satu lagu lawas dari Sandi Sandoro Tak Pernah Padam atau Derby Romero yang Gelora Asmara. Terima kasih Randy, sama-sama. Ada Lara juga. Assalamualaikum kan, selamat malam. Maaf mengganggu sebentar ya kak, mau izin request lagu boleh gak? Terima kasih. Semoga siaran malamnya menyenangkan dan penuh dengan keberkahan. Amin. Thank you Lara. Pengen diputerin lagu apa? Kasih tahu langsung ya di WhatsApp 0812-6020-9696.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik.

Pro 2 jaga malam dengan sama Randy Aditya Mansi nemenin kamu teman Pro 2. Thanks God this weekend ya. Mudah-mudahan weekend yang kamu menyenangkan besok hari Minggu dan juga hari ini, hari Sabtu. Karena kalau dicek di kalender kayaknya untuk sampai dengan akhir tahun ini gak ada tanggal merah lagi selain di ya Sabtu Minggu normal aja. Kita akan menghadapi tanggal merah lagi baru di tanggal 25 Desember. Jadi dinikmatin aja Sabtu Minggunya ya. Anyway teman Bro 2, kita bacain lagi beberapa WhatsApp yang udah masuk di 0812-6020-9696. Ada Lara katanya pengen diputerin lagunya Luis Capaldi yang Before You Go. Oke, abis ini Rani puterin Lara ya. Ada Bang Fari juga, assalamualaikum dan selamat malam Minggu. A.A. Randy Aditya di Hamplas jaga malam, mau request lagu Adikara yang mana aja. Salamnya buat A.A. Randy Aditya, A.A. Andre Ardiansyah, Bunda Sandy, Armelia Putri, A.A. Ian Richie Gilen, dan A.A. Jae. Terima kasih. Sama-sama Bang Fahri. Langsung nih, langsung diputerin ya beberapa requestan dari kamu juga teman Pro 2. Yang masih pengen request, yang masih pengen cerita-cerita, masih Randy tungguin juga. Tinggal langsung WhatsAppin ke 0812-6020-9696.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, bisa-bisanya ya tidur pas jam istirahat kantor.
1: Iya dong. Jadi walaupun aku cuma tidur 20-30 menit, kalau tidurnya berkualitas, itu cukup. Manfaatnya juga mantep banget.
0: Selain badan seger, ngantuk hilang, emang ada manfaat apa lagi nih?
1: Tidur nyenyak juga membuat sistem kekebalan tubuh kita dalam kondisi prima. Jadi siap bereaksi terhadap patogen penyebab penyakit.
0: Loh, kok bisa?
1: Bisa dong. Soalnya nih, tidur membantu produksi sel T dan sel darah putih yang memainkan peran penting dalam respon sistem kekebalan terhadap virus. Gitu. Udah ah, jangan ganggu. Aku mau tidur lagi nih. Lanjut.
0: Yeh, rapat woy, rapat. Kan giliran laporan dari divisi kamu tuh. Kebanyakan tidur sih.
1: Hah, rapat ya? Ah, iya, aduh, ya ampun, pakai lupa lagi.
2: Hai, aku Keljo, teman Pro 2. Dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu. Jam 10 sampai jam 12 cuma di Pro 2

Lupa Pro 2, thank you banget buat kamu yang udah dengerin Jaga Malam barengan sama Randy sampai di jam 11 malam ini. Seru banget, dari tadi jam 7 ada Pro 2 out of the box. Sekali lagi Randy mau ngucapin thank you buat kolaborator kita di Pro 2 out of the box. Ada beberapa nih ya. Thank you buat kolektif DJ Favela Noise, terus juga Raja Wali Emergency Team, komunitas Kompakers Bandung, komunitas Mobil Kecil, terus juga ada Farel sebagai pemenang bintang radio RRI Bandung, thank you juga, dan tentunya ada UMKM Market Antre Susu. So ditunggu teman Pro 2, Pro 2 Out of the Box untuk minggu depan. Nanti kita akan hadirkan apa lagi, pokoknya stay tune terus di sosial medianya Pro 2 @pro2bdg. Di jam 11 sampai nanti jam 12 kamu bakalan ditemenin sama Just More Music barengan sama lagu-lagu yang udah disiapin sama music director kita Rio sampai nanti jam 12 malam teman Pro 2. Selamat malam minggu, selamat bersenang-senang. Rani ya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Happy weekend.

0: Masih ingatkah kamu apa itu permainan congklak? Congklak yaitu suatu permainan tradisional yang dikenal dengan berbagai macam nama di seluruh Indonesia. Di Jawa, congklak sering disebut dakon. Di Lampung, congklak biasanya disebut dentuman lamban. Permainan ini unik karena membutuhkan biji-bijian untuk bermainnya. Dan tahukah kamu? Bermain congklak dapat mengasah dan meningkatkan konsentrasi. Dalam permainan ini dibutuhkan ketelitian, kejujuran, kecepatan, dan belajar berhitung. Tanpa disadari, saat kita bermain congklak, kita bisa meningkatkan kecerdasan.
1: Kamu bucin?

frugal living atau hidup hemat. Apa sih sebenarnya frugal living itu? Frugal living adalah gaya hidup yang fokus pada penghematan dan memanfaatkan sumber daya dengan bijak. Tujuannya, mengurangi pengeluaran tanpa mengorbankan kualitas hidup. Salah satu cara untuk memulai adalah dengan membuat anggaran bulanan. Catat semua pengeluaran dan cari tahu di mana kamu bisa berhemat. Selain itu, memanfaatkan diskon dan promo. Belanja barang-barang kebutuhan saat ada potongan harga bisa sangat membantu. Jangan lupa untuk memasak di rumah. Selain lebih sehat, memasak sendiri jauh lebih hemat dibandingkan makan di luar. Ingat, frugal living bukan hanya tentang menghemat uang, tapi juga tentang menghargai apa yang kamu miliki. Mari hidup lebih bijak.

0: T5.
1: Teman-teman Pro 2 dengerin terus ya.
0: Pro 2 Hitlist.
1: Setiap hari
2: Senin sampai Minggu
1: jam
2: 10 sampai jam 12.
0: Cuma di Pro 2 FM Bandung.
3: Teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu mengapa pernikahan pada jalanannya ditandai dengan janur kuning? Kata janur berasal dari bahasa Arab, yang artinya cahaya dari surga. Sedangkan kata kuning diambil dari bahasa Jawa yang berarti suci. Sama halnya dengan masyarakat Jawa, yang mengartikan janur sebagai sejati nur, yang berarti cahaya sejati. Dengan begitu, menurut mereka janur memiliki makna bahwa sejatinya manusia membutuhkan cahaya dari Tuhan Yang Maha Esa untuk dapat melihat jelas hal yang baik dan juga buruk. Dalam upacara perkawinan adat Jawa, kembar mayang digunakan sejak prosesi midodareni sampai prosesi panggih. Hiasan dekoratif ini pun menjadi simbol penyatuan dua individu dalam kehidupan rumah tangga. Sementara, warna keputih-putihan pada janur merupakan simbol doa agar cinta dan kasih sayang di antara mempelai selalu mudah laksana janur.
1: Teman terbaik kamu.

0: Bang Jono, selamat ya, kamu teh udah punya pacar, si Bella. Pokoknya kamu jangan sampai ada orang yang ikut campur di hubungan kamu, John.
1: Kalau ada yang ikut campur, gimana tuh, Sep?
0: Tinggalin aja, John. Putusin.
2: A few moments later.
1: Sep, saya udah putus, Sep. Kesel, ada yang ikut campur di hubungan saya sama si Bella.
0: Hah, siapa emangnya yang ikut campur, John?
1: Suami.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu semua indah. Dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengat-cengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini? Lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
3: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
4: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: ada juga loh obrolan bareng ahli.
1: Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
2: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: kapan lo pulang ke Bandung?
1: Paling oge engkewe upami libur. Atanapi terus ada sase pada melani dia. Ayo nama, lari wukene.
0: Ah, banyak alasan lo. Nyokap lo tuh udah kangen tahu. Balik sono.
1: Nyok maha tuh. Sanis tuh sono. Emang engkar iraha terakhir uih ke Bandung?
0: Lo lagi. Gue tanya bahasa Indonesia, lo gue jawab pakai bahasa Sunda. Aduh, hello. Ini Jakarta, sis. Kita terus gaul tahu. Jangan kelihatan kampungan, ah.
1: Kata siapa kampungan? Kenapa harus malu pakai bahasa ibu? Emang kamu teh orang mana, engkar?
0: Engkar-engkar. Caroline tahu.
1: Cik atuh. Ari sami orang Sunda mah. Tos, weh. Nyariosna ku bahasa Sunda.

Teman Pro 2, sampai disinilah tugas kami menemani teman Pro 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Kami akan kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 96 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan teman Pro 2. Selamat berpisah, sekali di udara, tetap di udara. Inilah Program 2 Radio Republik Indonesia, Bandung.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program 2 Bandung yang mengudara pada frekuensi FM 96 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Minggu tanggal 4 Oktober 2026 dari Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Netisik Safa Merari Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Saatnya Winnie and Indita yang nemenin kamu teman Pro 2. Di jam 5 sampai dengan jam 6 ada info-info menarik buat kak. Musik-musik yang easy listening dan juga lanjut di jam 6 sampai dengan jam 10 ada info yang menarik buat kamu. So stay tune.

Alhamdulillah wa syukurillah la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Selamat pagi sahabat kreatif, pendengar setia radio RRI Pro 2 Bandung. Alhamdulillah sebagaimana biasa berjumpa kembali dengan Kang Ustadz di frekuensi kebaikan. Pagi ini insya Allah akan berbagi sedikit inspirasi tentang overthinking, solusinya ingat Allah. Sahabat, memang aktivitas yang sangat menyebalkan ya ketika kita terlalu over di dalam berpikir. Dan memang segala sesuatu yang over, yang berlebihan itu tidak baik. Over protektif itu tidak baik. Overdosis itu tidak baik. Yang baik itu over apa ya? Over gigi kali ya kalau naik motor ya. Intinya segala sesuatu yang tidak sesuai dengan takaran, tidak sesuai dengan ukuran, maka hal-hal yang terlalu berlebihan ini tentu akan berdampak buruk. Makan itu sehat, tapi kalau makan kita terlalu berlebihan akan menjadi penyakit. Tidur itu juga menyehatkan, tapi kalau tidur terlalu berlebihan menjadi penyakit. Segala apapun itu, kita mencintai seseorang. Nah, kalau dengan cinta yang terlalu berlebihan, tidak sesuai dengan takaran, itu pun tidak baik untuk diri kita. Atau kita membenci seseorang, ketika benci kita terlalu berlebihan, sama, itu pun akan berdampak buruk pada diri kita. Jadi harus sesuai takaran. Mencintai sewajarnya, membenci sewajarnya. Karena kadang dari cinta, kalau terlalu berlebihan, satu waktu kita akan membencinya. Kemudian ketika kita membenci, apabila terlalu berlebihan, itu pun sama. Suatu waktu bisa jadi kita mencintai. Karena dunia ini tempatnya di mana seseorang akan mengalami perubahan dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Nah, teman-teman, biasanya overthinking ini, terlalu berlebihan berpikir itu terjadi pada saat teman-teman sedang dalam keadaan sendiri, sedang menyendiri. Malah aktivitas overthinking ini biasanya datang kepada diri kita di waktu yang tidak tepat. Contohnya pada saat kita akan tidur, seharusnya kita sudah beristirahat dengan tidur kita karena seharian punya aktivitas. Tapi karena pikiran kita terus bergerak, ya, bahkan kita bertengkar dengan pikiran kita. Orang overthinking ini kan biasanya kekhawatirannya itu kekhawatiran terhadap hal yang di luar kendali diri dia. Contoh, dia terlalu over memikirkan kejadian yang telah lalu. Perkataan orang dia dengar, kemudian terus dia pikirkan. Atau dia berkata-kata, terus dia pikirkan penyesalan apa yang dia ucapkan sebelumnya. Atau mungkin di masa lalu dia melakukan kesalahan, na'udzubillah dia melakukan dosa, dia melakukan kemaksiatan, terus dia pikirkan. Kalau dia pikirkan mencari jalan pertobatan, silahkan. Tapi itu kejadian masa lalu loh, yang tidak mungkin terulang, yang tidak mungkin bisa diubah. Jadi overthinking biasanya berlebihan seseorang memikirkan masa lalu. Yang kedua, overthinking itu datang kepada diri kita karena kekhawatiran masa depan. Terlalu menganalisa hal-hal yang tidak mungkin terjadi sebenarnya. Terlalu detail kita, terlalu khawatir kalau kita melakukan ini, orang kecewa. Terlalu takut kalau kita bertindak seperti ini, orang tersakiti. Terlalu berlebihan di dalam mengkhawatirkan masa depan yang sebenarnya belum tentu terjadi.
Jadi masa lalu dan masa depan itu dua hal yang di luar daripada kendali diri kita. Jadi banyak berpikir sebenarnya boleh ya, kalau sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Tapi kalau banyak pikiran, nah ini jangan. Banyak berpikir boleh, tapi kalau banyak pikiran, biasanya kalau banyak berpikir itu positif ya. Seseorang bisa menjadi cerdas karena melatih pikirannya untuk terus mempertimbangkan hal-hal yang memang bisa jadi dia mendapatkan bahaya dari hal yang apabila dia tidak pertimbangkan. Tapi kalau banyak pikiran, nah ini negatif ini, dan bisa jadi penyakit. Dan sahabat-sahabat sekalian, overthinking itu bahaya loh. Bisa jadi dia mengganggu kesehatan mental kita. Mental health kita ini menjadi sakit karena apa? Karena kita terlalu berpikir berlebihan. Kita terlalu berpikir sesuatu yang di luar kendali kita, di luar kontrol kita. Untuk kesehatan mental kita loh. Dan termasuk tidak hanya kesehatan mental ya, tidak hanya kesehatan jiwa. Overthinking juga berpengaruh terhadap kesehatan jasmani kita, kesehatan tubuh kita. Dimana biasanya kalau orang overthinking ini di waktu sunyi malam tiba dan waktunya istirahat, malah dia terus berpikir, akhirnya bisa bergadang itu semalaman. Akhirnya dia tidak tidur semalaman atau waktu tidurnya kurang. Itu kan merusak kesehatan, sahabat. Dan bisa jadi karena overthinking, nafsu makan seseorang itu menjadi hilang. Ngalamin gak teman-teman? Kalau lagi banyak pikiran gitu. Makan tuh jadi malas, minum tuh jadi malas. Padahal tubuh kita membutuhkan. Tapi karena kita terlalu berpikir berlebihan, akhirnya kita tidak mau makan dan itu tidak baik sahabat untuk kesehatan kita. Nah sekarang solusinya bagaimana agar kita tidak terlalu berpikir berlebihan, agar kita tidak terlalu overthinking. Solusinya karena memang overthinking itu, saya menyebutnya itu bagian daripada was-was syaitan. Jadi setan datang kepada diri kita biasanya, kalau kata Rasulullah SAW, mengganggunya dengan hasutan udhukur kaza wa kaza, udhukur kaza wa kaza. Itu pakai bahasa Arab ya. Artinya, kamu ingat ini, kamu ingat itu, kamu ingat ini, kamu ingat itu. Itu datang pada saat pikiran kita, hati kita sedang kosong. Jadi kalau pikiran dan hati kita sedang kosong, diisinya oleh was-was syaitan. Nah, teman-teman sekalian, maka agar kita terhindar dari overthinking tadi, solusinya ingat Allah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ingat kepada Allah di saat kita berdiri, di saat kita duduk, di saat kita berbaring. Ini ayat yang luar biasa. Di mana diri kita selalu berada di tiga keadaan ini. Kalau tidak berdiri ya kita duduk. Kalau tidak duduk ya kita berbaring. Nah, dari tiga aktivitas yang tidak pernah kita tinggalkan ini, alladzina yadhkurunallah, orang-orang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi berzikir memenuhi hatinya dengan selalu ingat Allah, memenuhi pikirannya dengan selalu terkait kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita mengisi hati kita, pikiran kita dengan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, itulah yang menjadi sumber ketenangan. Alladzina amanu wa tatma'inna qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman, yang mereka dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala hatinya menjadi tenang. Ala bidzikrillah tatma'inul qulub. Hanyalah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Ala bidzikrillah tatma'inul qulub. Saya ulangi ya sahabat. Jadi sahabat-sahabat sekalian, pikiran kita, hati kita agar terhindar dari overthinking, sekali lagi perbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala di setiap gerak, langkah, ucapan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala
jadikan sahabat-sahabat kreatif orang-orang yang selalu diberikan ketentraman, ketenangan, dan kebahagiaan. Demikianlah yang bisa Kak Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilman nafian wa amalan mutakobbalan. Aku luka lihada wa astagfirullahalaihi walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dari TV5.
1: Teman-teman Pro 2 dengerin terus ya.
0: Pro 2 Hitlist.
1: Setiap hari
2: Senin sampai Minggu
1: jam
2: 10 sampai jam 12.
0: Cuma di Pro 2 FM Bandung.
3: Teman terbaik kamu.

0: kamu kapan sejarah sepeda ada di Indonesia? Sejarah sepeda di Indonesia dimulai sejak masa kolonial Belanda. Bahasa Jawa sepeda yaitu piet bahkan merupakan serapan dari bahasa Belanda yaitu fiets. Sejarah keberadaan sepeda di tanah air sudah terekam 130 tahun lalu. Jakarta tempo dulu gebahan Abdul Hakim di tahun 1989 menyebut sepeda pertama kali muncul di Batavia atau sebutan Jakarta zaman kolonial yaitu pada tahun 1890. Pada waktu itu, Rover menjadi merek sepeda yang paling laku dan jadi kebanggaan pemiliknya. Di toko-toko pasar Gambir kala itu, Rover dijual seharga 500 gulden atau setara Rp4.050.000.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.

0: Hai, saya Anmes Kamaleng. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

Indonesia adalah negara dengan aktivitas vulkanik dan tektonik yang tinggi. Karena hal itulah sering terjadi gempa di Indonesia. Saat gempa terjadi, seringkali kita merasa panik dan dapat membahayakan diri sendiri. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk upaya menyelamatkan diri, yaitu dengan cara lindungi kepala kamu, matikan sumber listrik dan api, jauhi jendela kaca, dan jika kamu berada di gedung tingkat tinggi, maka hindari penggunaan lift.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Info Pro 2. Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
1: Niti Siksa Femerari Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Saatnya Info Pro 2 bersama Winda Anindita.
0: Info Pro 2.
1: Informasi pertama teman Pro 2, di mana Gamescom bertahan di DC Studio tengah merger WDB dan juga Skydance. Sosok sineas James ini tidak tampak tetap bertahan di rumah produksi DC Studio. Di tengah ramainya merger Warner Bros. Discovery oleh raksasa hiburan lainnya Paramount Skydance. Kabar ini berasal dari sumber internal berdasarkan laporan The Hollywood Reporter, di mana menyebutkan bahwa James Gunn ini juga bersama petinggi DC Studio lainnya Peter telah melakukan pertemuan dengan petinggi Skydance David Ellison pada hari Kamis tanggal 1 Oktober.
0: Info Pro 2.
1: Informasi selanjutnya teman Pro 2. Sony Pictures ini muncul sebagai kandidat terkuat yang akan mendapatkan hak atas adaptasi film game video Battlefield yang juga dari The Hollywood Reporter, di mana publikasinya juga mewartakan bahwa Christopher, sosok di balik film-film Mission Impossible, ini dibintangi oleh Tom Cruise, juga bakal menjadi penulis naskah sutradara produser film tersebut.
0: Info Pro 2.
1: Informasi terakhir teman Pro 2, Menteri Kebudayaan Fadli Zon ini menyampaikan bahwa film Jamin Setia Selamanya, ini karya sutradara Rako, bisa menjadi media edukasi sejarah. Pada acara pemutaran film Jamin Setia Selamanya di Jakarta, menyampaikan bahwa biopik pahlawan nasional Jamin Ginting Suka itu menyajikan narasi sejarah dengan alur cerita yang juga menghibur dari sinematografi yang apik. Dikutip dari siaran pers juga, di mana Jamin Setia Selamanya juga menceritakan tentang kepahlawanan Jamin Ginting pada masa perang untuk mempertahankan kemerdekaan ketika Belanda berupaya merebut kembali kekuasaan Indonesia.
0: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Selamat siang, perhatian-perhatian ditujukan kepada motor berwarna putih. Dimohon untuk menurunkan penumpangnya karena tidak menggunakan helm. Mohon perhatian.
1: Sen, itu kayaknya ke kita deh. Aduh, takut. Malu lagi.
2: Alah, banyak kali yang pakai motor putih. Bukan kita doang, ah.
0: Sekali lagi dimohon untuk menurunkan penumpangnya. Mbak yang baju pink dan biru, tolong mbak turunkan temannya.
1: Ih, bener deh. Itu buat kita, Sen. Dia nyebutin kita. Aduh, malu. Aku turun di sini aja ya, biar aku pakai angkutan umum aja.
2: Aduh, malu deh. Mana di pinggir kita ada cowok ganteng lagi ngeliatin. Ah, sebel. Ah, malu deh. Udah deh, mulai sekarang. Kalau aku nggak bawa helm, kamu nggak bisa ikut numpang ya, Win ya. Karena itu kan bahaya buat kamu.
1: Iya, aku turun.
0: Terima kasih sudah menuruti instruksi dari kami dan menghimbau kepada seluruh masyarakat agar selalu menggunakan helm saat berkendara. Karena itu bisa menyelamatkan jiwa Anda. Selamat siang.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Selamat pagi, teman berdua. Hari Minggu. Yes, kita kasih tepuk tangan dulu untuk hari Minggu ya. Kenapa? Karena ini adalah awal Oktober, di mana di tanggal 4. For your information, tapi ini penting nggak penting sih, besok aku ulang tahun, guys. Oke deh. Ya pastinya Winda yang nemenin kamu di pagi hari ini sampai dengan jam 12. Kalau sekarang full ya, 3 shift. Semangat deh buat kamu di hari Minggu dan buat aku juga ya. Aku bakal kasih lagu-lagu yang easy listening dan juga bakal kasih info-info yang menarik buat kamu. So stay tuned.

Aku Keljo, teman Pro 2. Dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu. Jam 10 sampai jam 12 cuma di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.